0: satu perusahaan lagi, impornya 1.444 juta. Jadi ini ekspornya di sana 4.4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1.444 juta. Jadi ini ekspornya di sana 4.4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
6: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyo, perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
6: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
7: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
6: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
8: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
9: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
8: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
10: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
8: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga amal diterima umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jamaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
14: Nah, itu kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, nah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
15: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
16: Laporan khusus.
17: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
18: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
17: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu mengenakarnya. Mengenakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
18: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
18: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
16: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
18: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstik di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lena gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial Facebook yang mengklaim sejumlah tikus terinfeksi hantavirus sengaja disebarkan dari sebuah truk di jalan. Video tersebut diunggah di akun Facebook bernama Melts in Oven. Gambar tersebut juga memperlihatkan banyak tikus yang keluar dari lubang yang berada di bagian belakang truk warna merah dan kemudian melompat ke jalanan. Unggahan ini telah mendapatkan 158 likes, kemudian menuai 49 komentar, 69 kali dibagikan dan 147.000 kali ditayangkan. Lalu benarkah ada truk yang sengaja membawa tikus terinfeksi hantavirus dan kemudian disebarkan di jalan? Kami cek faktanya, pendengar, dari laman Tirto melakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar yang asli dan hasilnya ini mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar menunjukkan sebuah truk melaju di jalan dan sementara puluhan tikus yang terlihat melompat dari bagian belakangnya itu direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya adalah video rekayasa yang dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim kalau tikus-tikus ini sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus yang baru-baru ini menarik perhatian karena ada laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Tapi visual pada klip tersebut mengungkapkan ada indikator yang tidak logis dan untuk memastikannya Tirto kembali menggunakan HIV moderation dan hasilnya probabilitas video 86,2% adalah hasil manipulasi AI. Dan ketika dicari kembali kata kunci tikus terinfeksi hantavirus disebarkan di truk pada laman pencarian Google, hasilnya pada laman Kompas menyatakan kalau video yang beredar adalah manipulasi artificial intelligence. Jadi dengan demikian pendengar, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut yang terinfeksi hantavirus yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Sehingga video yang disebarkan pendengar ini merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan dan klaim yang menyebutkan tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus merupakan video manipulasi dan tidak berdasar pada fakta yang kredibel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk pendengar Pro 1, para pecinta bola di Bali yang menantikan Piala Dunia 2026, antusiasmenya sudah sangat terasa dan masyarakat juga sudah saling berkumpul, saling menginisiasi juga untuk menonton Piala Dunia. Bahkan di instansi-instansi juga sudah membentuk komunitas sendiri untuk memberikan dukungan bagi tim yang akan berlaga di Piala Dunia. Kami akan hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Koni Denpasar, Made Darmiyasa, untuk mengulas terkait dengan jelang Piala Dunia 2026.
1: Bapak Sekretaris Umum Sekum Koni Kota Denpasar, Bapak Made Darmiyasa, RRI sebagai pemegang hak siar untuk Piala Dunia 2026 khususnya di media radio, dan tentunya sebagai pecinta bola sangat menantikan geliat dan juga euforia Piala Dunia 2026. Sejauh ini gimana mengamati semangat mungkin dari masyarakat menyambut Piala Dunia 2026, Pak Sekum?
2: Untuk Piala Dunia yang akan kita sambut ini, pada kenyataannya yang kita lihat di lapangan, semua masyarakat itu menyambut secara antusias. Yang saya tahu di lapangan itu beberapa di instansi dan yang lain-lain itu bahkan sudah membentuk suatu komunitas tersendiri yang nantinya juga sudah membuat pemetaan siapa yang memegang siapa, dari negara yang mana, itu semuanya sudah. Dan itu memang menjadikan satu rutin dalam kegiatan pelaksanaan Piala Dunia. Dan ini memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, khususnya pecinta bola di lingkungan Kota Denpasar atau masyarakat lain yang saya tahu. Nah, dari itu untuk hak penyiarannya ada di RRI, kami akan menyambut baik dan kami akan sampaikan kepada khalayak melalui kesempatan ini juga. Mari kita bersama-sama mendengarkan semua kegiatan tentang Piala Dunia ini, sehingga nantinya apa yang kita inginkan, informasi yang lebih up to date atau yang lebih terkini dari perkembangan Piala Dunia itu bisa kita dapatkan. Dan untuk teman-teman yang lain, jangan lupa ajak semua saudara, kerabat maupun di mana berada untuk bisa ikut bersama-sama kita dengarkan semuanya di tayangan RRI yang mempunyai hak siar dalam Piala Dunia ini.
1: Kalau sekarang di 2026, dari awalnya kan Piala Dunia sebelumnya hanya 32 tim, sekarang kan 48 dan terselenggara di 3 wilayah ini. Nah, Amerika Serikat, Meksiko dan juga di di Kanada gitu ya. Nah, seperti apa menyambut kemudian juga melihat persaingan di 48 tim ini?
2: Untuk semuanya ini kita pasti akan melihat semuanya, terutama kalau kita mendengarkan di yang sekarang sudah mempunyai hak siar untuk RRI, tentu akan kita tetap ingin mendapatkan satu informasi terkini jika tidak ditayangkan dalam siaran televisi yang lain. Nah, tentu kita pasti akan mengarah ke siaran RRI yang sangat membantu ini. Nah, dari itu semuanya, dari teman-teman dari rekan-rekan kita yang saya tahu yang memang antusias karena dia mungkin memegang salah satu daripada negara yang dia jagokan, itu tentu akan ingin mendapatkan satu informasi yang terkini, sehingga nanti hal-hal yang kemungkinan dia akan dapat, informasi yang dia dapatkan atau hasil pertandingan dan yang lain-lain, itu nanti akan bisa lebih up to date dan meyakinkan diri kita atau diri yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi secara utuh dan akurat. Itu memang bisa dia dapatkan melalui penyiaran RRI ini. Ya.
1: Kemudian kalau Pak Sekum sendiri nih secara pribadi, siapa yang dijagokan nih untuk menjadi championnya Piala Dunia 2026 dan apa alasannya, Pak Sekum?
2: Dari yang saya lihat ke perkembangan sepak bola yang sekarang, karena ada beberapa pemain berhasil yang memang sudah terpencar di beberapa klub yang sudah mengikuti liga di sepanjang musim ini. Nah, tentu dari beberapa pemain berhasil itu jika disatukan, nanti saya menjagokan sih berhasil dengan pengumpulan semua pemain-pemain yang terpisah-pisah selama ini melalui klub-klub, dan nanti akan disatukan untuk membela negaranya.
1: Okay. Pemain favoritnya siapa Pak Sikap?
2: Kalau yang saya sih si ini siapa yang kemarin itu Lionel Messi.
1: Ya. Okay. Ya. Dan kemudian harapannya nih siapapun nanti championnya. Kemudian masyarakat biasanya sih ada taruhan di bawah tangan gitu ya. Jadi euforianya menyambut ini gimana Pak Sekum? Apakah itu sah-sah saja atau seperti apa ini ya?
2: Biasanya kalau masyarakat kita semuanya itu kalau tanpa ada yang dipegang itu biasanya tidak akan lari. Makanya untuk mengikat itu biasanya pasti ada yang dipertaruhkan seperti itu. Ya mau tidak mau, besar maupun kecil, yaitu tetap menjadikan satu risiko dalam ajang ini. Saya rasa dalam kesempatan ini kami pun berharap itu tetap bisa dilakukan, karena ini asalkan tidak berlebihan, dan ini karena ini memang merupakan satu euforia atau satu gema yang sesaat yang selama menyambut Piala Dunia ini.
1: Okay, dan kita semarakan dan juga sambut bersama Piala Dunia 2026, dan jangan lupa untuk dengarkan siarannya melalui RRI Denpasar dan juga RRI seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Sekretaris Umum Sekum KONI Kota Denpasar, Bapak Made Darmiase. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikian Deep Talk Piala Dunia yang sudah mengulas secara perlahan Piala Dunia yang nanti kita akan sambut bersama di bulan Juni 2026. Dan kita masih di Denpasar pagi ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan sesi dialog yang akan membahas seperti apa penantian-penantian yang cukup bikin penasaran juga ya, dari kerja nyata nakoda baru KONI Bali. Sesaat lagi bersama dengan Putu Nirawati yang akan berbincang bersama dengan tiga narasumber di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Siaran pagi hari ini Anda bisa simak melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga Anda bisa terhubung bersama kami melalui WhatsApp di 0896781233830. Simak siaran visualnya dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengan Ketua Umum yang baru dilantik Inyoman Giriprasta, masa bakti KONI Bali 2026-2030 dituntut segera merealisasikan visi strategisnya melalui kerja nyata. Fokus utama dinantikan pada peningkatan prestasi, tata kelola organisasi, dan kesejahteraan para atlet. Target ambisius dan strategi baru KONI Bali. Menakodai olahraga Bali, Inyoman Giriprasta telah menetapkan target yang menantang, namun realistis untuk pembinaan atlet di Pulau Dewata. Pertama, target 5 besar PON 2028. Kontingen Bali ditargetkan menembus peringkat 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON mendatang yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur NTT dan Nusa Tenggara Barat NTB. Target ini merupakan lompatan dari posisi sebelumnya yang berada di peringkat ke-7. Kedua, revisi regulasi dan pembinaan. Pada rapat perdana pengurus, ditegaskan pentingnya membangun sinergi tanpa sifat single fighter. KONI Bali juga telah mengagendakan pembuatan regulasi spesifik bersama cabang olahraga atau cabor untuk mendukung pembinaan atlet. Fokus kesejahteraan dan pembinaan atlet usia dini. Selain fokus pada ajang 4 tahunan, nakoda baru KONI Bali menggarisbawahi beberapa program kerja nyata yang sangat ditunggu oleh insan olahraga. Pertama, pendataan atlet atau database. Melakukan inventarisasi data atlet secara by name by address. Kedua, kesejahteraan jangka panjang. Database tersebut akan digunakan untuk menyalurkan bentuk apresiasi dan perhatian bagi atlet yang telah purna tugas, baik yang sukses menyumbangkan medali maupun yang belum. Ketiga, penjaringan dini. Program pencarian bibit atlet yang menyasar jenjang sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, dengan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota. Guna mendukung program pembinaan dan peningkatan prestasi ini, KONI Provinsi Bali dijadwalkan untuk melaksanakan rapat kerja atau raker pada bulan Juni untuk merumuskan rincian program kerja dari masing-masing cabang olahraga beserta anggaran yang dibutuhkan.
1: Iya, baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program Satu RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Kembali lagi jumpa bersama saya Putu Nirawati dalam dialog olahraga pagi edisi Jumat 22 Mei 2026. Pagi ini kita akan berbincang mengulas topik menanti kerja nyata dari sang nakoda baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, yakni Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Nyoman Giri Praste, di mana beliau gaspol pertamanya sudah mulai rapat perdana gitu ya pada Selasa 19 Mei lalu, dan bagaimana kerja-kerja nyata yang akan ditunjukkan oleh sang nakoda baru dan juga para pengurus baru KONI Bali periode 2026-2030. Kita akan perbincangkan bersama tiga narasumber kita yang spesial pada hari ini. Kami perkenalkan satu persatu, yakni ada Bapak Sekretaris Umum KONI Provinsi Bali, Bapak Ketut Jagresono. Beliau saat ini posisinya ada di Jakarta mengikuti Rakernas KONI Pusat, tapi di tengah kesibukan beliau siap on air juga untuk bersama kami di RRI Denpasar. Selamat pagi, salam olahraga Pak Sekum.
4: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
4: Jaya.
1: Jaya, oke. Kondisi di Jakarta seperti apa? Cuaca cerah kah Pak Sekum?
4: Kondisi di Jakarta cerah.
1: Cerah, aman ya, secerah hatinya Pak Sekum aman. Dan pengurus baru ini ya untuk mengikuti Rakernas KONI Pusat gitu ya. Kemudian yang kedua narasumber kami adalah pengamat olahraga Bali Bapak Ketut Suwandi yang juga sudah terhubung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi, salam olahraga Pak Ketut Suwandi.
5: Selamat pagi Om Swastiastu, jaya, jaya, jaya.
1: Jaya, jaya, jaya. Kemudian yang ketiga, narasumber kami yang crossing nih dari Tabanan ya, Bapak Ketua Umum KONI Tabanan, Pak Made Nurbawa, yang hadir langsung di studio program Satu RRI dan Pasar. Selamat pagi, selamat olahraga Pak Dek.
6: Ya, selamat pagi Manira, jaya.
1: Jaya, crossing ya di Tabanan, kena macet?
6: Ya, enggak, lancar.
1: Oh, lancar gitu ya. Oke, naik sepeda motor langsung tiba di RRI tepat waktu gitu ya. Dan kita akan membahasnya bagi para pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0361-222161 atau di WhatsApp kami 0896781238380 ataupun di Facebook Pro 1 Denpasar. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan untuk gabung bersama kami menyampaikan saran, masukan untuk mengoptimalkan kinerja dari pengurus baru KONI Bali. Dan saat ini kita awali dulu ya dengan Pak Sekum ini, sebelum nanti beliau meluncur ke acara Rakernas KONI Pusat, kita juga ingin tahu Pak Sekum, dari rapat perdana yang telah digelar pada 19 Mei lalu, ada beberapa pointer yang juga sudah kami catat. Bagaimana yang pertama adalah poin pentingnya itu prestasi, dan juga ini tengah menyusun regulasi untuk Porprov Bali dan juga persiapan prakualifikasi PON. Kemudian juga ada perbaikan nanti untuk revitalisasi stadion atau Gor Ngurah Rai. Kemudian juga pembinaan atlet, kemudian juga reward bagi atlet berprestasi. Seperti apa rancangan program untuk pengurus baru KONI Bali yang siap dilaksanakan? Silakan Pak Sekum.
4: Ya, terima kasih. Mengacu daripada arahan Bapak Gubernur Bali pada saat pelantikan pengurus KONI Bali, yaitu beliau berharap nantinya bisa mengembalikan marwah keolahragaan dari Provinsi Bali lewat perpanjangan tangan KONI, yaitu yang sebelumnya adalah di sementara di posisi 7, bagaimana kita bisa mengembalikan ke posisi 5. Setidaknya seperti itu, sehingga dalam hal ini tentu menjadi tantangan kita bersama untuk bisa mencapai prestasi tersebut. Nah, jadi pada beberapa hari yang lalu kita segera melakukan rapat perdana yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Umum. Beliau memberikan beberapa arahan yang tadi sudah disampaikan oleh Mira. Prinsipnya adalah untuk tahun ini kita fokus kepada beberapa kegiatan-kegiatan ataupun agenda kejuaraan, yaitu Forprop yang akan rencananya diadakan tahun depan di Buleleng, yaitu tentu kita tahu bersama itu adalah ajang daripada evaluasi prestasi keolahragaan kita selama ini. Dan itu pun menjadi bahan persiapan untuk kita bagaimana langkah ke BK PON. Ya, sehingga dalam hal ini lebih memungkinkan dan lebih banyak daripada atlet-atlet kita bisa lolos ke PON. Nah, itu dari Porprop-nya. Sudah itu yang kedua, kemarin sempat juga diinformasikan lewat Rakernas, yaitu ada beberapa agenda-agenda lanjutan yang sebelumnya ada agenda olahraga kejuaraan, yaitu PON bela diri yang sudah dilaksanakan. Namun demikian masih ada beberapa yang tercecer, cabur-cabur bela diri yang hakikatnya beberapa yang tidak bisa terakomodir di PON, itu rencananya akan diadakan di Sulawesi Utara, dan PON-PON lainnya, saya katakan PON-PON lainnya karena ada istilahnya sekarang itu PON pantai dan PON indoor. Nah, jadi prinsipnya itu kita saat ini sedang mempersiapkan berbagai agenda kegiatan berhubungan dengan Porprop, baik pembuatan THB maupun regulasi-regulasi lainnya. Saya kira demikian ya.
1: Oke, berarti konsen yang pertama ini bagaimana mewujudkan titah ataupun perintah ya secara tidak langsung dari Pak Gubernur lima besar PON. Tapi dari Rakernas KONI Pusat yang mungkin saat ini tengah berjalan, berarti sudah dipastikan PON 2028 hanya mempertandingkan cabur-cabur Olimpik saja berarti Pak Sekum ya, di NTB dan NTT?
4: Ya, di situ sudah dianukan kurang lebih 63 cabur. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yaitu diselenggarakan oleh NTT dan NTB, dan beberapa hal yang bisa tidak bisa tercover oleh kedua provinsi tersebut, mungkin karena keterbatasan venue, ada yang istilahnya sekarang itu adalah provinsi penyangga.
1: DKI Jakarta.
4: DKI Jakarta. Gitu, okay. Nira.
1: Siap. Baik, itu info awal bahwa pengurus saat ini telah bekerja dan juga mulai melakukan start awal demi peringkat lima besar PON tersebut. Tapi kami ingin minta pendapat dari pengamat Pak Ketut Suwandi. Beliau yang pertama kali meletakkan benchmark peringkat lima besar pada PON Papua 2021, sehingga ini yang menjadi tolok ukur sehingga patokan prestasinya wajib masuk lima besar. Kemudian catatan Pak Suwandi seperti apa untuk mencapai lima besar PON nanti di NTB dan NTT, kemudian tantangannya gimana? Silakan Pak Suwandi.
7: Nira, selamat pagi pemirsa. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
7: Begini, kalau ingin berbicara tentang prestasi, kita harus mempunyai suatu data-data yang akurat dan lengkap.
1: Oke.
7: Kita tahu bahwa yang berperan penting di dalam pencapaian prestasi itu adalah cabur-cabur bagaimana melakukan suatu pembinaan, pengelolaan organisasi secara baik, teknis, sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan. Di sini KONI lebih banyak sifatnya koordinatif dan pembinaan pengawasan. Jadi tanggung jawab sebenarnya itu seperti apa yang pernah saya dengar dari kata-kata Pak Gubernur pada tanggal 23 Maret ya, 2026, bahwa peran daripada olahraga cabur-cabur itu penting, betul, itu penting. Terus sekarang apa kita hanya menyatakan penting saja tanpa dengan pembinaan serta membantu cabur-cabur yang walaupun dalam notabene mereka itu harus mandiri, tetapi kan ada keterbatasan. Bagaimana organisasinya, apakah berjalan lancar, diisi orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya, bagaimana keuangannya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana pelatihnya, ini harus kita betul-betul mempunyai data-data yang akurat. Kalau tidak, nanti semua bilang saya siap dengan sekian medali, saya siap mempersembahkan. Itu yang pertama di internal kita.
1: Oke, jangan sampai janji-janji manis tidak, kepada KONI Bali ya, gitu ya.
7: Karena yang tidak kalah pentingnya, prestasi itu dicapai apabila latihannya itu terstruktur, terukur, rencana dan sebagainya. Kemudian setelah mereka melakukan pelatihan dengan baik, mereka punya nggak kesempatan untuk melakukan, membuat kompetisi di internal, melakukan suatu kompetisi di tingkat daerah, tingkat nasional. Ini kan memberikan suatu pengalaman-pengalaman bagi mereka, baik teknis, mental dan sebagainya.
1: Oke.
7: Ini yang perlu harus kita kaji betul-betul. Tidak hanya menyatakan, oh kita siap sekian, oh kita siap. Siap dari mananya, kan gitu ya. Apakah cabar itu siap? Kayaknya yang bermain di lapangan kan cabar.
1: Iya.
7: Nah, yang tidak kalah pentingnya, dari mana dananya?
1: Okay.
7: Apakah dana itu memadai? Karena besar. Pengalaman saya juga sering miris saat saya masih menjadi ketua umum. Kadang-kadang dana yang diperlukan 100, kita hanya bisa berikan 25. Apa yang mereka bisa maksimalkan untuk hal tersebut? Nah, disinilah ada suatu rasa kebapaan kita terhadap anak-anak kita. Kita memberikan mereka support moral. Kamu bisa walaupun dalam keadaan tidak mampu.
1: Okay.
7: Ini yang sering saya lakukan bagi mereka.
1: Okay. Sentuhan moralnya moral masuk 75% iya, jadinya ya. Okay.
7: Iya. Karena kita tahu siapapun disuruh di sana tanpa diberikan dana yang memadai tidak akan bisa. Itu kekurangan.
1: Oke.
7: Okay. Kekurangan itu harus ditutup dengan apa yang saya sampaikan, dan itu saya lakukan berkali-kali, dan astungkara ada hasil walaupun tidak semuanya, karena okay, kita tidak bisa meraih yang itu. Jadi
1: okay,
7: apa yang saya pernah lakukan itu data-data dan akurat, kebutuhan dari cabur, fasilitas dan sebagainya. Tidak hanya bisa diberikan hanya saat akan bertanding, kita baru turun.
1: Okay.
7: Apalagi namanya yang TC, TC hanya 1,5 bulan, itu tidak akan, tidak banyak hasilnya. Apapun yang diberikan tidak banyak hasilnya.
1: Oke, okay, baik. Kami tapi mencatat lebih, berarti kebutuhannya keuangan, kemudian infrastruktur, SDM pelatih dan juga kompetisi.
7: Ya, ini pelatih okay, saya tekankan, jangan ada pelatih yang dari berdirinya organisasi itu sampai selama-lamanya jadi pelatih. Pelatih itu harus dibuat kompetitif.
1: Oke, okay, siap. Berarti
7: karena ilmu dan sebagainya. Kemudian pelatih itu tidak hanya 1-2. Mereka harus memiliki pelatih yang namanya teknis, pelatih bersamanya mental, pelatih yang namanya gizi dan sebagainya.
1: Okay.
7: Ada kelebihan yang kita dapatkan dalam persaingan di tingkat nasional. Kita sama-sama yang sama-sama modelnya begini. Saat bertanding baru berlatih gitu loh.
1: Oke. Okay. Iya.
7: Itu akhirnya apa? Bali yang mempunyai kelebihan itu bisa meraih kesempatan, momen untuk menjadi yang lebih baik. Kita berbahagialah Bali itu selalu ada. Walaupun kalau saya bicara dari segi jumlah penduduk, dari segi masalah keuangan, Bali itu jauh di bawah kalau saya bandingkan dengan yang ada di atas kita.
1: Daratan Jawa, oke.
7: Okay. Ya, baik. Pada 2016, saya ingin sampaikan, Jawa Barat sudah memberikan pendanaan per atlet untuk dari persiapan sampai meraih medali, itu 225 juta per atlet.
1: Per atlet,
7: Bali
1: ya?
7: Tidak lebih, okay. Ya, Bali tidak lebih daripada 75 yang kita mampu. Tapi itu pun kita masih bisa bersaing untuk hal tersebut.
1: 2016, oke.
7: Okay. Ya, nah, itulah. Kalau kita tidak mempunyai suatu data-data dan sebagainya ini, kita ngomong aneh aja.
1: Gitu. Oke, okay, baik.
7: Tapi saya tetap percaya dengan kepengurusan yang sekarang, apalagi di sini ada Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua Umum, mungkin untuk koordinasi pendanaan itu lebih awal lah, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Saya sedikit protes. Saat 2012 di In Your Time, keuangan PON itu dipotong, padahal gubernur sudah ACC karena ada sesuatu, akhirnya menjadi 10 miliar. Okay. Apa yang dipalapakan? Akhirnya kita berjuang berapa dari In Your Time, baru akhirnya dikembalikan. 2022, 2021, hal yang sama juga di ini. Seolah apa namanya itu, PON itu adalah kegiatannya KONI. Di sisi lain, saya selalu bilang, tidak pernah bendera KONI itu berkibar di dalam PON. Okay. Yang berkibar adalah bendera pemerintah Provinsi Bali.
1: Baik,
7: KONI hanya pelaksana teknis.
1: Okay? Baik, kita tahan dulu. Kemudian ini ada Pak Denur Bawa juga di studio. Tadi kalau catatan Pak Suwandi, data yang utama, kemudian keuangan, infrastruktur, SDM pelatih, kompetisi, dan yang utama juga adalah dana. Kemudian dari KONI Tabanan yang juga memiliki atlet yang akan nanti dikontribusikan ke Bali, seperti apa nanti komitmennya untuk mendukung kinerja dan kerja nyata dari pengurus baru, Pak Dek?
6: Ya, baik Pak Nira. Saya izinkan salam hormat saya kepada senior ya, Pak Sekum dan Pak Ketut Suwandi ya. Terkait dengan persiapan atau pembinaan olahraga prestasi khususnya di kabupaten, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketut ya, khususnya sangat detail. Ya, nyaris sangat lengkap dan saya sepakat dengan itu. Nah, bagaimana kemudian, itu kan data sebenarnya, data dan informasi, dan sekarang masuk ke kepengurusan yang sekarang. Era Bapak Nyoman Giri Prasta ya. Ya, di situ kan hampir sama sebenarnya, bagaimana Bali ini mampu bersaing di tingkat nasional. Nah, sekarang

0: disuguhkan jadwal-jadwal prapon yang agak mepet. Nah ini di samping dana juga menyangkut persiapan atlet. Ini juga menjadi perhatian nanti dari pengurus KONI Bali, jangan sampai ada yang kemarin ya sampai hanya selang 5 hari. Ini kan mepet. Nah itu tentu kajian apanya, support science-nya seperti apa di samping persiapan teknis. Nah kami dari KONI Kabupaten, saya mewakili juga khususnya Tabanan, tentu ada gagasan-gagasan segar untuk menjawab apa yang dibilang tadi oleh Pak Ketut Suwandi itu.
1: Okay.
0: Ya itu intinya.
1: Karena kita tahu juga Tabanan paling minim gitu ya, susah dananya, kemudian juga dari segi atlet juga terseok-seoknya, kemudian berdarah-darahnya itu. Nah gimana?
0: Pemetaannya sebenarnya hampir sama, dan sudah saya lihat sih sudah hampir 90% tertuang dalam visi misi kepengurusan KONI Bali yang sekarang 2026-2030 ini. Nah tapi ada hal yang mungkin perlu diprioritaskan sebagai sesuatu atau penyegaran ya. Pertama benar, positioning atau posisi KONI ini bukan apa ya, ini kita mitra pemerintah membantu gawean pemerintah dan tidak harus terjebak dengan birokrasi yang sama seperti lembaga-lembaga organisasi pemerintah daerah. Tetapi ini lebih pada apa ya, bahasanya terlalu seram juga, ini bahasa gengsi atau masalah barometer bahwa pemerintah daerah mampu ya, mampu melakukan pembinaan, mengordinasi olahraga, artinya menjalankan marwah-marwah olahraga sesuai dengan aturannya. Kan banyak aturan nih olahraga, itulah beda olahraga prestasi, olahraga yang ada peraturan dan regulasinya yang ini yang mengatur ya, yang itu harus dipenuhi. Belum lagi sport science, belum lagi bicara olahraga terkait dengan potensi daerah, ini banyak kaitannya, apalagi penganggaran gitu. Nah data saya penting, sangat penting itu, benar data. Karena bicara olahraga, bicara sport science, sport science acuannya adalah data dan mungkin plus sport intelligence.
1: Okay. Nah
0: jadi harus kita tahu memetakan, jangan sampai semangat PON sama dengan semangat kita ikut porprov. Semangat ikut porprov kan ini saya ingin antar kabupaten. Terus kita mau ke PON masih semangatnya kayak porprov, seolah-olah hanya membawa nama ke satu kabupaten. Nah kita sudah saatnya bawa nama Bali kan gitu ya. Nah ini pendekatan-pendekatan yang sifatnya saya sebut ya pendekatan yang humanis ya, baik kepada pelatih, atlet, pembina, yaitu tanda petik kesejahteraan pelaku olahraga ini masih belum katakan menengah ke bawah gitu.
1: Oke. Tabanan merasakan itu gitu.
0: Iya.
1: Tapi jika sesuai dengan arahan Pak Gubernur lah, gengsi porprov untuk kabupaten kota, tetapi gengsi PON adalah untuk Bali. Tapi jika melihat potensi yang ada di Tabanan, meskipun bisa dikatakan cabur unggulan yang bisa atau atletnya yang aman untuk membela Bali di PON nanti, apa yang dipersiapkan dalam jangka panjang saat ini?
0: Iya, kita saat ini pun sudah bicara PON, apalagi porprov yang lebih dekat. Kita sudah bicara itu dan mulai memetakan secara data. Misalnya cabang olahraga terukur, limitnya seperti apa. Kemudian yang yang akurasi permainan. Nah, target kita di Tabanan ini kan setidaknya atlet-atlet Tabanan itu ada yang perkuat Bali lah di PON. Nah, itu menunjukkan bahwa pembinaan kita untuk semua atlet sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, baik di tingkat daerah, tingkat nasional, kan gitu ya. Selalu itu kita, hampir tidak pernah berhenti. Nah, sekarang betul yang tadi yang saya catat dari Pak Tut Suwandi itu adalah data itu akan mengoreksi. Data akan mengoreksi pola-pola lama yang sebenarnya sudah tidak layak lagi, sudah usang, yang segera harus dicari pembaruannya. Ya. Kita kan tidak terlena ya, benar, apakah SDM pelatihnya perlu kita tinjau ataukah materi kepelatihannya. Dan ini harus terbuka, data itu kan tidak selalu kuantitatif, kualitatif juga, bahwa materi-materi pelatihan mungkin yang 10 tahun yang lalu masih eksis dan mampu bersaing tingkat nasional, sekarang sudah enggak bersaing. Ini persoalan sport science loh, bukan persoalan suka atau tidak.

0: suka. Data akan mengoreksi itu. Nah, bagaimana misalnya tadi ada usulan data, ada aplikasi terintegrasi yang masuk juga dalam visi misi keperusahaan sekarang. Kita sekarang misalnya ya, kita tidak lagi apa, KONI akan merancang satu aplikasi KONI Tabanan ya, namanya e-cabor KONI Tabanan. Itu pendaftaran semua anggota atlet dari cabor itu kan ke satu aplikasi. Dari situ kita bisa ngontrol real time, hari ini kita berapa punya atlet, umurnya berapa, golongan darahnya apa, termasuk yang lain-lain. Jadi ini akan berhubungan dengan kecepatan perencanaan dan khususnya penganggaran. Gitu. Misalnya kita tanya, terus berapa duit nih, berapa apa, jadi kan cepat nih terus. Nah, kecepatan ini kita padukan dengan arah dan tujuan.
1: Okay. Nah, kalau agak bersinergi juga dengan KONI iya, Bali.
0: Cepat tanpa arah juga gak jelas nanti.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Dek, kembali juga kalau berbicara atlet, ini kan cabur olimpik yang akan dipertandingkan. Tabanan kita tahu ada rugby, di sana juga unggulan. Kemudian juga ada Kadek Rani yang mungkin bisa dijadikan pelapis Maria Londa di atletik. Ini pemantauan, pengawasan dan monitoring yang dilakukan KONI Tabanan sejauh ini agar bisa dia di, untuk Bali nanti gimana?
0: Ya, di samping limit juga pesaingnya. Ya kan gitu, pesaing dan kondisi-kondisi lain yang mendukung. Dan kita jangankan yang akan bertanding di Porprov atau PON yang akan datang ini, kita sudah menyiapkan regenerasinya.
1: Okay.
0: Dan kita sudah bicara cabor per ekstrakurikuler nih di sekolah. Karena Porjar ini 80% memasok bibit atlet menuju olahraga prestasi.
1: Okay.
0: Sehingga di sini nanti bicara apa Porjar, Porjar dan ekstra-ekstra. Kita data juga berapa cabang olahraga yang dibina di ekstra, berapa yang di klub, berapa yang di Pemkab. Nah, di sini kita bicara SDM olahraga ini, tentu per hari ini walaupun kita orang kabupaten, bicaranya kan sudah isu-isu global. Data sudah tersedia, semua data global sudah tersedia, walaupun kemampuan kita masih lokal gitu.
1: Oke, baik. Berarti sudah mempersiapkan pelapis-pelapis atau bibit-bibit sesuai dengan keunggulan Kabupaten Tabanan. Dan kita akan jeda dulu pendengar sejenak sebelum nanti kami lanjutkan bersama tiga narasumber kami. Seperti apa tadi catatan-catatan yang telah diberikan, kemudian bagaimana koordinasi nanti akan dilakukan KONI Provinsi Bali dengan cabang olahraga, kemudian dengan KONI Kabupaten Kota untuk memaksimalkan dan juga mencapai kembali dari lima besar. Kita jeda dulu dengan beberapa opini dari masyarakat dalam Voxpop berikut ini.
2: Perkenalkan, saya Chandra Nanda dari Tabanan Babakan Chow Blayu. Dengan terpilihnya nahkoda baru KONI Bali, tentunya ini membawa harapan baru untuk dunia olahraga di Bali, khususnya dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi ke depannya.
3: Saya Dayudia, asalnya dari Gianyar. Menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana program yang sudah direncanakan bisa benar-benar diwujudkan, sehingga para atlet dan cabang olahraga bisa merasakan dampaknya itu secara langsung.
4: Saya Agus dari Ubud. Harapannya pemimpinan baru di KONI Bali bisa membawa olahraga Bali semakin berkembang, menjaga sportivitas dan mampu mencetak lebih banyak atlet berprestasi ke depannya.
1: Ya, pendengar program 1 itu beberapa juga opini dan juga dukungan ya, serta ada juga optimisme dari masyarakat bagaimana pengurus baru di bawah sang nakoda Bapak Nyoman Giri Praste bisa meningkatkan prestasi dari cabang-cabang olahraga tersebut. Kemudian juga ada juga respon dari masyarakat melalui WhatsApp kami, ada Prada ya di Koperasi Arisanti ini. Kemudian juga ada Eka pendengar di Gianyar, kemudian ada Jeruk Kadek juga di Gianyar, kemudian ada atlet-atletik kita juga monitor Agung Kurniayanti ya di Badung, kemudian juga ada Mbok Ari ini di Pemprov, kemudian juga ada Kadek Alpida, ini atletnya Tabanan, kemudian juga ada Kadek Krista, ini di pendengar di Gianyar, kemudian juga ada Devika dan juga Nafa, pendengar kita juga di sama-sama di Gianyar ini ya, yang memberikan atensinya. Kemudian nanti kami akan bacakan lagi. Dan kita kembali ke Pak Sekum nih, Pak Ketut Jagresunu. Pak Sekum, tadi beberapa catatan dan juga harapan-harapan ini juga sudah disampaikan. KONI Bali sebagai nahkoda tertinggi dari seluruh cabang olahraga. Saat ini ada 55 ya kalau tidak salah untuk anggotanya. Seperti apa koordinasi yang akan dilakukan ke depan untuk mewujudkan prestasi tersebut, Pak Sekum? Karena ada beberapa catatan keuangan, terutama ini di Jawa Barat juga 225 juta berbanding Bali yang hanya 75 juta per atlet. Kemudian pemangkasan juga terjadi di 2021 saat kita menghadapi PON Papua. Untuk mengantisipasi agar ya kekecewaan tersebut tidak terulang, bagaimana Pak Sekum dan juga Pak Giri, nanti Pak Giri Praste, mengawal hal tersebut, Pak Sekum?
5: Iya, terima kasih Ira. Jadi perlu saya sampaikan, begitu kita mulai bertugas, benarnya kita baru beberapa hari bertugas. Kita itu langsung memetakan segala bentuk persoalan, baik administrasi maupun masalah dinamika keolahragaan di Bali. Tentu dalam hal ini saya menyadari sekali, karena sebelum saya bertugas sebagai sekum Koni Bali, saya juga adalah
1: nahkodanya Koni Gianyar gitu ya.
5: Ya, pernah menahodai Koni Gianyar. Tentu akan kita pahami bersama bahwasannya yang namanya pembinaan menuju prestasi yang lebih baik itu adalah tidak bisa hanya dimulai dari Koni Bali gitu, enggak bisa. Kita harus membuat sistem pembinaan berjenjang. Mulai dari klub-klub, mulai dari dojo-dojo, sudah itu bagaimana di tingkat tengkab sampai ke Koni Kabupaten Kota dan Provinsi Bali. Tentu apa yang ditegaskan oleh Pak Ketua Umum sebelumnya adalah itu sudah disebutkan tentang bagaimana yang namanya sport science itu supaya tidak hanya menjadi sebuah slogan saja, tetapi kita akan melakukan pemetaan daripada kekuatan kita. Begitu juga dari intelijen keolahragaan, kita layaknya berperang jangan hanya tahu kekuatan dan kelemahan kita, kita juga harus tahu kekuatan-kekuatan musuh, yang dalam hal ini kita bisa memetakan sejauh mana daripada kemungkinan-kemungkinan medali yang akan kita dapatkan. Nah, jadi untuk hal ini, kalau kembali kepada masalah pendanaan, tentu semua kita sebagai anasir keolahragaan itu sudah menjadi persoalan klasik. Kalau pemahaman saya pribadi, tentu kita adalah orang-orang yang terbiasa digembleng dalam keadaan tersulit apapun, jadi kita tidak akan cengeng untuk hal itu. Bahkan kalau Bapak Ibu pemirsa tahu, di Gianyar sampai detik ini telah sedang dilakukan pembenahan daripada prasarana dan sarana olahraga. Sport center itu masih sedang dalam perencanaan, sehingga existing kita itu bukan minim lagi, sangat minim tentang sarana dan prasarana keolahragaan. Nah, jadi saya harus kembalikan kepada sikap kita sebagai orang olahraga. Pertama, tentang kepelatihan itu harus berjenjang. Sudah itu kedua, banyak kejadian-kejadian masa lalu waktu kita sebagai pelaku di Koni Kabupaten Kota, itu hal-hal yang merugikan daripada kepelatihan di masa mendatang itu dengan culture-culture yang tidak sepantasnya. Kenapa saya harus katakan demikian? Seringkali terjadi masalah-masalah mutasi atlet yang dari luar Bali didatangkan ke Bali. Itu sudah umum dilakukan oleh teman-teman kita di tingkat kabupaten kota. Tentu saya tidak akan mempersalahkan, menyalahkan mereka. Karena mereka itu hanya terfokus pada saat itu mengantisipasi aturan, celah-celah aturan untuk mereka atas gengsinya untuk memenangkan daripada porprok. Tetapi persoalannya adalah begitu mereka terfokus kepada mencari atlet-atlet luar, tentu atlet luar tersebut mereka tidak akan mendapatkan atlet-atlet nomor satunya. Jadi atlet paling syukur itu adalah level 3, level 4. Nah, sehingga yang menyedihkan, para pelatih kita itu secara tidak sadar dia hanya menjadi, mohon maaf kalau secara lugas kita sampaikan, mereka semacam maklar atlet itu. Jadi mereka memasukkan dan mereka melupakan kaidah-kaidah kepelatihan dan bagaimana membangun prestasi itu secara baik. Nah, itu satu poin. Sudah itu kedua yang saya harus sampaikan. Begitu arahan pertama yang disampaikan oleh ketua umum kita, yaitu bagaimana intelijen keolahragaan, bagaimana sport science-nya, itu tentu kita para pengurus sebagai pembantu ketua umum akan menerjemahkan dalam bahasa-bahasa teknis keolahragaan. Karena pada hakikatnya kita di Koni Bali pun kita adalah orang-orang yang sudah bergelut. Tidak hanya kita duduk di belakang meja. Jadi untuk hal tersebut saya sangat mengapresiasi pendapat teman-teman lain maupun senior kita Pak Tut Suwandi akan memberikan wawasan yang mencerahkan dan menyemangati kita.
1: Oke, siap. Jadi, ada catatan juga tadi Pak Sekum, bagaimana ke depan agar Koni Bali tidak gampang dibohongi oleh cabur. Mereka janji mas sekian, nah, apa yang akan dilakukan ke depan?
5: Ya, itu kalau saya sampaikan ke Bali, saya sendiri pernah menjadi nahoda dari organisasi Koni yang lebih di bawah. Hanya luang lingkupnya aja yang mungkin lebih kecil, tetapi versinya sama aja. Kita udah terbiasa kok di prank-prank begitu oleh cabur-cabur. Tetapi jangan salah, kita tetap adalah sebuah satu kesatuan dan tim. Dan seperti yang Mbak Dira sampaikan tadi, kitalah yang menciptakan regulasi-regulasi atas keputusan-keputusan yang harus diambil, yang dalam hal ini ambil contoh, gitu loh. Kalau umpamanya mungkin lebih teknis sedikit tentang mutasi atlet itu, sebelum mereka bertanding di porprok itu ada yang namanya tim keabsahan. Nah, kalau tim keabsahan tidak tepat, itu kondisi-kondisi keributan setelah porprok itu pasti akan terjadi. Banyak itu terjadi. Nah, kembali kepada hal tadi, tentu kita dengan teman-teman sudah membicarakan hal tersebut secara khusus. Bagaimana sikap kita kepada cabur-cabur, sudah itu dari pendataan yang ada. Mereka, kita semua kan gak bisa bohong, cabur ini prestasinya begini, sejauh ini yang menonjol. Kita gak usah tanya mereka, kita juga udah tahu, gitu loh. Kita hanya dalam hal ini bagaimana menciptakan sinergi yang baik saja, menciptakan suasana yang solid untuk menciptakan keolahragaan kita lebih baik. Saya kira sementara demikian.
1: Siap, baik. Pak Suwandi masih bersama kami. Tadi catatan-catatannya juga sudah direspon oleh Pak Sekum. Dari soal pendanaan, kemudian juga bagaimana cabur-cabur tersebut, ya tidak gampang lah ngobrol-ngobrol janji gitu ya, tapi sudah pendataan tampaknya sudah dikantongi dan spot intelijen juga sudah. Bagaimana optimisme Pak Suwandi ke depan dengan program dan juga start awal kinerja kepengurusan KONI Bali yang baru ini, Pak?
6: Baik, begini, kita harus yakin dengan harapan-harapan ke depan yang lebih baik dari apa yang ada di sebelumnya. Kita tidak boleh ada kata pesimis, meragukan untuk hal tersebut. Karena apa? Sesungguhnya Bali itu punya kelebihan-kelebihan yang cukup potensial di bidang olahraga. Kita lihat dari sumber dayanya rata-rata di atas nasional. Dari kualitas sumber daya manusianya juga, dari segi fisik juga, ya. Nah, makanya saya sih yakin. Oleh karena itulah sekarang kita tahu pengembangan olahraga tingkat nasional itu pasti Bali yang diserbu pertama. Kriket masuk ke Bali. Apa saja olahraga yang berbau internasional ingin berkembang di Indonesia, pasti Bali.
1: SDM-nya ada berarti dan mumpuni ya.
6: Iya, SDM-nya ada. Tinggal sekarang kita pengelolaannya aja. Dan yang saya ingin tekankan ke depan, ini ada olahraga-olahraga dengan nomor-nomor pertandingannya yang luar biasa banyak. Di situ justru kita mempunyai kelemahan gitu loh.
1: Apa saja?
6: Satu, contoh renang.
1: Renang
6: itu mungkin lebih dari 30 nomor yang dipertandingkan. Atletik mungkin bisa sampai 40-an. Kita bisa ambil berapa gitu loh. Terus kenapa kita tidak bisa berkembang? Disitulah dicari penyebabnya. Bagaimana organisasinya? Bagaimana struktur kepelatihan dan pembinaannya? Bagaimana hal pemenuhan fisik yang dipenuhi? Mohon maaf aja, kita di tingkat junior, Bali itu merajalela. Dan merajalela, saya bilang, begitu kita sampai di tingkat senior, baru pecah di PON Jawa Barat 2016, baru pecah dari 1948, PON itu ada, baru pertama kali pecah di Jawa Barat oleh Lili 2016.
1: Di renang ya?
6: Bayangkan, di renang. Nomor yang dipertandingkannya luar biasa. Dan hebatnya lagi, setiap nomor Bali selalu ada di final. Walaupun ada di lintasan 6, 7, 8, tapi Bali terwakili. Artinya apa? Potensi itu ada. Tinggal sekarang menggali lebih. Persaingan kompetisi di tingkat lokal, nasional harus sering. Kemudian mengirim atlet itu, ya kalau memang sudah tidak bisa berkembang, cukup di tingkat lokal aja. Dalam ini bagaimana seorang atlet itu persyaratan punya sebagai seorang renang minimum tinggi 175 dan sebagainya, karena tangannya kan pasti lebih panjang orang. Makin tinggi manusianya, makin tinggi enunya. Terus bagaimana pembinaan gizi, sport science-nya. Ini kita harus turun ke lapangan. Saya turun ke lapangan loh di Pekio dulu.
1: Renang saya dan atletik sama, itu dulu ya. Siap.
6: Lagi kita banyak lemahnya di akuatik seperti di dayung. Dayung itu banyak nomornya. Di nomor-nomor itu banyak. Kita sama sekali belum bisa karena tempat dan pembiayaannya memang sudah mahal. Tempatnya memang tidak tidak memiliki kita yang okay. Mungkin ada di Bedugul itu pariwisata,
1: okay.
6: Nombrata,
1: nanti ya, baik.
6: Dan ya. Sebagainya.
1: Siap.
6: Jadi banyak hal yang perlu kita benahi.
1: Mm-hmm.
6: Kan bicara kita tentang sport science,
1: mm-hmm.
6: tidak hanya di Koni yang ngomong sport science.
1: Mm-hmm.
6: Tabornya justru lebih penting.
1: Okay.
6: Berbicara tentang sport science.
1: Iya.
6: Ya ini, ya jadi baik. Mereka akan memakai yang mengimplementasikan sport science itu mereka.
1: Okay.
6: Kita hanya ya. Mendorong dia.
1: Siap.
6: Jangan berbicara demi sport science baru akan bertanding, baru dites fisiknya,
1: okay.
6: baru dites ininya dan dites itu enggak ada hasilnya.
1: Okay.
6: Nah, dari awal lah
1: kita.
6: Ya. Okay. Kelemahan kita yang harus kita catat sebanyak mungkin. Kemudian okay. saya tekankan di teman yang ada di bidang data, mungkin Pak Sumayasa ya, lengkapi data-data kekurangan dan kelebihan yang kemudian adakan okay. evaluasi sehingga ada solusi yang bisa memberikan jalan keluar untuk bagagaimana pembinaan olahraga di Provinsi Bali itu melalui cebor-cebor bisa berkembang.
1: Siap,
6: kemudian ingat benchmarking untuk 2028 itu adalah ranking 5. Oleh karena itulah bagaimana kerja keras dari siapapun, entah cabor, entah siapa, harus meletakkan ranking 5 sebagai benchmarking.
1: Oke, okay, baik. 2 menit yang tersisa kami memberikan kesempatan kepada Koni Tabanan tadi dengan catatan-catatan. Ada peluang juga renang, atletik, kemudian dayung. Bagaimana Koni Tabanan akan menyambut itu? Silakan 2 menit maksimal.
0: Ya, kita juga sudah membaca ya nomor-nomor apa yang cabur-cabur yang nomornya banyak. Dan atletik misalnya banyak, renang misalnya kalau Tabanan kita enggak punya fasilitas yang memadai.
1: Badung,
0: ya. Tetapi ini unik juga Bali kalau kita bicara sunprasnya memang tidak sebagus Jawa ya. Tetapi banyak juga cabang-cabang olahraga Bali justru unggul di tengah sarana-prasarana yang lebih jelek lah dari Jawa. Nah, ini apa sebenarnya kan gitu. Saya lihat ada sisi-sisi non fisik, non teknis. Nah, orang Bali ini kan perlu saja sekan benar dadi itu. Saja-saja. Jadi misalnya kalau memang untuk mencetak atlet nasional benerlah. Jangan hanya sekedar berhenti jadi juara di Porprov. Itu berhubungan dengan mutasi, berhubungan dengan administrasi KTA dan berhubungan dengan konsistensi di tim keabsahan. Ya, kan banyak atlet Porprov juara dapat emas tapi enggak kalah dan dapat apa-apa di PON. Ini ada apa? Kesenjangannya kok jauh sekali. Nah, ke depan koreksi-koreksi itu harus kita buka melalui aplikasi ya. Kita bukan gaya-gayaan gitu ya, tapi kita menjawab apa yang sudah menjadi keluhan yang klasik tadi gitu. Dan dimulai dari semua jajaran baik KONI kabupaten, provinsi maupun nasional. Gitu.
1: Oke, dan persiapan atlet dari Tabanan juga sudah mulai ya, bagaimana ya bisa dikatakan underdog tetapi juga
0: satu lagi panjat tebing ya.
1: Okay.
0: Panjat tebing, atletik, renang termasuk selam itu kan banyak ya, menembak.
1: Nah, siap menyambut peluang itu ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Dan tanpa terasa pendengar karena keterbatasan waktu nanti kalau berbicara prestasi dan keolahragaan memang tidak cukup hanya 1 jam gitu ya. Bersama narasumber kami. Dan akhirnya karena keterbatasan waktu dan terima kasih juga, kami tidak menyimpulkan dalam dialog ini, tetapi ada satu hal dan juga harapan dari para insan olahraga bagaimana pengurus baru KONI Bali 2026-2030 mampu terus bekerja dan juga membuktikan bagaimana Bali ini mampu di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada saat ini. Terima kasih Pak Sekum, Pak Ketut Jagresunu, kemudian pengamat olahraga Bali Pak Ketut Suwandi, dan juga terutama Pak Mandi Nirbawan juga sudah hadir dari Tabanan ke studio program Satu RRI dan Pasar. Semoga lain kesempatan bisa bincang-bincang lagi bersama kami, dan kita tutup dialog ini dengan salam olahraga.
0: Jaya, jaya, jaya, jaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAS.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir nih untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini. Tadi juga ada satu buah lagu ya sudah Lili putarkan untuk Anda nih untuk memulai sesi kita pada siang hari ini, lagu dari Ran ya, Dekat di Hati. Jadi walaupun berjauhan dimanapun Anda berada, tapi semoga tetap dekat di hati ya. Dan pendengar, pada siang hari ini Lili akan menemani Anda sampai nanti pukul 15.00 WITA ya, atau jam 3 sore tentunya, dengan beragam informasi penting dan menarik. Dan pastinya Lili juga akan memutarkan lagu-lagu spesial untuk Anda ya. Jadi terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar melalui FM 105,2 MHz, dan Anda juga bisa streaming melalui aplikasi RRI Digital ya. Nah, karena sudah bisa Anda download melalui App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di sosial media kami di Instagram RRI Pro 1 dan Pasar, dan juga Facebook ya di RRI Pro 1 dan Pasar juga. Dan pendengar, ini adalah hari Jumat ya, tanggal 22 bulan Mei 2026. Gimana nih? Biasanya kalau udah memasuki hari Jumat itu sudah mulai semangat ya, atau mungkin malah jadi tambah malas gitu ya, karena hawanya udah hawa-hawa weekend gitu. Nah, tapi biasanya kalau hari Jumat gini lebih terasa santai gitu ya kerjanya, nggak seperti hari Senin gitu. Nah, seperti biasa pendengar, di hari Jumat ini ya kita akan bergabung lagi di program Halo RRI ya. Jadi Anda bisa menyampaikan informasi dan juga masalah terkait pelayanan publik ya, atau misalkan tentang keluhan-keluhan Anda di lingkungan, mengenai fasilitas publik atau apapun, Anda bisa menyampaikannya di program Halo RRI ya di hari Jumat ini di pukul 10 hingga 11.00 WITA nanti. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di nomor 0361-222-161, atau juga bisa melalui chat WhatsApp ya di nomor 0896781238330 ya. Kami nanti kan pendengar sampai nanti pukul 11.00 WITA bagi Anda yang mau menyampaikan apapun ya, informasi atau keluhan gitu ya, karena Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk mengawali informasi kita di Denpasar siang ini, kami sudah terhubung dengan Bu Mega dari PMI yang pada siang hari ini akan membagikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi kegiatan seputar donor darah. Kepada Ibu Mega, silakan informasi Anda.
1: Terima kasih, Bu. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 23 kantong, golongan darah B 131 kantong, golongan darah O 55 kantong, dan golongan darah AB 19 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mengambil tempat di Smart Advisory Solution Jimbaran, Jalan Uluwatu 2 Blok D dan E, lingkungan Persalakan Jimbaran Kota Selatan Bandung, jam 9 pagi. Kemudian di Pin Logistik Jalan Bypass Murah Rai, jam 9 pagi. Kemudian di Mercury Resort Sanur, Jalan Mertesari Sanur, jam 9 pagi. Dan untuk siang ini di DST Regis Bali Resort, kawasan Nusa Dua Bali, jam 12 siang. Kemudian untuk malam hari di Musola Al-Hijrah Beten Gunung Sari jam 7 malam. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Sabtu 23 Mei 2026, pertama kita ada di LPM Doh Puri Kelot jam 8 pagi. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renon jam 8 pagi dan jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Trengguli 1 nomor 27 Penatih Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda siang hari ini. Baik, pendengar, itu dia tadi informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi mengenai lokasi-lokasi di mana Anda bisa mendonorkan darah ya. Jadi bagi Anda para pendengar yang mungkin sudah terbiasa atau rutin mendonorkan darah, Anda bisa langsung mengunjungi lokasi-lokasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mega ya. Dan bagi Anda ya yang ingin membantu saudara-saudara kita, Anda bisa langsung datang ke lokasi yang sudah disebutkan tadi atau bisa langsung menghubungi dari pihak PMI. Nah, pendengar, masih di program Halo RRI ya, bersama saya Lili Lintang tentunya. Dan kalau berbicara mengenai fasilitas pelayanan atau pelayanan publik gitu ya pendengar, ini ada salah satu ya fasilitas mungkin ya, ini yang akan sepertinya ingin dicanangkan oleh pemerintah Bali ya, yaitu adalah tol laut Canggu Bandara. Nah, ini bukan pertama kali ya, tapi ini sudah beberapa kali disampaikan di awal tahun juga bahwa ada wacana untuk ingin membuat tol laut antara Canggu dan Bandara gitu ya, mengingat memang kondisi di daerah Canggu sudah sangat macet sekali gitu ya, dengan jalanan yang tidak terlalu lebar gitu, tapi di sana banyak sekali mungkin seperti bule-bule gitu ya, turis-turis atau bahkan penduduk lokal juga yang sudah memadati area Canggu, dan ini sangat membuat kemacetan yang cukup panjang apalagi jika ingin menuju ke bandara. Nah, ini ada satu informasi yang Lili kutip juga dari laman antaranewsbali.com ya, bahwa ada dari Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasa ini menyebut bahwa jalur laut melalui layanan taksi air ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Canggu khususnya dari arah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan untuk tol laut ini memang katanya sih ya sudah dicanangkan untuk dilakukan ya, jadi masyarakat yang akan ke Canggu dari bandara dan akan langsung ke Canggu ini tidak perlu lagi melalui jalan darat. Nah, pernyataan ini disampaikan untuk merespon maraknya konten media sosial yang memang menampilkan kemacetan parah di kawasan Canggu ya, terutama di jalur shortcut Canggu. Namun untuk shortcut Canggu ini memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperlebar karena memang adanya keterbatasan ruang dan keberadaan tempat ibadah umat Hindu di sekitar jalur tersebut. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Bandung juga dan pemerintah pusat juga ya, mencari alternatif solusi melalui pengembangan taksi laut dengan rute Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu. Nah, dan untuk mendukung layanan taksi laut, pemerintah berencana untuk membangun sejumlah titik stopover atau pemberhentian di beberapa lokasi. Dan selain itu juga akan dilakukan pelebaran sempadan pantai hingga 120 meter dari permukaan laut. Nah, dengan adanya jalur ini ya, masyarakat diharapkan nantinya bisa memiliki alternatif perjalanan selain melalui shortcut Canggu maupun rekayasa lalu lintas di jalur darat. Kira-kira gimana nih kalau dari pendengar sendiri, kira-kira sudah tertarik gak nih dengan adanya taksi jalur laut ya? Karena ini merupakan salah satu hal yang kalau menurut saya sendiri ini hal yang menarik gitu ya, karena ini juga salah satu hal yang baru. Tapi apapun itu, kalau menurut saya sih yang penting ini bisa menjadi solusi ya dari kemacetan di daerah Canggu menuju bandara ya. Yang penting semoga hal ini tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan lain gitu ya. Dan walaupun sebenarnya ini tidak saat ini tidak memprioritaskan pembangunan jalan di kawasan Canggu, tapi memang Pemprov Bali sudah fokus untuk menangani kemacetan di sejumlah titik lain juga di Pulau Dewata ya. Mari kita tunggu juga ya pendengar ya, karena ini dikatakan semoga nanti akan ada underpass juga tahun ini di Jimbaran dan ke depan pun juga ada di Tohpati ya. Nah, pendengar, informasi tadi Lili kutip dari laman antaranewsbali.com ya. Jadi bagi Anda mungkin ingin berkomentar, bisa langsung aja nih chat melalui WhatsApp kami ya pendengar, atau mungkin kalau melalui telepon juga boleh. Anda bisa menghubungi kami di nomor layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di nomor 0896781238380. Kami masih ada di program Halo RRI ya pendengar, sampai nanti pukul 11.00 WITA. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan satu buah lagu dulu yang akan Lili putarkan untuk Anda. Ini lagu dari Anggi Marito yang berjudul Cara Mencintaimu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Satu buah lagu pendengar sudah mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Brother in the Soul ya, yang berjudul Mungkinkah. Mungkin seperti informasinya tadi Lili sampaikan ya, mengenai tol laut Canggu Bandara, mungkinkah ya, apakah ini akan terrealisasikan atau mungkin dalam waktu dekat gitu ya. Nah, mari kita tunggu saja ya pendengar ya. Dan karena ini masih di program Halo RRI ya pendengar, dan ini ada salah satu keluhan atau aduan dari pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang sudah masuk di kami ya. Ini laporan Halo RRI. Ini ada salah satu pendengar kami yang sudah melaporkan, ini terkait dengan pohon besar yang sepertinya cukup mengganggu ya. Dan untuk ke daerahnya sendiri, ini berada di

daerah Panjer ya, di Jalan Tukat Pakerisan Gang 12 nomor 9 ya, di daerah Denpasar Selatan. Ini ada keluhannya ya. Jadi pendengar sendiri ini menyampaikan keluhan bahwa di sekitar rumahnya ini memiliki pohon besar yang jaraknya dekat dengan bangunan rumah. Nah, dan setiap hari sampah daunnya ini selalu jatuh banyak berserakan ke halaman sehingga harus rajin menyapu sampai 4 kali dalam sehari. Dan selain itu karena tinggi pohon ini berpotensi juga jatuh kena bangunan tetangga. Dan selain itu juga mungkin ini ada salah satu tetangga ya dari pendengar yang melaporkan bahwa ada anjing yang dilepas gitu sehingga kotorannya berada di mana-mana. Dan secara Hindu atap ini bisa mengotori merajan dan air atapnya ini bisa kena merajan dari pendengar juga ya. Dan ini juga dimohon dari pendengar untuk bisa menindak tegas ya keluhan ini karena dari staf lurah juga sudah sempat ke sana memprospek gitu ya, tapi tetap terjadi lagi gitu. Dan ini adalah salah satu keluhan yang disampaikan kemarin ya pendengar ya, ini dari salah satu pendengar kami di tanggal 21 kemarin gitu ya. Dan untuk keluhan ini sudah kami sampaikan kepada pihak yang berwenang gitu ya, kepada pihak terkait, namun memang sampai saat ini masih belum mendapatkan jawaban atau tindak lanjut. Jadi kami harap bagi pelapor untuk sabar dulu menunggu gitu ya, menunggu jawaban juga dari pihak yang terkait ya mengenai permasalahan ini. Karena memang dengan adanya pohon besar gitu ya di dekat bangunan rumah ini memang pasti sampah daunnya akan jatuh-jatuh gitu ya, akan jatuh berserakan juga. Dan ini yang membuat pendengar atau pelapor harus menyapu sampai 4 kali dalam sehari ya, lumayan sering ya gitu. Dan ini juga pohonnya karena tinggi juga ini berpotensi untuk bisa jatuh mengenai bangunan rumah gitu. Dan keluhan berikutnya juga tadi ada tetangga ya sepertinya yang melepas anjingnya sehingga kotorannya berada di mana-mana dan ini bisa mengotori atap merajan dari pelapor ya. Semoga nanti akan segera mendapatkan jawaban dari pihak yang berwenang ya, dan semoga segera ada tindak lanjut ya, kami harapnya begitu ya, karena sudah disampaikan juga ke staf lurah terkait tapi memang dari mungkin orang yang dilaporkan ini tidak menggubris gitu ya, jadi masih terus terjadi dan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelapor atau masyarakat di sekitar.

0: Dan bagi Anda pendengar ya, jika ingin menyampaikan keluhan ya atau informasi di sekitar lingkungan Anda, lingkungan rumah atau fasilitas pelayanan publik lainnya, Anda juga bisa menyampaikan informasinya melalui nomor telepon kami di 0361222161 atau melalui chat WhatsApp juga bisa ya di 0896781238830 ya. Dan nanti akan kami coba carikan solusinya gitu ya, akan kami coba sampaikan ke pihak yang berwenang atau pihak yang terkait ya. Namun untuk tindak lanjutnya, untuk bagaimana jawabannya, kami pasti tetap akan menunggu juga dari pihak yang berwenang, karena kami akan berusaha untuk terus menyampaikan informasi atau keluhan dari para pelapor.
1: Kau hadir mengusir rampa.
0: Dan pendengar, nanti Lili akan sampaikan lagi informasi ya, ini mengenai salah satu pelayanan atau fasilitas publik ya yang bisa Anda akses. Ini adalah Nuanu Park ya, di mana Nuanu Park ini bisa menjadi ruang wisata kreatif berbasis alam. Nanti akan Lili sampaikan ya pendengar setelah lagu-lagu yang lewat berikut ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar tadi sudah mengudara ya satu buah lagu untuk Anda. Ini lagu dari Die With A Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars. Nah, pendengar, sesuai janji Lili tadi ya, Lili akan menyampaikan satu informasi yang Lili kutip dari laman www.rri.co.id. Ini ada salah satu fasilitas yang bisa diakses gitu ya bagi Anda, Pak pendengar. Ini ada Nuanu Park, yang dimana Nuanu Park ini menjadi ruang wisata kreatif berbasis alam. Nah, ini kabar gembira nih untuk Anda yang berada atau tinggal di daerah Kabupaten Tabanan Bali ya, karena memang Nuanu Creative City yang kita tahu ya, ini menghadirkan Nuanu Park sebagai ruang wisata kreatif berbasis alam. Nah, ini adalah kawasan ruang terbuka hijau yang memang dirancang menjadi tempat rekreasi publik yang memadukan antara seni, edukasi, budaya, dan juga aktivitas keluarga dalam satu area yang terintegrasi. Dan Nuanu Park ini dibangun di atas lahan sekitar 1,6 hektar. Wow, sangat luas ya, dari total kawasan Nuanu Creative City seluas 4,4 hektar. Dan kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman terbuka, arena bermain anak, kebun raya, akademi anak, area seluncur tali, hingga ruang loka karya seni. Dan selain menghadirkan ruang hijau, Nuanu Park juga mengembangkan berbagai aktivitas berbasis komunitas dan kreativitas. Dan nantinya nih, pengunjung juga bisa menikmati program anak, aktivitas outdoor, area ramah hewan peliharaan, dan juga kegiatan seni dan budaya dalam satu kawasan. Menarik sekali ya pendengar ya, karena memang taman ini dirancang untuk membuat Nuanu lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik. Dengan menghadirkan pengalaman eksplorasi, pembelajaran, permainan, dan juga interaksi bersama sebagai pintu masuk untuk menuju kawasan kreatif. Dan dalam pengembangannya, Nuanu Creative City ini juga menggandeng komunitas lokal untuk menciptakan berbagai instalasi seni berbahan limbah kayu yang dikumpulkan dari pantai. Wah, langkah tersebut ini bisa menjadi bagian dari upaya menghadirkan konsep wisata kreatif yang ramah lingkungan. Wah, harapannya Nuanu Park ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata baru di Bali ya pendengar, yang bisa menghadirkan pengalaman rekreasi, budaya, kreativitas dalam satu kawasan terpadu yang pastinya mudah diakses oleh masyarakat maupun wisatawan. Nah, senang sekali ya pendengar kalau kita ada kabar gembira seperti ini ya, salah satunya adalah dengan adanya taman gitu ya, taman yang bisa diakses oleh semua warga gitu ya, yang dimana tamannya ini menghadirkan ruang kreatif bagi anak-anak dan ataupun bagi warga-warga dewasa seperti kita ya. Harapannya semoga nanti Nuanu Park ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga ramai pengunjung gitu ya. Nah, pendengar, tidak terasa ya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10.53 dan harus kami akhiri sampai di sini untuk program Halo RRI. Tapi jangan khawatir ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi, keluhan, atau masalah pelayanan publik, Anda bisa menghubungi kami ya di Halo RRI melalui layanan telepon di 0361-222-161 dan juga di chat WhatsApp juga bisa ya di 089-678-123-830. Kami akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, dicatat pendengar, di setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11.00 WITA ya. Dan ini kita akhiri dulu ya di sesi hari Jumat ini, tapi nanti kami akan kembali lagi di hari Senin ya, tanggal 25 Mei 2026. Tapi jangan khawatir juga pendengar, karena kami masih akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda. Lili juga masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 15.00 WITA ya. Dan nanti juga di pukul 11 kita akan berdiskusi atau berdialog di Dialog dan Pasar siang ini, tentunya dengan topik yang sangat menarik ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Dahulu kala, hiduplah seekor hewan besar bernama Kuku yang senang berkubang di sungai berlumpur di Afrika. Dia bisa tidur siang di dalam air. Walau Kuku amat sangat sungguh cinta dengan air, tapi Kuku tidak bisa berenang. Kuku bersaudara dengan paus dan lumba-lumba. Tapi ternyata Kuku sering disebut Kudanil. Huh? Sebutan Kudanil diambil dari bahasa Yunani yang artinya kuda sungai. Kalau dalam bahasa Belanda artinya kuda sungai Nil. Semua hewan punya cerita, keunikan mereka, kekayaan kita.
2: Bapak telurnya. Cabe, Bu, sila. Sila, Bu.
3: Ini segar sekali cabenya, Pak. Aku beli ini 5 kilo ya, Pak ya. Bawang merahnya. Ya ampun, ini bagus sekali ini. Aku beli 3 kilo. Telur 5 tray. Ya, terus itu minyak 4 dus. Ya, ya.
4: Ibu-ibu, itu kan masih ada, Ibu.
3: Ih, daripada besok mahal terus barangnya enggak ada, seperti apa kita nanti masaknya?
4: Ibu, itu cabe itu bisa rusak. Belanja itu seperlunya saja.
3: Aduh, Bapak, ih.

Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda di Denpasar siang ini. Pendengar, pukul 11.00 WITA ya, di hari Jumat ini kami akan hadirkan untuk Anda dialog Denpasar siang ini dalam program Indonesia Sehat bersama Perdami Bali ya. Tentunya bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya ya, yang mana pada siang hari ini akan mengangkat topik mengenai Myopia Awareness Week 2026, Start Early Protect Vision for Life. Dan narasumbernya sudah hadir di studio kami pada siang hari ini, ada Dr. Ari Santi Trihandayadi, spesialis mata konsultan ya. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena kami akan hadirkan dialog yang untuk Anda tapi setelah satu lagu yang berikut ini untuk Anda. Ini lagu dari Astrid yang berjudul Terpukau. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Indonesia Sehat bersama Perdami Bali. Hari ini Jumat 22 Mei 2026 kita akan mengangkat topik yang sangat menarik dan ini sangat dekat juga dengan kita ya sehari-hari, yaitu seputar Miopia Awareness Week 2026 Start Early Protect Vision for Life. Dan kalau Anda penasaran, Anda bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming dari laman www.rri.co.id. Dan bagi Anda yang ingin menyimak kami secara audio visual, Anda bisa menyaksikan streaming kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa langsung menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga chat WhatsApp ya melalui nomor 089-678-123-830. Ya, pendengar, memang saat ini ya kasus miopia semakin meningkat dan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak dan remaja. Karena memang sekarang ada gaya hidup yang cukup berubah, yaitu tidak bisa jauh-jauh dari penggunaan gadget dan juga kurangnya aktivitas luar ruangan dan kebiasaan membaca dengan jarak yang terlalu dekat. Ini bisa memicu menjadi beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi kondisi ini. Dan untuk membahasnya lebih dalam mengenai apa itu miopia, kemudian penyebabnya, pencegahan hingga cara penanganannya, sudah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Denpasar yaitu dokter spesialis mata, yaitu dr. Arisa Santi Trihandayadi, spesialis mata konsultan. Mungkin Lili ingin menyapa dulu ya. Halo, selamat datang Dokter Hani.
1: Selamat pagi Mbak Lili. Terima kasih atas undangannya.
0: Baik, terima kasih juga Ibu sudah bergabung bersama kami hari ini ya Dokter ya. Oke, dokter gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Walaupun hari ini hari Jumat ya dokter ya, masih tetap sibuk sekali nih. Tapi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami dan menyapa para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar. Oke dokter, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai miopia ya dokter ya. Dan kebetulan ini sedang pekan kesadaran miopia, betul dokter?
1: Betul sekali.
0: Oke, nah kalau gitu mungkin kita akan membahas dulu ya dokter ya, karena kan kita sebagai orang awam gitu. Nah sebenarnya miopia itu apa sih dokter? Okay. Silakan.
1: Ya, mungkin orang tidak terlalu familiar dengan kata miopia ya. Betul. Tetapi mungkin lebih familiar dengan kata mata minus. Okay. Jadi mata minus itu istilah kedokterannya miopia. Mm-hmm. Itu adalah suatu kondisi di mana sinar yang masuk ke bola mata kita itu jatuhnya tidak tepat pada retina, yaitu suatu organ di mata kita yang bagian memproses bayangan. Tetapi dia jatuhnya di depan dari retina itu, sehingga biasanya diberikan lensa cekung atau lensa minus untuk memperbaiki posisi jatuhnya sinar itu agar bisa tepat lagi di retina. Nah, kalau posisi sinar yang jatuhnya tidak tepat di retina, maka orang itu akan merasakan kabur kalau melihat jauh. Okay. Itu yang disebut dengan miopia.
0: Oke, berarti kalau secara umumnya berarti miopia ini adalah mata minus ya dokter ya?
1: Iya,
0: atau betul. Bisa disebut rabun jauh ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, karena kan biasanya taunya hanya, aduh mataku minus, gak bisa ngelihat nih, ngeblur gitu.
1: Betul
0: ya?
1: Betul sekali. Iya.
0: Oke, sebenarnya tapi dokter kalau untuk miopia ini sebenarnya siapa saja sih yang bisa menderita? Apakah hanya rentan pada anak-anak atau bahkan ya orang dewasa seperti kita?
1: Oke, semua golongan usia bisa menderita miopia. Dari bayi, anak-anak, hingga remaja, semua berpotensi dan beresiko menderita miopia.
0: Oke, berarti memang semuanya bisa menderita miopia ya anak ya. Tapi kalau misalkan sudah lansia gitu dokter, apakah masih bisa mengalami miopia atau mungkin mata plus ya kalau nggak salah?
1: Iya, jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan titik fokusnya tadi tidak jatuh di depan retina. Kalau pada orang tua, kebanyakan penyebabnya itu adalah perbedaan indeks bias dari media yang ada di matanya, terutama lensa dan kornea. Nah, kalau orang tua masih bisa menderita mata minus itu terkait dengan perbedaan indeks biasnya. Biasanya tergantung dari kondisi lensa matanya. Jadi kalau orang tua di atas 40 tahun tiba-tiba matanya menjadi lebih minus, itu biasanya ada penyebabnya. Biasanya yang paling sering adalah karena katarak. Jadi miopia bisa timbul apabila lensanya mulai mengeruh ya. Jadi itu bisa terjadi miopia yang disebabkan karena perbedaan indeks bias gitu. Tetapi pada dasarnya miopia itu lebih banyak diderita oleh anak-anak yang masih dalam fase pertumbuhan.
0: Oke. Berarti memang rentan terjadi terhadap anak-anak ya, dokter.
1: Betul.
0: Karena mungkin matanya masih awalnya normal, masih sehat ya, dokter ya.
1: Iya. Jadi bola matanya memanjang. Karena bola matanya memanjang, titik fokusnya yang harusnya tadinya pas di retina, dia menjadi kelihatannya seperti di depan retina karena bola matanya yang tadinya normal dia memanjang. Jadi titik fokusnya jadi berubah begitu.
0: Nah, tapi kalau untuk kasus miopia ini saat ini seberapa besar, dok, peningkatannya khususnya pada anak dan remaja?
1: Sangat besar sekali ya. Jadi di tahun-tahun sebelum pandemi itu sekitar prevalensinya 30%, 20-30%. Setelah pandemi terjadi kenaikan lebih dari 50%, terutama pasien-pasien yang baru ya. Apalagi diperkirakan nanti di tahun 2050 sebagian besar penduduk dunia di seluruh dunia ini akan menderita miopia. Jadi separuh dari penduduk dunia ini akan menderita miopia, itu prediksinya. Apalagi setelah pandemi banyak banget.
0: Wah, memang kalau dulu mungkin nggak terlalu banyak yang menderita miopia ya, dokter.
1: Betul.
0: Ya, tapi sekarang bahkan teman-teman saya sendiri ya, dokter, yang dulunya nggak pakai kacamata, ternyata sekarang harus pakai kacamata gitu ya. Dan diprediksi tadi tahun 2050 ya, dokter ya, bahwa semua penduduk akan menderita miopia dan harus memakai kacamata.
1: Itu ya, permasalahan yang nanti akan kita hadapi. Jadi setelah pandemi COVID akan muncul pandemi miopia.
0: Serem banget, dokter. Karena sebenarnya pakai kacamata itu antara nyaman gak nyaman.
1: Dan di tahun 2050 itu diprediksi bahwa 10%-nya itu miopia yang jadi minus yang tinggi. Miopia yang tinggi itu yang kita harus sekarang ini kita harus kontrol. Itulah kenapa muncul Awareness Week ini untuk sebagai salah satu langkah agar kita bisa mengerem laju penambahan miopia.
0: Kalau berbicara soal minus ya, dokter ya, kira-kira kalau dari dokter sendiri pernah menemui kasus miopia yang paling tinggi itu sampai berapa sih, dok, minusnya?
1: Sampai 30.
0: 30?
1: Sampai tidak bisa diukur.
0: Kalau begitu gimana, dok?
1: Ya, jadi panjang bola matanya sangat panjang. Bola mata kita normalnya panjangnya 20-24 mm, jadi sekitar 2 cm. Nah, pada orang miopia panjang bola matanya akan lebih dari 24 mm atau 2,4 mm. Itu berpotensi menjadi miopia yang tinggi. Ya, jadi miopia sebetulnya bisa terjadi karena bentuk kornea yang terlalu mancung, atau panjang bola mata yang terlalu panjang, atau juga kelainan indeks bias yang seperti tadi saya sebutkan pada orang-orang tua. Begitu. Nah, kalau panjang bola matanya bertambah panjang terus-terusan, nah miopianya juga akan semakin naik-naik gitu.
0: Berarti tadi kasus tertinggi di minus 30, dokter ya. Wah, itu tapi masih bisa dibantu dengan kacamata gak sih, dok?
1: Tidak bisa maksimal.
0: Maksimal,
1: sangat terbatas penglihatannya. Hampir seperti orang yang hanya bisa melihat di kurang dari 1 meter.
0: Wah, gak kebayang ya, dokter ya. Jujur agak khawatir gitu. Karena saya juga penderita miopia nih ya, minus ya. Tapi dokter, kalau untuk faktor ya, faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami miopia itu apa aja, dokter?
1: Ya, yang paling penting dan terbukti secara penelitian itu adalah faktor genetik. Jadi kalau satu orang tuanya menderita miopia, resikonya sekitar 2 kali lipat lah ya anaknya menderita miopia. Begitu dua orang tua menderita miopia, resiko itu akan menjadi lebih dari 5 kali lipat. Okay. Ya, jadi nanti kalau Mbak sudah menikah apa belum?
0: Belum kebetulan.
1: Nah, nanti kalau kebetulan mungkin suaminya atau pasangannya juga memakai kacamata, itu juga masih harus dipikirkan nanti kemudian anaknya juga mendapatkan genetik itu. Gitu.
0: Oke, okay, nambah lagi nih kriterianya nih dokter.
1: Ya, jadi itu yang paling terbukti ya secara penelitian. Kemudian yang sekarang ini banyak, walaupun orang tuanya tidak ada riwayat berkacamata, anak-anaknya pada pakai kacamata semua itu karena biasanya faktor gaya hidup. Kebiasaan melihat dekat dalam jangka waktu yang lama. Itu sekarang sangat-sangat berperan dalam terjadinya miopia. Begitu.
0: Oke, berarti tadi ada faktor genetik dan juga ada memang faktor gaya hidup ya dokter ya?
1: Faktor lingkungan ya.
0: Faktor lingkungan, oke. Okay. Kalau untuk faktor dari genetik, itu akan muncul ketika dia sudah besar atau gimana dokter?
1: Ya, ini yang makanya kalau sudah memakai kacamata kita masih concern ya. Anak-anak kita atau keturunan itu pasti akan menjadi miopia pada waktunya. Hanya saja kapan menjadi miopianya itulah yang harus kita perhatikan. Semakin kecil usianya menjadi mengalami miopia, risiko terjadinya miopia tinggi dan kedepannya terjadi penyakit-penyakit akibat miopia itu akan semakin besar. Okay. Nah, supaya anak-anak ini tidak cepat mengalami miopia, kita perlu memperhatikan bagaimana gaya hidupnya agar walaupun memiliki faktor risiko secara genetik, dia menderita miopianya enggak pada saat masih kecil begitu. Jadi mungkin setelah lulus SMA atau kuliah itu kalau zaman dulu seperti itu. Kenapa? Karena zaman dulu kita mainnya di luar.
0: Iya, betul.
1: Kita masih lari-lari, kita masih main olahraga dan lain sebagainya di luar. Kita tidak mengenal gadget ya. Jadi kalau zaman dulu waktu saya masih sekolah, itu ada salah satu gejalanya adalah suka membaca. Kalau sekarang bukan suka membaca lagi tapi suka main HP ya, suka main. Itu jadi lihat dekat itu faktor resiko menjadi miopia. Nah makanya kalau misalnya ada orang tua yang berkacamata, sebaiknya anak-anaknya tidak dulu diberikan gadget di masih usia yang sangat kecil. Karena itu akan menyebabkan terjadinya miopia lebih cepat gitu.
0: Oke. Berarti memang kalau untuk anak-anak harus ada pengawasan yang lebih intens ya dokter.
1: Betul
0: ya dari orang tua.
1: Oke,
0: kalau bisa kena miopia karena baca buku gelap-gelap itu berarti berpengaruh ya dok ya?
1: Betul, itu yang sangat berpengaruh.
0: Okay.
1: Jadi intinya mengapa terjadi miopia karena satu kita tidak bermain di luar atau tidak melihat jauh, di mana kalau kita melihat jauh otot kita itu rileks. Dan otot yang rileks tidak akan menarik bola mata menjadi lebih panjang. Tetapi begitu kita lihat dekat, ada otot mata yang bekerja namanya otot ciliaris ya. Otot itu akan memfokuskan bayangan seperti lensa kita zoom in, zoom out kalau lihat dekat itu kan zoom gitu. Nah, otot itu bekerja terus. Nah, pada suatu saat otot itu bekerja, dia akan sekaligus menarik bola mata menjadi lebih panjang. Nah, semakin banyak dia bekerja dekat, otot itu kalau nggak istirahat satu dia akan merasa timbul kelelahan sehingga sakit kepala, capek matanya, itu juga salah satu resiko yang terjadi di awal-awal. Tetapi lama-kelamaan otot itu menarik bola mata menjadi lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang sehingga terjadilah perubahan posisi titik fokus tadi, sehingga titik fokusnya jadi lebih ke depan karena bola matanya memanjang. Begitu.
0: Oke, jadi kayak kita pakai kamera gitu ya dokter ya.
1: Betul. Makanya kalau sudah lihat dekat beberapa waktu harus diselingi lihat jauh supaya tidak menjadi terus-terusan otot itu makin memanjang.
0: Oke, luar biasa. Memang kita biasanya kan cuma oke, mata minus, tapi ternyata sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas di dalamnya ya dokter ya. Oke, dokter, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai miopia ya, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Kacamata yang kita pakai hari ini untuk membaca, bekerja, atau sekedar bergaya ternyata punya sejarah yang panjang. Ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba membantu penglihatannya dengan menggunakan batu kristal atau kaca yang dipoles. Tapi bentuk kacamata modern baru benar-benar muncul pada abad ke-13 di Italia. Saat itu, para pembuat lensa menciptakan alat sederhana untuk membantu para biarawan, penulis, dan pengrajin yang mulai kesulitan membaca huruf kecil. Dari sanalah kacamata menyebar ke seluruh Eropa hingga ke seluruh dunia. Kini kacamata bukan hanya alat bantu penglihatan, namun sudah menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Ada yang memakainya untuk kebutuhan mata minus atau plus, dan ada yang memilih lensa anti radiasi untuk bekerja di depan layar. Dan ada juga yang memakai kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar UV.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
4: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
7: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
8: sepak bola dan cinta merdeka. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Dialog Denpasar siang ini dalam program Indonesia Sehat bersama Perdami Bali, yang dimana siang hari ini kita membahas mengenai Myopia Awareness Week 2026 Start Early Protect Vision for Life. Tentunya bersama dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Arisanti Trihandayani, spesialis mata konsultan. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman www.rri.co.id. Dan jika Anda ingin menyaksikan langsung secara audio visual, Anda bisa menyaksikan kami melalui Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau juga bisa melalui chat WhatsApp di nomor 089-678-123-830. Nah pendengar, kalau tadi kita sudah membahas lebih dalam ya mengenai apa sebenarnya miopia, kemudian bagaimana faktor risiko terjadinya miopia, dan juga bagaimana kerentanan miopia terhadap anak-anak di zaman sekarang ya. Dan kali ini saya ingin bertanya kembali nih kepada Dr. Hani ya. Dokter, sebenarnya kenapa sih miopia ini menjadi sangat penting saat ini dan menjadi salah satu kelainan mata yang harus mendapatkan perhatian khusus?
1: Iya, betul. Miopia itu adalah sumber dari segala penyakit di mata, ya. Ada beberapa komplikasi terkait miopia yang terjadi karena perubahan anatomi dari mata. Karena bola mata memanjang, makanya beberapa struktur-struktur di mata itu juga mengalami perubahan. Yang paling banyak struktur yang mengalami perubahan adalah struktur yang sangat penting bagi organ mata kita, namanya retina. Di mana perubahan itu akan menimbulkan komplikasi yang akan menjadi penurunan penglihatan kita. Yang paling sering dan cukup banyak diderita oleh penderita miopia itu dan kejadiannya ini disebut dengan kegawatan ya di bidang di bidang mata, itu adalah lepasnya retina dari lapisan sensorisnya. Ini namanya retinal detachment atau istilah bahasa Latinnya ablatio retina. Kalau retinanya lepas, maka fungsinya akan berkurang sehingga pasien akan mengalami penurunan tajam penglihatan secara mendadak. Dan kalau dia lepas, kita perlu merekatkan. Tetapi karena retina ini adalah organ yang termasuk jaringan saraf, regenerasinya berbeda dengan kulit. Jadi kalau kulit misalnya robek, dia akan cepat membaik, fungsinya akan kembali. Tetapi retina tidak seperti itu. Sehingga kalau dia lepas dan kemudian tidak segera di rekatkan kembali, resiko fungsinya berkurang akan semakin besar. Sehingga penurunan tajam penglihatannya bisa jadi tidak membaik setelah dilakukan operasi penempelan retina. Sehingga itulah kenapa kalau terjadi retina yang lepas, kita perlu cepat-cepat berkonsultasi dengan dokter mata apakah perlu dilakukan operasi segera atau bisa ditunda. Kemudian yang kedua, yang juga merupakan penyebab kebutaan karena miopia ini adalah terjadinya istilahnya degenerasi ya Mbak, atau kerusakan dari jaringan pusat penglihatan kita namanya makula. Makula ini juga areanya di retina, juga merupakan serabut saraf. Dia akan mempengaruhi penglihatan sentral kita, sehingga kalau makula itu mengalami degenerasi atau kerusakan karena miopia, maka orang tersebut jatuh ke kondisi buta. Itu. Kemudian yang juga banyak diderita adalah penyakit yang namanya glaukoma. Mungkin sering mendengar tetapi tidak tahu glaukoma itu apa ya. Betul. Jadi miopia ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya glaukoma. Karena itu tadi, karena perubahan anatominya menyebabkan pasien akan lebih rentan terhadap peningkatan tekanan bola mata, sehingga gejalanya lapang pandangnya menyempit dari pinggir sampai menjadi melihat seperti di terowongan. Itu yang kita sebut pencuri penglihatan. Jadi salah satu faktor risikonya adalah miopia. Nah, kelainan-kelainan ini nanti jatuhnya ke kebutaan, sehingga itulah yang perlu kita cegah agar pasien miopia atau orang-orang yang menderita miopia itu tidak sampai menjadi buta, karena perubahan anatomi dari bola mata itu karena miopia. Kenapa bisa berubah? Karena bola matanya memanjang, retinanya juga akan meregang, jadi dia kayak meregang gitu, sehingga mudah terjadi resiko-resiko robekan dan lain sebagainya, begitu.
0: Oke, berarti memang miopia yang mungkin kita anggap biasa, dokter ya, yang kita sering sepelekan mungkin ya, tapi ternyata ini bisa menyebabkan banyak kelainan-kelainan lain ya.
1: Betul.

0: Sebetulnya mitos ya.
1: Oke, mitos.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi betul. Penggunaan kacamata tidak berhubungan dengan peningkatan miopia. Justru kacamata ini menahan penambahan miopia sampai kalau bisa setengah saja per tahun begitu. Oh, okay. Kacamata yang konvensional ya. Nah, kalau tidak dipakaikan kacamata dari misalnya dia sudah didiagnosis miopia kemudian dia tidak memakai kacamata, maka miopianya justru akan cepat meningkat karena dia tidak mendapatkan tahanan jeda dari kacamata tadi. Kacamata ini penting karena terutama pada anak-anak ya. Saya juga beberapa kali mendapatkan kasus orang tuanya masih denial.
1: Betul.
0: Jadi orang tua justru merasa kasihan kalau anaknya pakai kacamata dari kecil. Padahal dengan digunakannya kacamata pada penderita miopia, anak-anak yang tadinya nggak bisa melihat jelas, retinanya akan terangsang sehingga fokusnya juga lebih bagus sehingga dia akan melihat lebih jelas di seluruh lapang pandangnya dan itu akan menyebabkan matanya tidak menjadi malas. Apa mata malas itu? Mata malas itu kalau misalnya kita melihat huruf-huruf yang jauh ya, yang kecil-kecil nggak bisa lihat sama sekali. Jadi yang harusnya standar kalau kita memeriksa mata kan ada kita baca-baca huruf ya dari atas yang besar sampai yang kecil. Kalau orang normal atau orang yang diberikan koreksi lensa bisa melihat yang paling kecil itu berarti fungsinya 100%. Jadi tidak malas. Tetapi ada beberapa orang yang walaupun sudah diberikan koreksi atau tidak pernah mendapatkan koreksi, dia tidak bisa melihat yang kecil-kecil itu. Nah, itu namanya mata malas. Justru pada anak-anak ini kita cegah mata malas supaya tidak berkelanjutan. Karena kasihan kalau terbatas penglihatannya. Yeah. Ada beberapa profesi yang mempersyaratkan matanya harus maksimal fungsinya. Yeah. Begitu. Betul. Jadi kalau orang tua ada beberapa anak yang sudah sebenarnya mengeluh kepada orang tua tapi orang tuanya tidak membawa ke dokter itu kami merasa oh ini kasihan ya anak-anak ini nanti masa depannya juga akan terganggu kalau dia tidak mendapatkan koreksi yang pas atau sesuai dengan kelainannya gitu.
1: Oke, betul. Berarti ini juga salah satu pengingat ya dokter ya bagi para orang tua di luar sana kalau memang anaknya sudah mungkin mengeluhkan susah melihat gitu ya, sebaiknya harus segera diperiksakan gitu ya. Karena tadi kalau kalau pakai kacamata minusnya jadi makin meningkat itu mitos ya dokter
0: mitos.
1: Ya.
0: Mitos. Intinya gini, kalau pakai kacamata matanya akan lebih terang ya. Begitu lepas kabur lagi ya memang begitu karena kita diberikan koreksi yang bisa menyebabkan kita melihat jelas gitu.
1: Oke. Nah ini juga sangat penting nih ya. Jadi jangan takut untuk pakai kacamata ya dokter ya. Oke dokter, kalau di tengah gaya hidup yang seperti sekarang ya dokter ya, gaya hidup modern, semua sekarang pakai gadget, bahkan kerja pun juga di depan layar gitu dokter ya, gimana sih dok caranya kita untuk mencegah miopia atau memperlambat progresivitasnya?
0: Ya, miopia itu bisa dihambat kalau kita banyak beraktivitas di luar dengan paparan sinar UV yang cukup, terutama pada anak-anak ya. Kemudian kalau kita banyak bekerja di depan komputer harus sering istirahat. WHO mempersyaratkan 20-20-20 rule, 20-20-20. Itu apa artinya? Setiap 20 menit kita sibuk melihat dekat atau browsing sesuatu dia, setelah 20 menit lihat dekat, kita mesti lihat jauh sepanjang 20 feet. 20 feet itu sama dengan 6 meter. Jadi lihat jauh ngelamun-ngelamun gitu minimal 20 detik aja. Itu akan menyebabkan mata kita yang namanya tadi otot yang bekerja itu menjadi lebih rileks. Jadi tidak menarik bola mata jadi lebih panjang begitu. Kemudian kalau bekerja dengan paparan sinar yang cukup ya, jangan sampai terlalu gelap-gelap karena kita membutuhkan penerangan yang pas agar kita bisa melihat detail-detail yang kita kerjakan itu dengan baik. Kalau kita memaksa dengan cahaya yang terlalu redup atau terlalu terang itu juga akan mempercepat kelelahan mata dan juga memicu timbulnya miopia begitu.
1: Oke, berarti tadi harus memang harus mengistirahatkan mata ya dokter ya. Mata juga butuh istirahat, bukan cuma otak gitu.
0: Betul.
1: Dokter ya. Oke, tapi kalau kan ada dok yang pernah bilang kalau mau mata minusnya sembuh lihat yang ijo-ijo gitu kayak paparan sawah itu benar dok?
0: Itu ijo-ijo itu artinya kita lihat jauh. Jadi kalau kita ngelamun-ngelamun lihat jauh-jauh, lihat pohon, lihat rumput, itu lihat hijau-hijau, itu artinya kita sudah merilekskan otot kita. Okay. Itu istilah ijo-ijo itu ya, buat tanaman lah segala macam yang jauh, yang jaraknya 6 meter atau lebih.

0: lebih.
1: Oke, gitu. Berarti itu nggak mitos ya dokter?
0: Nggak mitos, betul, jangan ya? Dijujur di tembok, bukan yang kurang dari 6 meter nggak.
1: Oke, berarti kalau kita keluar jalan-jalan ngeliat sawah itu udah bagus
0: betul,
1: ya dokter ya?
0: Iya, itu salah satu ini ya, relaksasi ya.
1: Oke, nah kalau untuk check up mata dokter, nah kan masih banyak yang mungkin menyepelekan ya dokter ya dengan check up mata. Apakah kita perlu melakukan check up mata secara berkala dokter untuk mendeteksi miopia atau bahkan penyakit lainnya?
0: Iya. Jadi ada beberapa batasan ya. Kalau misalnya ada orang tua yang berkacamata, kemudian punya anak, sebelum anaknya masuk SD mesti sudah dideteksi. Jadi anak-anak bagaimana cara mendeteksinya kan belum bisa baca. Ada alat khusus yang bisa kita gunakan untuk memeriksa anak-anak dengan miopia. Walaupun dia tidak bisa membaca, kita bisa menemukan apakah dia ada ukuran atau enggak. Itu minusnya begitu ya. Jadi sebelum masuk SD, di usia-usia 3-5 tahun itu sebaiknya sudah mulai memeriksakan mata ke dokter. Kemudian kalau misalnya pasien ini sudah menderita miopia dan sudah diberi koreksi kacamata, kalau pada anak-anak sebaiknya 6 bulan sekali.
1: Okay.
0: Karena dalam 6 bulan sekali itu kita akan melihat adakah penambahan atau tidak dari minusnya. Kalau dalam 6 bulan ternyata sudah nambah setengah, itu sangat berisiko terjadinya progresivitas miopia. Biasanya kita kasih rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun nambahnya setengah, ya memang normalnya seperti itu. Tetapi saat ini di dunia pun sudah mulai diturunkan itu setengah itu, kalau bisa nggak nambah gitu. Okay. Nah, tapi kalau di Indonesia di mana teknologi dan lain sebagainya masih mungkin jauh ya dari di luar negeri, apalagi betul. Compliance orang yang mau kontrol itu juga agak susah, paling tidak setahun sekali lah kalau memang tidak bisa 6 bulan sekali. Tapi kami sarankan selalu 6 bulan sekali untuk kontrol. Nah, kalau dia masih matanya malas, itu nggak boleh sampai lama-lama, mungkin kadang kita perlu kontrol 1 bulan atau 3 bulan.
1: Okay.
0: Nah, anak-anak dengan mata yang malas, kita bisa melakukan terapi dengan menjadi lebih baik kalau umurnya belum 12 tahun.
1: Oh,
0: makanya kalau misalnya sudah terdeteksi miopia sedini, mungkin kita harus berikan kacamata. Tetapi kalau misalnya ternyata dia masih tidak mau pakai kacamata, jangan ditunggu sampai umur 12 tahun gitu loh. Nanti mata malasnya nggak bisa membaik. Kalau mata malas sebelum umur 12 tahun biasanya masih bisa membaik dengan bantuan kacamata. Kemudian kalau pada orang dewasa, kita sarankan 2 tahun sekali. Karena di orang dewasa ini, apalagi kalau udah usianya 40 tahun, matanya selain mungkin jauhnya masih bagus ya, tapi bacanya yang agak susah. Sehingga perlu kita bantu dengan lensa tambahan, namanya lensa adisi. Nah, lensa adisi itu akan berubah setiap 2 tahun sampai 5 tahun sekali itu akan berubah. Sehingga perlu kontrol untuk perubahan itu. Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya check up mata ini sangat penting ya dokter ya.
0: Betul.
1: Apalagi untuk anak-anak justru ketika bisa dideteksi lebih awal itu jauh lebih baik.
0: Jauh
1: gitu,
0: lebih
1: dokter,
0: baik
1: ya?
0: Itu tadi yang untuk mencegah terjadinya komplikasi itu ya. Apalagi kalau misalnya kalau anak sekolah, saya sarankan setiap libur kontrol gitu. Kan lebih mudah mereka untuk kapan harus kontrol gitu.
1: Oke, ini catatan juga nih buat orang tua ya dokter ya.
0: Betul.
1: Agar lebih aware dengan kondisi kesehatan mata anak ya.
0: Oke
1: dokter, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai penanganan ya, penanganan dari miopia, tapi setelah pesan yang berikut ini.
0: Oke.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
3: Kamu merah banget.
4: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
3: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
4: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
3: Dikit?
4: Iya, cuma 5 jam kok.
3: Pantesan matamu merah.
4: Lah, emang bahaya ya?
3: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
4: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
3: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
4: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Ya, pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar, masih bersama kami di Dialog Denpasar siang ini, yang mana kita pada siang hari ini membahas mengenai Myopia Awareness Week 2026 Start Early Protect Vision for Life bersama dengan Perdami Bali dan tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Denpasar, yaitu Dr. Arisanti Trihandayadi, spesialis mata konsultan. Nah, pendengar, tadi kita sudah membahas ya di tengah-tengah mengenai lebih dalam mengenai mitos-mitos ya seputar mata minus gitu, dan juga ada beberapa pesan juga nih atau catatan penting bagi orang tua untuk menjaga kesehatan mata anak-anaknya. Nah, dokter, mungkin sekarang kita langsung aja membahas mengenai penanganan dari miopia sendiri ya, dokter ya. Nah, kalau jika seseorang sudah mengalami miopia, sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih, dok, atau hanya dikontrol saja?
1: Jadi kalau sudah mengalami miopia, penglihatan itu perlu dibantu dengan alat optik yang namanya lensa, ya, lensa kacamata. Kalau mau sembuh bebas dari miopia, kita bisa melakukan operasi untuk mengurangi mata minusnya. Okay. Tetapi operasi itu baru bisa dikerjakan di usia minimal 18 tahun, di mana pada saat itu bola mata sudah enggak berubah-berubah lagi panjangnya. Jadi harus kita nunggu stabil dulu minusnya. Makanya kalau anak-anak sudah menderita miopia, target pertama kita adalah memaksimalkan dulu fungsi penglihatannya dengan kacamata. Terus kemudian kita kontrol apakah nambah atau tidak. Kalau nambah kita perbaiki supaya nanti kalau dia mau bebas kacamata, tidak mau pakai kacamata di usia 18-20 itu dia bisa melakukan operasi penanganan pengurangan mata minus dengan koreksi, mungkin pernah dengar LASIK gitu ya, atau penanaman lensa yang diperlukan atau penggantian lensa. Nah, selain kacamata, ada juga terapi dengan menggunakan lensa kontak. Nah, mungkin sering dengar soft lens itu ya. Soft lens itu sebetulnya bukan alat kosmetik loh, dia itu sebetulnya salah satu metode untuk mengatasi mata minus dengan cara meletakkan atau alat optik itu di ditempelkan di kornea. Begitu. Kalau untuk orang yang tidak mau pakai kacamata, jadi bisa menggunakan lensa kontak. Kemudian kalau kacamata, itu tidak bisa menahan minus. Artinya misalnya gini, sekarang kita pakai kacamata -1 gitu ya. Pada saat kontrol mungkin setelah 6 bulan masih -1, tetapi pada saat setahunnya kemudian jadi -1,5. Nah, itu kan nambah-nambah terus ya. Nah, kacamata yang hanya satu fokus, dia tidak bisa menahan miopia. Sehingga saat ini berkembang istilah yang namanya miopia control untuk anak-anak. Fungsinya apa? Supaya anak-anak ini enggak nambah-nambah terus minusnya. Karena penambahan minus akan menyebabkan komplikasi, juga akan menjadi lebih cepat terjadi ya. Saat ini kacamata sudah banyak sekali teknologinya. Dan kita sudah mengenal adanya kacamata untuk miopia control. Jadi kalau kita pada anak-anak disarankan menggunakan kacamata yang memiliki metode khusus. Jadi dia memiliki lensa yang teknologi khusus untuk mengontrol miopia. Selain itu ada juga anak-anak yang diberikan lensa kontak pada saat tidur supaya korneanya tertekan dan ininya juga nggak jadi lebih panjang, bola matanya juga nggak menjadi memanjang. Namanya ortokeratologi, mungkin pernah dengar. Ortoke yaitu dia itu adalah penggunaan lensa kontak yang digunakan pada anak-anak pada saat tidur untuk mengontrol agar minusnya tidak bertambah. Nah, selain itu juga ada penanganan miopia pada anak-anak dengan menggunakan tetes mata. Tetes mata namanya atropin, fungsinya supaya bola matanya tidak memanjang. Akan tetapi saat ini sayangnya di Indonesia tetes mata ini belum tersedia secara luas, hanya pada klinik-klinik tertentu, dan dosisnya juga belum ada yang sangat kecil. Sehingga kita masih menantikan ini, semoga beberapa tahun ke depan ini bisa menjadi option untuk mengontrol minus pada anak-anak. Jadi itu beberapa metode untuk mengontrol atau menanggulangi miopia.
0: Oke, berarti sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dicoba gitu ya dokter ya, selain yang sudah pasti kacamata gitu ya, tapi juga ada ternyata lensa kontak, kemudian ada
1: terapi bedah
0: seperti lasik ya dokter ya, terus juga ada miopia kontrol, kemudian ada alat seperti ortoke dan juga ada tetes mata gitu ya dokter. Nah kalau misalkan sebenarnya kacamata kan sekarang sudah banyak sekali jenisnya dokter ya, dengan berbagai pilihan lensa gitu ya, seperti misalkan anti radiasi dan segala macam gitu. Nah dokter, sebenarnya kualitas lensa itu berpengaruh nggak sih terhadap naiknya minus kita?
1: Ya sangat berpengaruh. Itu tadi lensa yang khusus untuk anak-anak memang dibuat dengan penelitian yang berpuluh-puluh tahun ya, sehingga sudah terbukti long termnya sampai 6 tahun itu sudah sangat mengontrol minus. Jadi kacamata tidak hanya sekedar kita beli kemudian kita pakai. Yang penting dari kacamata, ukurannya harus tepat dan tidak boleh under koreksi. Artinya gini, misalnya dia harus pakai kacamata minus 1, terus orang tuanya, kasihan minus 1, kasih yang kecil aja dulu minus setengah. Nah, itu justru akan mempercepat penambahan minus pada anak-anak. Sehingga anak-anak ini penting bahwa kalau dia misalnya ada minus, dia harus diberikan ukuran yang pas, tetapi cukup nyaman gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia ada silinder, silindernya juga harus pas ukurannya, tidak boleh dikurangi atau tidak boleh dibesar-besarkan gitu ya. Dan kalau silinder itu ada sumbunya, sumbunya juga harus pas. Kemudian framenya tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu lebar. Jadi harus sesuai dengan kita namanya ukuran pusat pupil itu ya, namanya pupil distance, itu juga harus tepat. Jadi pemilihan kacamata tidak asal-asalan untuk anak-anak terutama. Ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan.
0: Oke, berarti sebenarnya kacamata itu nggak bisa cuma asal ya dokter ya, tapi harus ada koreksinya tersendiri gitu dokter ya. Oke dokter, tidak terasa dokter ya, kita sekarang sudah sampai di penghujung dialog kita. Nah mungkin ini ada satu hal yang untuk menutup dialog kita pada siang hari ini. Apa pesan dari dokter untuk masyarakat dalam menjaga kesehatan mata khususnya di era digital seperti sekarang?
1: Iya, tadi ya, jangan lupa lebih banyak melihat jauh. Di sela-sela kesibukan kita melihat dekat. Kemudian usahakan memeriksakan mata rutin, minimal setahun sekali lah, kalau nggak bisa 6 bulan sekali ke dokter mata, supaya kalau ada kelainan-kelainan itu bisa cepat kita tanggulangi. Itu.
0: Oke, itu dia pesan dari Dr. Hani ya. Jadi untuk Anda para pendengar dan juga masyarakat harus lebih aware lagi terhadap kesehatan mata khususnya pada kasus miopia. Nah, dokter, terima kasih banyak atas informasi dan juga edukasi yang sudah dibagikan pada hari ini. Semoga perbincangan kita bisa menambah kesadaran masyarakat juga bahwa menjaga kesehatan mata ini adalah investasi yang penting untuk masa depan.
1: Terima kasih banyak atas undangannya. Semoga bermanfaat ya.
0: Oke, terima kasih dokter. Nah untuk pendengar jangan lupa juga ya untuk mulai menerapkan kebiasaan baik untuk kesehatan mata seperti mengatur waktu untuk penggunaan gadget, kemudian menjaga jarak pandang serta juga rutin memeriksakan mata sejak dini. Terima kasih pendengar sudah membersamai kami. Saya Lili Linta pamit undur diri dan sampai jumpa di dialog berikutnya. Dan kami juga masih akan hadirkan kembali informasi-informasi penting lainnya dan juga musik-musik pilihan untuk Anda sampai nanti pukul 15.00 WITA. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tekite prapiaksu kirlang pasir. Ukir pinakawa tuning karu pasir rangalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga. Semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini. Karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes. Oh, Jones has played it and it's gone in. Kempes will take victory.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini. Pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Dharma Chandra yang saat ini sudah berada di Musola Ar-Rahman daerah Renon, yang pada siang hari ini akan menyampaikan laporan langsung mengenai silang khotbah Jumat dari Musola Ar-Rahman. Kepada rekan Dharma Chandra, silakan laporan Anda.
1: Allahumma aftah li abwaab rahmatika ya Allah, seraya berdoa dan meniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, dan dia tidak duduk sebelum melaksanakan dua salat Jumat 22 rakaat salat tahiyatul masjid.
2: Dan saya kemudian dan beserta tim bertugas saat ini sedang berada di Musola Ar-Rahman, tepatnya di Jalan Tukat Balian, Gang 1 nomor 9 Renon, Denpasar Selatan di Kota Denpasar. Dan juga kami akan menyiarkan langsung khotbah salat Jumat yang akan berlangsung dan sesaat lagi. Dan yang khotib imam yang bertugas pada hari ini adalah Bapak Ustaz Ramdan Riyadi, dan sebelumnya sudah menunaikan azan juga oleh muazin oleh Bapak Junaidi. Dan juga sebelumnya sudah diinfokan juga terkait info kegiatan yang ada di Yayasan Ar-Rahman oleh Bapak Ali M. Dan ini kurang lebih memang untuk musola sendiri ini bisa menampung 300 hingga 400 jamaah. Dan walaupun memang masuk dalam gang ya, tapi memang sudah ada fasilitas yaitu untuk parkiran motor dan mobil dikhususkan untuk jamaah yang ingin sholat Jumat ataupun sholat lima waktu gitu ya. Jadi kan mungkin Anda yang mau menunaikan sholat Jumat yang sedang berada di daerah Renon, boleh Anda ke Jalan Tukat Balian di Musola Ar-Rahman di Google Map atau di map online Anda, nanti akan langsung terlihat posisi atau lokasi Musola Ar-Rahman. Untuk itu, kita langsung saja mendengarkan khotbah sholat Jumat yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Ramdan Riyadi langsung dari Musola Ar-Rahman.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa inilah satu-satunya bekal kita untuk bahagia hidup di dunia, bahkan terlebih nanti hidup bahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini di tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah, tema yang akan kami sampaikan adalah hikmah ibadah haji. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ketahui bersama dan juga kita bersama-sama mengantar saudara-saudara kita kemarin di terminal Ubung untuk kemudian mengantar saudara-saudara kita, handai tolan kita yang berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian melaksanakan ibadah haji. Hari ini sudah hampir 100% semuanya berkumpul di Tanah Suci, karena sebentar lagi akan kemudian berangkat bersama-sama menuju satu titik, yakni di tanggal 9 untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Kita doakan, kita yang tidak berangkat hanya bisa mendoakan kepada beliau-beliau, semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa melaksanakan dan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat daripada ibadah haji, sehingga pulang diberikan oleh Allah sebuah predikat, yakni haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satu pun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana perintah itu tidak memiliki makna, tidak memiliki arti, dan tidak memiliki sebuah hikmah. Dan

Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, itu bisa kemudian menjadikan kita hidup di dunia ini tambah dan tambah soleh, tambah baik. Suatu contoh sholat lima waktu yang kita kerjakan, maka apa daripada maqasidul sholat tersebut adalah ternyata tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Atau di ayat lain, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan, la'allakum tatakun. Zakat mal, zakat fitrah pun demikian. Dan tidak terlepas satu hal yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, yakni ibadah haji. Haji merupakan rukun yang kelima, yang terakhir, yang kemudian harus kita yakini dan kemudian kita laksanakan bagi yang mampu. Seumur hidup diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu kali. Saudaraku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran, baik yang sedang melaksanakan haji maupun yang belum, atau kita yang berada di tanah air Indonesia ini, untuk kemudian bisa mengambil pelajaran itu semuanya, mengambil hikmah-hikmah dari ibadah haji dan bisa kemudian kita apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, ma'asyar muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita harus bisa mengambil hikmah daripada ibadah haji adalah mentauhirkan, merasakan betapa agungnya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, saudaraku sekalian rahimakumullah, sekitar 200 negara berbondong-bondong untuk kemudian menuju tanah yang satu, yakni Masjidil Haram, untuk melaksanakan ibadah haji, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan sanak dan saudaranya, guna untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hati-hati mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak gratis, tapi berpuluh-puluh tahun menunggu waktu, tapi mereka rela, ikhlas, berpayah-payah untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita rasakan, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati mereka sehingga mereka dengan sukarela, bersukacita, bahkan meneteskan air mata untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar 3000 4000 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk menyuruh kepada seluruh manusia. Apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Wa Ibrahim, serulah seluruh manusia. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihi salam? Jamaah sekalian rahimakumullah, ma yablughu sauti, apakah suaraku ini mampu untuk menembus orang-orang yang di seluruh dunia ini? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, wa alaikal adzan wa alayyal balah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tugas panjenengan wahai Ibrahim hanyalah untuk menyeru saja, memanggil saja, tapi yang bertugas untuk menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai besok hari kiamat, bahkan Nabi Isa alaihi salam itu belum kemudian wafat, belum meninggalkan dunia ini sebelum beliau berhaji terlebih dahulu. Bukti nyata kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa panjenengan duduk bersimpuh bersila di sini, itu semuanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana panjenengan malam-malam sudah kemudian mata mengantuk, itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana panjenengan mendapatkan istri yang satunya, yang laki-laki dari Jawa, yang satunya dari Jember misalkan, itu semuanya masya Allah, tidak ada itu terjadi kecuali atas izin dan atas semuanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari, dalam saat langkah demi langkah kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya betul dan sangat benar,

0: ketika mulai tanggal 10 Dzulhijjah, maka takbir yang dikumandangkan Allahu Akbar, bahkan azan tadi Allahu Akbar, bahkan takbir intikal antara satu dengan rukun satu dengan berikutnya didengarkan oleh yang namanya takbir Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini yang harus kita rasakan, saudaraku sekalian rahimakmu rahimakumullah. Satu yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang kedua, ma'asyar muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita ambil adalah bentuk ujian yang nyata bagi orang-orang yang kemudian beriman, mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sedikit biaya yang kemudian untuk menuju tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Tidak kemudian sedikit biaya, tapi menabung berbulan-bulan, bertahun-tahun, menunggu bertahun-tahun. Mereka berangkat, dan setelah berangkat kemudian dianjurkan setelah melepaskan, menanggalkan pakaian-pakaiannya yang terbaiknya, kemudian dia salin dengan dua helai saja tanpa berjahit, seraya terus kemudian melafadzkan dan memperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Itu yang kemudian terus dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Saya datang memenuhi panggilan-Mu yang dulu ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyeru kepada saya. Mereka ikhlas datang. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini mungkin belum bisa berkesempatan untuk beribadah haji di tanah suci Mekah dan Madinatul Munawwarah, ternyata masih banyak panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dipanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Banyak sekali panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, berbuka kurban misalkan. Bagaimana kita berkurban hari ini, kita memiliki dana, memiliki rezeki yang lebih yang Allah berikan kepada kita. Mau berkurban atau tidak, itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya orang tua, dipanggil oleh Allah, rawat orang tua kalian. Apakah kita bisa merawat orang tua kita? Yang punya zakat, yang punya harta banyak lebih, apakah sudah berzakat atau belum? Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seyogjanya bagi orang-orang yang mampu kemudian meningkatkan keimanannya, paling tidak kita bisa merasakan labbaik Allahumma labbaik, saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Saya punya rezeki ya Allah untuk bisa berkorban hari ini. Saya punya rezeki ya Allah untuk mentransfer bapak saya, mentransfer ibu saya dengan kelebihan rezeki yang Panjenengan berikan kepada saya, ditransfer. Itu adalah semuanya panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mungkin yang terakhir yang bisa kita ambil hikmah daripada ibadah haji, yang pertama dilakukan oleh seorang yang ibadah haji adalah ketika sudah berniat labbaik Allahumma hajjan atau umrotan, maka seketika itu pakaian-pakaian kebesarannya ternyata ditanggalkan. Kemudian memakai baju yang tidak berjahit. Kenapa tidak berjahit? Kata ulama, kalau sudah berjahit berarti banyak modelnya. Ini pengurus, ini kiai, ini pejabat, ini presiden. Tapi setelah memakai dua helai itu, semuanya ternyata sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertumpu di satu titik di padang Arafah, hanya merendahkan diri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang wukuf di saat itu? 7 jam lamanya, dimulai dari 12 atau tanggal 12 siang. 1 2 3 4 5 6 sampai maghrib terbenam matahari. Apa yang dilakukan? Hanya semata-mata meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atsqakum. Sesungguhnya wahai kalian manusia, telah kami jadikan kalian lagi terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Baru kemudian dijadikan Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada Madura, ada Jawa, ada Bali, dan seterusnya. Sukunya berbeda-beda. kalimatnya, bahasanya berbeda-beda. Tapi waktu itu siapa yang kemudian termulia? Bukan pangkatnya, bukan presiden, bukan kiai, bukan ustadz, bukan. Tapi ternyata yang kemudian yang termulia adalah inna akhramakum indallahi atskokum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mengiyakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga Allah sampaikan di surah Al-Anfal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walir rasulih, dan penuhi juga panggilan utusan Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Dipanggil oleh Allah, idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dimanapun kita berada, salat, zakat, puasa, berkurban dan seterusnya dan seterusnya, itu lima yuhyikum, untuk kebaikan kita semuanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian putih, suku, ras, bahasa dan lain sebagainya, semuanya tidak ada, kecuali yang ada di waktu itu adalah rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa paling bersalah, merasa paling berdosa, paling banyak dosanya. Itulah yang kemudian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangga-bangga kepada malaikatnya, innallaha yubahi ala ahlis sama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangga-bangga, membanggakan orang-orang yang wukuf pada hari itu. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu berfirman, fa yaqulu lahum unzuru ila ibadi ja'uni syukhlan wa ghubran, lihatlah mereka datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rambut-rambut yang kusut, badan penuh dengan debu, pakaian ihram sudah tidak seputih yang dulu, pakaian ihram sudah banyak debunya. Mereka apa yang dilakukan? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di saat padang Arafah, di saat wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hari itu juga Allah membanggakan orang-orang yang ada di sana, untuk kemudian dilaporkan, dibanggakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ada di tanah air, yang tidak berhaji, semoga disempatkan untuk puasa sunnah di tanggal 9 Arafah. Eman-eman, sayang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berupa puasa Yaumun Arafah. Apa fadilahnya? Siapa saja yang berpuasa satu hari 9 Arafah, maka dihapuskah seluruh dosanya setahun sebelum dan setahun setelahnya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan sebuah keimanan yang kuat, dengan terus kemudian memetik hikmah-hikmah daripada ibadah haji. Tentu banyak sekali hikmah yang kemudian para ulama sampaikan, tapi tidak cukup waktunya. Tapi dengan mudah-mudahan dengan sedikit yang kami sampaikan, hikmah-hikmah itu bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang mukmin, yang terus bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita menjadi orang yang terus lebih baik, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Ya, dengar, baru saja kita mendengarkan khotbah salat Jumat yang disiarkan langsung dari musala Ar-

0: dimulai. Untuk itu berarti sekian pula untuk siaran langsung khotbah salat Jumat, dan juga saya beserta tim pamit undur diri, dan saya Dharma Chandra dan juga tim yang bertugas Adi Gunarto dan juga Ide Bagus Edi Ambera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan kembali lagi ke studio RRI Pro 1 Denpasar dengan rekan Lili Lintang untuk informasi dan musik-musik lainnya. Kalau gitu kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih rekan Dharma Chandra yang sudah melaporkan langsung sholat Jumat atau khotbah Jumat dari Musola Ar-Rahman Renon. Kami ucapkan kepada seluruh umat muslim yang melaksanakan sholat Jumat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan pendengar, kami masih akan menyajikan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan untuk Anda. Nanti pada pukul 13.00 WITA kami akan sampaikan beragam informasi melalui Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kondisi kesehatan tahun ini bagus karena memasuki musim kemarau ya. Jadi kambing itu akan sehat prima kalau kondisinya kering.
2: Kemudahan investasi yang di Buleleng kita evaluasi dengan apa yang menjadi pemaparan masalah LDTR yang ada di Buleleng.
3: Selamat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengajak pemuda mengawal pemerataan pembangunan nasional. Operasi pasar menekan lonjakan harga jelang Idul Adha. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali terkait Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengajak pemuda untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mengawal pemerataan pembangunan nasional.
5: Penyelenggaraan Tanwir kedua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penguatan peran pemuda dalam pembangunan nasional. Di tengah situasi geopolitik dunia yang penuh disrupsi, pemerintah menempatkan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis untuk menyukseskan program prioritas mulai dari hilirisasi industri domestik, penataan ketahanan pangan hingga peningkatan kualitas pelayanan haji. Melalui kolaborasi yang solid, potensi bonus demografi diharapkan dapat dioptimalkan menjadi lompatan produktivitas bagi kemajuan bangsa. Saat membuka acara secara resmi di Badung kemarin, Kamis 21 Mei 2026, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memaparkan sejumlah proyek strategis yang sedang digenjot pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan kawasan Kampung Haji seluas 45 hektar di Arab Saudi, serta langkah hilirisasi komoditas laut untuk menopang swasembada pangan.
6: Yang paling baru ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden ada program yang namanya Kampung Haji. Kampung Haji ini akan dibangun di atas tanah 45 hektar. Ini pertama kalinya dari pemerintah Arab Saudi mengubah undang-undang kepemilikan properti. Jadi Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki aset.
5: Lebih lanjut, Wakil Presiden juga menitipkan pesan khusus mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T, khususnya di Tanah Papua. Pihaknya kini tengah mengejar penyelesaian infrastruktur jalan Trans Papua untuk memangkas biaya logistik sembako serta memperbanyak fasilitas rumah sakit modern yang ditargetkan rampung hingga 2029.
6: Jadi di tahun ini sampai 2029 ada, kalau nggak salah itu 24 rumah sakit yang kita bangun di Papua. Sekarang ini sudah ada satu yang terbangun di Papua, di Jayapura. Alat-alat ini sudah lengkap. Ada CAT, ada MRI, lengkap semua. Saya titip pesan, anak-anak muda jangan hanya di kota saja, jangan hanya di Jakarta saja, tapi bisa ikut pengabdi ke Papua.
5: Melalui pembukaan Tanwir kedua ini, pemuda Muhammadiyah diharapkan dapat terus mencetak kader-kader unggul yang siap diterjunkan ke berbagai sektor strategis. Komitmen pemuda untuk mengabdi di wilayah terpencil dinilai akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia sentris yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam operasi pasar tersebut, sejumlah komoditas pangan mendapat subsidi hingga Rp2.000 per kilogram.
7: Kita continue melaksanakan operasi pasar di dua unit.
8: Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam operasi pasar tersebut, sejumlah komoditas pangan mendapatkan subsidi hingga Rp2.000 per kilogram. Pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Kreneng Niwayan Metawati mengatakan, operasi pasar murah digelar rutin setiap Senin, Kamis, dan Jumat pukul 7 hingga 9 WITA. Program ini difokuskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran.
7: Kan kita mekanismenya nih, kita survei dulu, terus kita lapor masukkan ke Perumda Pusat, artinya harga yang mengalami kenaikan itu yang kita OP-kan, jadikan objek survei.
8: Menurut Metawati, komoditas yang saat ini mendapatkan subsidi meliputi cabai rawit dan daging ayam potong. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk masing-masing komoditas.
7: Cabai rawitnya kan tadi kita laporkan di Rp80.000, mendapat subsidi Rp2.000, jadi kita jual di harga Rp78.000. Ayam di Rp35.000 tadi kita laporkan, dapat subsidi Rp2.033.
8: Sementara itu, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar terpantau mengalami lonjakan signifikan. Harga cabai rawit kini mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, dan bumbu dapur masih relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, kondisi kesehatan kambing di Bali dinilai relatif stabil. Musim kemarau yang mulai berlangsung disebut mendukung stamina ternak tetap prima, terutama dengan kondisi kandang yang kering dan tidak lembab.
1: Ada mungkin 5-6 kali kunjungan ke sana, mereka memberikan nasihat, advice, masukan segala macam itu ke kita, termasuk yang bakalan ini akan ada semacam pemeriksaan kesehatan itu kepada hewan ternak yang kami pegang, kira-kira begitu.
9: Kondisi kesehatan kambing di Bali dinilai relatif stabil dan prima menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Cuaca yang mulai memasuki musim kemarau disebut menjadi faktor utama yang mendukung kesehatan ternak kambing. Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Kambing Bali, Ahmad Kanafi, menilai kondisi kesehatan kambing di Bali tahun ini relatif baik. Menurutnya, kambing akan berada dalam kondisi prima apabila cuaca stabil, panas, dan kandang tidak lembab maupun becek.
1: Kondisi kesehatan tahun ini bagus karena memasuki musim kemarau ya. Jadi kambing itu akan sehat prima kalau kondisinya kering, ya kan, tidak basah, tidak becek, gitu kan. Cuacanya stabil, panas, gitu kan. Tapi kalau hujan, panas itu tidak menentu kan. Itu drop badannya.
9: Ahmad mengatakan, untuk menjaga kesehatan ternak, kelompok Ternak Tunas Jaya menerapkan sejumlah langkah mulai dari perbaikan kandang hingga kesiapan obat-obatan. Kandang dibuat permanen dengan sirkulasi udara yang baik agar tidak lembab dan tetap nyaman bagi ternak.
1: Kami pernah mengundang dokter hewan kalau seandainya sakit itu. Lama-lama kan pelajari, oh rasanya mudah ini, kami lakukan sendiri bisa gitu kan. Dan memang hubungan Tunas Jaya Kambing Bali dengan Pemprov atau Pemkot ya, Kota Denpasar, baik dinas ternakan pertanian itu bagus. Ada mungkin 5-6 kali kunjungan ke sana, mereka memberikan nasihat, advice, masukan segala macam itu ke kita, termasuk yang bakalan ini akan ada semacam pemeriksaan kesehatan itu kepada hewan ternak yang kami pegang, kira-kira begitu.
9: Ahmad berharap penjualan hewan kurban tahun ini terus meningkat sehingga berdampak positif terhadap perekonomian peternakan dan masyarakat secara umum. Stabilitas permintaan juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha peternak kambing di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sementara dari Jembrana dilaporkan, lesunya aktivitas ekonomi mulai dirasakan para pedagang hewan kurban. Salah satu lapak penjualan terbesar milik Haji Mubin di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, kini tampak sepi dari hiruk-pikuk pembeli.
10: Kalau untuk tahun ini, saya memang agak menurun permintaannya.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lesunya aktivitas ekonomi mulai dirasakan oleh para pedagang hewan kurban di Kabupaten Jembrana, Bali. Salah satu lapak penjualan terbesar milik Haji Mubin di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, kini tampak sepi dari hiruk-pikuk pembeli. Tahun ini, Haji Mubin mengaku harus gigit jari lantaran permintaan hewan kurban, khususnya kambing, merosot tajam hingga 25% dibandingkan tahun lalu. Jika pada Idul Adha sebelumnya ia mampu menjual lebih dari 250 ekor kambing, kini pesanan yang masuk bahkan belum menyentuh angka 200 ekor.
10: Untuk tahun ini saya memang agak menurun permintaannya, kira-kira 25%, karena pergantian dalam kelompoknya itu ketuanya diganti, mungkin dia cari tempat lain gitu. Tahun sebelumnya itu sampai 250 permintaannya, sekarang kita sekitar 200-an.
12: Sekarang saya lihat.
11: Ironisnya, penurunan omset ini terjadi di tengah melimpahnya stok kambing di tingkat peternak lokal. Selain karena faktor daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, perubahan perilaku konsumen diduga kuat menjadi pemicu utama. Banyak warga kini memilih potong kompas dengan membeli hewan kurban langsung dari peternak tradisional atau melalui jaringan kepanitiaan kurban yang baru. Padahal, dari segi harga, komoditas hewan kurban di Jemberana relatif stabil. Satu ekor kambing dibanderol mulai dari harga 2 juta hingga 7,5 juta tergantung pada ukuran dan berat bobot hewan.
10: Harga stabil sama dari saya jual dari harga 2 juta sampai 7 juta setengah.
12: Kalau untuk stok kami sendiri di peternak saat ini bilang itu ada cukupin.
10: Masih mencukupi untuk tahun ini.
11: Hingga saat ini Haji Mubin tercatat baru mengamankan pesanan sekitar 200 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Penurunan drastis ini diperparah dengan menyusutnya pesanan dari luar daerah seperti Denpasar. Wilayah yang tahun lalu sempat menyumbang angka permintaan hingga 200 ekor kambing tersebut kini hanya memesan separuhnya saja, yakni berkisar di angka 100 ekor. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.

0: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Melalui program Besti Buleleng, Dinas Sosial P3A memperkuat perlindungan sosial dengan menghadirkan layanan edukasi, pendampingan hingga pengaduan berbasis digital bagi anak-anak korban kekerasan.
1: Nah, di sinilah kami membuat inovasi di Dinsos P3A.
2: Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan program Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hingga Mei 2026 tercatat 34 kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng, mulai dari kekerasan fisik, verbal, penelantaran hingga kekerasan seksual. Program ini melibatkan forum anak daerah sebagai tutor sebaya yang membantu anak-anak lebih nyaman bercerita dan melapor jika mengalami kekerasan. Dinsos P3A juga menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp, ruang konseling private, psikolog anak, pendamping hukum, dan pekerja sosial untuk membantu korban mendapatkan pendampingan yang tepat.
1: Nah, disinilah kami membuat inovasi di Dinsos P3A berupa Besti Buleleng. Besti itu artinya bersama edukasi sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati di Kabupaten Buleleng. Maknanya adalah kami berupaya secara maksimal untuk mencegah terhadap kekerasan yang ada di Buleleng terhadap anak dan menginspirasi para remaja agar memiliki rasa empati terhadap mereka yang sesama sebaya.
2: Selain itu, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap meningkatnya kasus pernikahan dini yang beresiko membuat anak putus sekolah. Dinsos P3A terus melakukan mediasi dan pendampingan agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka.
1: Kami memberikan peluang solusi agar anak-anak ini bisa berkelanjutan sekolahnya. Biasanya kami dorong ke SKB, itu sudah sering kami lakukan supaya anak-anak ini pendidikannya bisa berkelanjutan. Bahkan sampai kuliah pun harapan kami bisa berlanjut. Jangan sampai putus gara-gara pernikahan dini. Jadi itu yang langkah-langkah sudah kami lakukan.
2: Melalui program Besti Buleleng, pemerintah berharap kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: BP3MI Bali memperkuat kesiapan siswa SMK agar mampu bersaing sebagai tenaga kerja global yang aman dan kompetitif. Melalui program SMK Go Global, siswa dibekali pemahaman mengenai peluang kerja luar negeri, peningkatan keterampilan hingga pentingnya mengikuti jalur penempatan resmi.
3: Artinya, peluang-peluang kerja luar negeri itu menjadi destinasi-destinasi yang luar biasa menarik ke depan buat kita semua.
4: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Bali memperkuat kesiapan siswa SMK agar menjadi tenaga kerja global yang aman dan kompetitif. Program ini memberikan pemahaman tentang peluang kerja di luar negeri, keterampilan kerja, serta pentingnya mengikuti jalur penempatan resmi. Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal mengatakan, lulusan SMK memiliki peluang besar bekerja di luar negeri, khususnya di sektor hospitality, kuliner, dan industri kreatif digital. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara terus meningkat sehingga menjadi peluang bagi generasi muda Bali untuk bersaing di pasar kerja internasional.
3: Artinya, peluang-peluang kerja luar negeri itu menjadi destinasi-destinasi yang luar biasa menarik ke depan buat kita semua. Di luar negeri itu banyak negara-negara dalam kondisi aging population, yaitu di mana penduduk usia tua lebih tinggi daripada usia mudanya. Dan itu berkebandingan terbalik dengan di negara kita, termasuk di Bali. Adik-adik ini adalah potensi-potensi ke depan untuk mengisi peluang-peluang ini.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Denpasar, Dr. Andes Iketut Suarya menilai kegiatan tersebut penting untuk membangun kesiapan dan kepercayaan diri siswa menghadapi dunia kerja global. Ia berharap kolaborasi dengan BP3MI Bali terus diperkuat agar siswa mendapat pembinaan sejak dini terkait peluang kerja luar negeri yang aman dan prosedural.
5: Sehingga sekolah kami mendapat prioritas untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan baik sehingga anak kami tidak ragu-ragu lagi nanti untuk bekerja ke luar negeri. Saya memang juga sering mengharapkan kepada anak-anak untuk ikut menambah devisa negara melalui kerja di luar negeri yang aman dan nyaman. Pesan saya hanya satu, pilih negara-negara yang aman dan nyaman.
4: Kedepan BP3MI Bali akan terus memperkuat kolaborasi dengan SMK di seluruh Bali dalam kegiatan diseminasi informasi, pemetaan minat bekerja ke luar negeri, dan penguatan kompetensi generasi muda menuju tenaga kerja global yang aman, terampil, dan kompetitif. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
0: Sementara itu, Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sinkronisasi RDTR dan RTRW yang dinilai masih menjadi hambatan dalam proses perizinan investasi di Kabupaten Buleleng.
6: Kemudahan investasi yang di Buleleng kita evaluasi dengan apa yang menjadi pemaparan.
7: Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama sejumlah instansi terkait guna mengevaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng belum lama ini. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi 2 DPRD Buleleng tersebut menghadirkan Dinas PUPR Perkim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP, serta Satpol PP untuk membahas berbagai kendala investasi di daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, mengatakan evaluasi dilakukan untuk menyinkronkan kemudahan investasi yang diberikan pemerintah daerah dengan berbagai kendala teknis di lapangan. Salah satu persoalan utama yang dibahas yakni penyesuaian rencana detail tata ruang RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW secara menyeluruh di Kabupaten Buleleng.
6: Kemudahan investasi yang di Buleleng kita evaluasi dengan apa yang menjadi pemaparan masalah RDTR yang ada di Buleleng, ada perubahan RTRW secara keseluruhan. Tapi ke depan kami minta bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah terhadap KBLI yang tidak cocok dengan LDTR yang ada di Buleleng, kita sarankan untuk memasukkan KBN itu yang mendekati dengan jenis usahanya, itu aja, jangan dipending.
7: Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti masih adanya sejumlah investor yang mengalami hambatan dalam proses pengurusan izin usaha. Meski beberapa investor dinilai telah menunjukkan perkembangan positif, namun sebagian lainnya masih terkendala kelengkapan dokumen administrasi dan persoalan teknis perizinan. Komisi 2 DPRD meminta Dinas PUPR Perkim bersama instansi terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut, khususnya menyangkut kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. DPRD mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi, namun masih menghadapi kendala administratif.
6: Selanjutnya kita minta follow up daripada perizinan, terutama di PU. Pertama itu di PU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
7: Dari hasil pembahasan, Komisi 2 DPRD Buleleng merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, diantaranya percepatan penyelesaian RDTR di seluruh kecamatan prioritas, penyusunan peraturan bupati sebagai tindak lanjut Perda nomor 2 tahun 2024 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi hingga penuntasan persoalan pelanggaran perizinan. DPRD juga menegaskan akan memantau perkembangan penyelesaian perizinan tersebut dalam satu bulan ke depan dan tidak menutup kemungkinan turun langsung ke lapangan apabila perlu ada perkembangan signifikan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Seorang warga lingkungan penginuman Gilimanuk Jembrana mengalami kecelakaan di atas kapal saat bongkar muat di dermaga pelabuhan Gilimanuk. Korban dilaporkan meninggal dunia setelah tergencet truk tronton box.
8: Seorang pedagang asongan bernama Yanti, warga lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk, dilaporkan meninggal dunia setelah tergencet oleh truk tronton box di atas kapal KMP Tunu Pratama Jaya pada Kamis dini hari kemarin. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, dan Porsal Gilimanuk, Letu Laut Pelaut Yuli Prastio membenarkan insiden tragis tersebut. Dia menjelaskan peristiwa terjadi sekitar pukul 3.40 WITA saat proses pemuatan kendaraan ke dalam kapal sedang berlangsung. Korban mendadak terjepit di antara lambung kapal atau kendaraan lain oleh truk tronton box dengan nomor polisi W8653UP. Korban selanjutnya segera dilarikan ke Puskesmas Gilimanuk untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Namun pada pukul 3.50 WITA, pihak Puskesmas menyatakan korban telah meninggal dunia. Pasca insiden tersebut, KMP Tunu Pratama Jaya tetap diberangkatkan menuju pelabuhan tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan peristiwa ini, pengemudi truk box tersebut saat ini telah diamankan di Polsek KP3 Gilimanuk. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif guna meminta keterangan lebih lanjut terkait kronologi dan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan. We'll be right back.
0: Insan olahraga Bali menanti kerjanya tanah koda baru KONI Bali, Inyoman Giri Prasta bersama jajaran pengurus. Penyediaan fasilitas olahraga dan peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga menjadi skala prioritas yang harus diwujudkan KONI Bali.
9: Yang secara spesifik adalah bagaimana kami harus membuat sebuah regulasi THB.
10: Pengurus baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Ketua Umum Inyoman Giri Prasta mulai bergerak dan bekerja menyusun berbagai program. Kini semua insan olahraga Bali pun menantikan kerja nyata dari sang nakoda baru, terutama dalam penyediaan fasilitas keolahragaan dan peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Prasta dalam rapat perdana pengurus KONI Bali mengungkapkan program awal yang segera digarap saat ini, yakni menyusun regulasi Porprov Bali dan Prapon 2027. Hal itu penting untuk menyamakan persepsi dengan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov Bali 2027 di Buleleng dan Prapon.
9: Yang secara spesifik adalah bagaimana kami harus membuat sebuah regulasi THB terkait dengan peraturan yang akan dilaksanakan, yang lebih khusus lagi pelaksanaan daripada Porprov nanti, termasuk prakualifikasi PON dan PON. Maka regulasi ini adalah merupakan sebuah tatanan yang harus kita hormati bersama dan harus kita laksanakan, dan tidak lagi ada adendum pada saat pelaksanaan.
10: Nyoman Giri Prasta mengatakan selain menyusun regulasi, inventarisasi data atlet juga menjadi keharusan. Pemerintah memiliki peran penting untuk memperhatikan kebutuhan atlet baik dari segi jaminan kesehatan hingga reward bagi patriot olahraga berprestasi.
9: Kami sudah melakukan inventarisasi kaitannya dengan data-data para atlet, by name by address, sehingga berpotensi di kemudian ini kita harus kuatkan, termasuk juga perhatian terhadap kesehatan atlet itu sendiri yang sudah mendapatkan medali. Begitu juga yang berpotensi mendapatkan medali yang belum mendapatkan medali, termasuk cabang olahraga yang eksibisi. Ini sudah kita inventarisasi.
10: Giri Prasta menambahkan pada Juni mendatang KONI Bali akan segera menggelar rapat kerja. Dalam raker tersebut akan dipaparkan regulasi Porprov dan Prapon yang telah disusun dan akan disampaikan langsung kepada KONI Kabupaten Kota se-Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali siap mendukung kinerja pengurus baru KONI Bali. Pada PON 2028, NTB dan NTT dinilai menjadi tantangan berat bagi Bali untuk merebut kembali peringkat 5 besar PON. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Umum KONI Tabanan Imade Nurbawa.
11: Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Pak Made Nurbawa. Jika melihat gerak awal kinerjanya pengurus baru KONI Bali di bawah nakoda Bapak Wagub Giri Prasta, seperti apa optimisme ke depan dari KONI Tabanan dan juga menjawab tantangan-tantangan yang ada kalau menurut KONI Tabanan?
12: Iya, melihat dari keberadaan pengurus baru ya. Sejak awal pertama, kalau Pak Nyoman Giri Prasta ini kan juga di samping akhirnya terpilih sebagai ketua KONI yang baru, juga beliau kan tokoh masyarakat, tokoh politik juga, dan terpilih calon tunggal ya, aklamasi. Dan sejak awal terpilih saya baca dan saya dengar tentang visi misi beliau. Nah, di situ saya ada optimisme setidaknya 90% itu masuklah dengan harapan kami di kabupaten. Nah itu, jadi mulai dari harapan bagaimana bersama ya, saya ingat itu kata bersama menyiapkan atlet-atlet Bali menuju atlet nasional. Berarti kan ini harus ada kerjasama, sinergi antar semua kabupaten kota. Di tengahnya kita sering bersaing yang namanya di Porprov. Nah ini, itu yang saya bilang, semangat PON dan semangat Porprov ini kadang-kadang beda. Jadwalnya juga beda. Jangan sampai kita sudah mau menuju PON semangatnya masih bersaing seperti Porprov, saling melemahkan, saling nikung dan yang tidak jelas. Nah, ini kan akhirnya Tabanan selalu kalah kalau bicara duit nih. Nah, bicara duit, saya tapi saya yakin kalau bicara duit hari ini di Tabanan, saya yakin olahraganya nggak jalan. Artinya ada semangat. ada partisipasi masyarakat. Kami berharap pengurus yang baru, khususnya Pak Giri Prasta, nanti melihat, karena Tabanan ini sudah penyangga dari Kota Denpasar. Sering, bahkan jangankan untuk kejuaraan, untuk latihan pun sudah sering kita gabung Tabanan Denpasar Badung. Nah, ini yang perlu kita perlu diperhatikan lah nanti.
11: Nah, kemudian ini karena PON 2028 kan tantangannya beda, cabur-cabur Olimpik itu, dan Tabanan punya modal untuk rugby, kemudian juga di atletik dan beberapa cabur-cabur lainnya yang mungkin kabupaten kota lainnya masih tertinggal gitu. Nah, bagaimana menangkap peluang ini agar Tabanan juga bisa untuk Bali dan Indonesia nanti?
12: Ya, target PON NTB nanti kan kembali ke peringkat 5 ya, kalau tidak salah. Dari 6 yang di Jabar, 7 ya apa 5 yang di Papua, 7 yang di Aceh Medan gitu. Sekarang di NTB kembali ke 5. Nah, satu hal yang belum banyak diungkap adalah peringkat-peringkat medali, perolehan medali ini juga dipengaruhi oleh regulasi gitu ya. Misalnya pertandingan Olimpik. Nah, ini apa dampaknya? Apakah Bali dari sekian cabang olahraga yang eksis, apa juga termasuk cabang olahraga Olimpik? Oke, cabang olahraganya Olimpik, tetapi atletnya gimana? Nah, apabila ini tidak dikaji, seperti tadi, kita berharap peringkat 5, tetapi secara hitung-hitungan matematis sport science dan sport statistik gitu, kita belum tentu. Kan ini ya, ini masih asumsi, hipotesis yang kita akan uji gitu. Jangan sampai karena kita menganggap peraturan dan regulasinya masih sama dengan PON sebelumnya, kita memasang target-target yang akhirnya timpang jauh nanti hasilnya gitu.
11: Oke, siap. Berarti itu yang juga harus diwaspadai ke depan gitu ya. Tetapi kalau melihat PR lagi satu selain prestasi adalah infrastruktur. Bagaimana optimisme Tabanan di bawah Pak Wagub Giri Prasta ini tercipta sport center lah atau infrastruktur yang lebih memadai untuk para atlet kita?
12: Ya, infrastruktur olahraga ini saya geser dikit. Infrastruktur dalam konteks olahraga untuk pembangunan. Jadi yang perlu infrastruktur olahraga itu bukan sekedar atlet, pelatih, dan pengurusnya. Masyarakat umum yang hanya mungkin sekedar mengenal, ingin untuk rekreasi juga perlu didukung oleh infrastruktur. Jadi sebenarnya isu infrastruktur olahraga ini saya lebih olahraga untuk pembangunan. Pembangunan daerah, bahkan identitas daerah. Nah, jadi sebuah kota, sebuah daerah yang memiliki infrastruktur yang lengkap, itu artinya pemerintahnya sudah benar nih dalam pemenuhan fasilitas publik, termasuk juga kebutuhan publik lainnya. Ini kan luas ini dampak dari kawasan sport center olahraga ini, tidak hanya berdampak kepada atlet, bisa UKM, bisa putaran ekonomi, seni budaya dan seterusnya gitu. Gitu. Jadi olahraga untuk pembangunan, ayo kita buktikan dari pembangunan infrastruktur yang lengkap, khususnya berdampak nyata terhadap cabang olahraga prestasi.
11: Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum KONI Tabanan Pak Made Nurbawa, dan kita nantikan kerja nyata dari pengurus baru KONI Bali periode 2026-2030.
0: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengajak pemuda mengawal pemerataan pembangunan nasional. Operasi pasar menekan lonjakan harga jelang Idul Adha. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktor Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
13: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda

juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
8: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini ya, sampai nanti pukul 15.00 WITA. Ingatku akan bahagia bertata. Gimana nih pendengar, kira-kira jam, udah hampir jam 2 ya, kira-kira udah pada makan siang belum nih? Jangan sampai telat makan ya, karena tubuh kita pastinya membutuhkan energi untuk menjalani hari-hari ini ya. Nah pendengar, ini ada satu informasi ya, ini adalah kabar bahagia bagi Anda pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang mungkin tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, khususnya di Desa Adat Sabe atau Desa Sabe ya. Karena sudah dilakukan pembangunan jembatan Garuda yang dimana ini terus dikebut, dan ini memang adalah salah satu dalam rangka mewujudkan percepatan program strategis pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan warga. Dan ini juga dari Kodim 1616 Gianyar ini terus menunjukkan komitmennya melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan jembatan Garuda tahap keempat, yang mana jembatan Garuda ini pendengar, ini berlokasi di Banjar Desa Adat Sabe, Desa Sabe, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar ya. Jadi pembangunan jembatan dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter ini nantinya akan menjadi akses penghubung antara Desa Adat Sabe dengan wilayah adegan yang nantinya diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat dan juga mendukung aktivitas ekonomi serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Dan ini sudah memasuki hari ke-10 ya pelaksanaan pekerjaan, di mana progres pembangunan ini telah mencapai 2,10% dengan beberapa tahapan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Di antaranya ini sudah merapikan lubang cakar ayam, kemudian pembuatan talang cor, serta pembuatan bugesting tiang cakar ayam sebagai bagian dari konstruksi dasar jembatan. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ini ada sinergi antara TNI dan juga masyarakat yang ini sangat terlihat kuat ya. Dengan kegiatan ini melibatkan 15 personil TNI, 2 orang pekerja, serta 16 warga masyarakat yang secara gotong royong turut membantu proses pembangunan di lapangan. Meskipun cuaca pagi hingga siang hari ini terpantau cerah ya kemarin, dan sore hari juga sedikit mendung, tapi pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan ini tetap berjalan lancar dan penuh semangat. Karena nantinya juga akan dilaksanakan pengecoran lantai kerja tempat cakar ayam sebagai tahapan lanjutan dari pembangunan jembatan. Dan berbagai material konstruksi juga telah tersedia ya di lokasi, seperti pasir, batu, koral, besi WF, kayu, semen, besi ulir, hingga perlengkapan pertukangan lainnya. Dan kegiatan pembangunan jembatan Garuda ini merupakan salah satu bentuk nyata pendengar dari kepedulian TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1616 Gianyar dalam membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Senang sekali ya pendengar rasanya kalau kita mendengar ada sinergi antara TNI dan juga masyarakat yang dimana ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat ya. Nah semangat gotong royong ini, kebersamaan ini semoga juga bisa terus langgeng gitu ya. Dan diharapkan juga pembangunan jembatan ini bisa segera rampung dan nantinya bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari maupun juga pertumbuhan ekonomi wilayah. Dan pendengar, Anda juga bisa membaca informasi ini melalui laman resmi www.rri.co.id. Satu buah lagu yang Lili putarkan untuk Anda, ini lagu dari Afgan ya, yang berjudul Lestari Merdu, untuk menemani siang hari Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mengenali bencana longsor dapat diketahui dengan tanda-tanda, diantaranya, pertama, adanya retakan terbuka pada jalan dan tanah sekitar jalan. Kedua, di atas badan jalan, lerengnya terbuka gundul. Ketiga, kerikil berjatuhan di sekitar tebing jalan. Keempat, tanah atau bukit di atas jalan bergetar. Kelima, tanah gembur tebal pada lereng terjal di atas jalan. Selain itu, bencana tanah longsor dapat dikenali ketika air tanah keluar secara tiba-tiba pada lereng jalan, tiang listrik tak beraturan atau pohon miring. Daerah longsoran lama masih hujan tetapi air sungai surut. Pohon ranting hanyut di sungai, saluran tepi tidak berfungsi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, akun Facebook pureblood.id mengunggah informasi disertai narasi, "Tahukah kamu bahwa hanta dalam bahasa Israel itu artinya kebohongan? Jadi hantavirus berarti virus bohongan." Unggahan tersebut telah mendapat tanda suka lebih dari 13.000 dan menuai lebih dari 130 komentar. Lantas benarkah hantavirus itu virus bohongan dari Israel? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri arti kata kebohongan melalui Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani. Hasilnya, kata kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah sheker, bukan hanta. Turnback Hoax kemudian menelusuri klaim terkait asal-usul hantavirus dengan memasukkan kata kunci asal-usul hantavirus ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel detik.com berjudul Sejarah Hantavirus Sudah Ada di Republik Indonesia Sejak 1980-an. Dilansir dari detik.com, penelitian mengenai hantavirus telah dilakukan sejak tahun 1950-an. Penemuan awal virus ini bermula dari penelitian ilmiah setelah Perang Korea di tahun 1951 hingga 1953. Secara global, hantavirus mulai dikenal setelah munculnya wabah pada masa Perang Korea dan kemudian diteliti lebih lanjut oleh para ilmuwan. Di Indonesia sendiri, kasus infeksi hantavirus juga pernah ditemukan di beberapa daerah, meski tidak sebanyak penyakit menular lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi yang mengeklaim hantavirus itu virus bohongan dari Israel merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content. Karena faktanya, hantavirus sudah ada sejak tahun 1950-an dan dinamai dari Sungai Hantan di Korea Selatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Position dari Ariana Grande pada KR sudah mengudara untuk Anda semua. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 15.00 WITA ya. Nah, pendengar, ini ada satu informasi menarik ya, karena ini sangat cocok untuk Anda yang suka lari gitu ya, yang mengikuti banyak sekali event-event lari khususnya di Bali ya. Karena ini ada gelaran Bali Tourism Run 2026 di Jatiluwe. Bali Tourism Run 2026 ini diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA DPD Bali ya, di mana ini adalah event lari yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni mendatang dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata atau DTW Jatiluwe, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Bali Tourism Run 2026 ini bukan sekedar ajang olahraga biasa ya, karena ini akan dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas sekaligus langkah awal menyambut road to 100 tahun dari Bali Tourism ya, menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Dan pemilihan lokasi Jatiluwe ini bukan tanpa alasan ya pendengar, karena memang Jatiluwe ini adalah destinasi berkualitas yang pasti memberikan kenyamanan dalam berwisata. Dan selain karena reputasinya telah diakui organisasi dunia, event ini juga menjadi momentum untuk membuktikan ya bahwa Jatiluwe ini adalah wisata yang aman, nyaman, dan sangat layak untuk dikunjungi.

0: Dan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pihak panitia ini menegaskan tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih ini akan menjadi prioritas utama ya. Jadi memang Ketua Panitia dari Bali Tourism Run 2026 ini juga menjelaskan bahwa kategori yang dibuka adalah rute 5K dengan target 2.000 peserta. Dan ia juga menambahkan bahwa momentum event pada 21 Juni ini sangat pas karena bertepatan juga dengan masa libur sekolah, Hari Bung Karno, dan rangkaian Pesta Kesenian Bali.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
0: Nah pendengar, jadi Bali Tourism Run ini tidak hanya sekedar event lari biasa ya, karena ternyata juga ada aksi sosial atau charity yang juga melekat erat dalam event ini. Karena Asita tidak hanya bergerak di bidang biro perjalanan, tetapi memang juga aktif di bidang sosial ya. Dan di Bali Tourism Run ini, mereka akan memberikan dukungan berupa beasiswa kepada 2 anak kurang mampu. Selain itu juga menyelipkan program bantuan bedah rumah. Jadi bagi Anda, para pecinta lari dan wisatawan ya, ingin menikmati keindahan alam terasering Jatiluwih sambil berolahraga dan berbagi, Anda bisa melakukan pendaftaran Bali Tourism Run 2026 ya, karena saat ini masih dibuka secara online di https://runon.id/product-run-on-bali-culture-run-2026. Dan untuk tiketnya sendiri, ini ada tiket yang early bird ya, ini Rp250.000 mulai dari 13 Mei hingga 21 Mei 2026 kemarin, dan harganya berarti hari ini ya, harganya sudah ke harga reguler yaitu Rp300.000. Dan event ini juga didukung penuh ya oleh Gubernur Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan juga telah berkolaborasi dengan 32 stakeholder pariwisata di Bali. Jadi gimana nih pendengar, bagi Anda yang suka mengikuti event lari, apakah tertarik dengan event dari Asita ini? Anda bisa langsung melakukan pendaftaran ya, karena masih berlangsung dengan harga Rp300.000 mulai hari ini ya, mulai 22 Mei 2026.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop, itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Pendengar, informasi tadi seputar Bali Tourism Run 2026 bisa Anda akses lebih lanjut ya, atau Anda baca kembali melalui laman resmi kami yaitu www.rri.co.id. Pendengar, saya Lili Lintang masih akan menemani Anda ya sampai nanti pukul 15.00 WITA, tentunya dengan informasi lainnya dan juga musik-musik pilihan untuk Anda. Seperti yang satu ini akan lewat, ini lagu dari Roni Parulian yang berjudul Tak Ada Ujungnya.

0: Tarian atau merari, tradisi suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Membawa lari perempuan oleh seorang pria untuk dinikahi. Selama perempuan yang hendak dibawa lari setuju, perempuan akan menunggu kekasihnya untuk dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Selarian dilakukan secara diam-diam dan biasanya jika diketahui oleh keluarga pihak perempuan akan dicegat. Setelah selarian, ada besejati, yakni mengabarkan ke pemerintah sekitar atau kepala adat di kampung calon mempelai perempuan, hingga muncul beselabar, yaitu mempertemukan keluarga kedua pihak untuk membicarakan proses pernikahan.
1: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
2: Mas, esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujud industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi meet time juga.
1: Meet time sih meet time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Justin Timberlake dengan judul Mirror. Pendengar, adakah dari Anda yang suka mengkonsumsi obat herbal ya? Karena memang biasanya banyak orang juga yang percaya kalau obat herbal ini lebih ampuh daripada bahan-bahan kimia dari obat-obatan ya. Dan efek sampingnya juga tidak seberbahaya bahan kimia. Dan apabila ketergantungan itu tidak separah oleh obat-obatan yang berbahan kimia. Tapi ternyata pendengar, dari Badan POM sendiri ini menemukan ada 22 obat herbal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Dilansir dari laman www.rri.co.id, BPOM menemukan 22 merek obat bahan alami yang mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Dan ini ada sebanyak 10 produk yang dimana telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara ada 12 produk obat bahan alami lainnya yang diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Dan bahkan beberapa produk mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dan dari 22 produk tersebut, ada sebanyak 13 merek yang merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya, yang dimana kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, tadalafil, paracetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Dan sebanyak 6 merek lainnya, pendengar, ini merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium diklofenak, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Selain itu, BPOM juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis yang resmi. Kemudian terdapat juga 2 produk pereda gatal dengan kandungan klorfeniramin maleat, mikonazol, kafein, serta paracetamol berbahaya bagi kesehatan. Pendengar, Kepala BPOM sendiri menjelaskan bahwa penambahan bahan kimia obat pada produk herbal ini berisiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Karena jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut tidak diketahui pasti, sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Dan sementara itu, kandungan seperti dexamethasone, prednisolon, serta asam mefenamat ini dapat merusak fungsi organ tubuh pengguna apabila dikonsumsi secara berlebihan ya. Dan penggunaan bahan tersebut secara tidak terkendali juga bisa menyebabkan perdarahan lambung, gangguan ginjal, hingga efek moon face. Dari BPOM sendiri juga memperoleh laporan atau post marketing alert system mengenai produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dari luar negeri. Dan sebanyak 2 produk tanpa nomor izin edar BPOM ini ditemukan beredar di Thailand selama pengawasan periode Maret 2026. Dan pendengar, diharapkan dengan informasi ini Anda bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi obat-obatan ya, baik itu obat herbal maupun obat-obatan medis atau kimia ya. Dan laporkan juga kepada BPOM atau pihak berwenang jika Anda menemukan produk mencurigakan di pasaran demi keselamatan bersama. Dan laporan Anda dapat disampaikan secara langsung maupun elektronik ya kepada BPOM melalui kontak center Halo BPOM 1500533 atau media sosial resmi BPOM. Semoga kita semua terhindar ya pendengar, dan terselamatkan dari obat-obat yang berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan kita. Dan bagi Anda kalau sedang sakit, bingung gitu ya mau minum obat apa, Anda ragu, lebih baik langsung saja untuk memeriksakan diri ke dokter dan nantinya bisa langsung meminum obat yang sudah diresepkan oleh dokter.

mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Salah satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.

Ya, pendengar tidak terasa ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.54 waktu setempat ya. Tidak terasa, sebentar lagi Lili akan berpisah dulu dengan para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar. Tapi Lili mau menyapa dulu, tadi sudah ada pendengar setia yang sudah menyapa kami melalui chat WhatsApp ya. Ini tadi ada Bu Rai dari Batu Kandik ini ya. Tadi menyampaikan, aduh kargo panas. Nah, baru sampai di rumah langsung mau mandi karena panasnya full banget. Selamat bertugas ya, Monita. Terima kasih Bu Rayu atau Kandik ya, yang sudah menyapa kami dan juga menyampaikan situasi terkini ya, betapa panasnya cuaca di luar sampai gerah banget rasanya langsung pengen mandi gitu ya. Semoga sehat selalu Bu Rayu. Kemudian tadi juga ada yang menyapa kami melalui Facebook ya, saat dialog siang tadi. Ini dari Bapak Oka Mulyarte ya, seperti biasa selalu menyapa kami nih dari Padang Sambian, hadir, sehat selalu Bapak. Kemudian tadi juga ada Bapak Arya Astra, selamat bertugas Mbak Lili Lintang, salam sehat Tabanan hadir. Luar biasa, terima kasih Pak Arya sudah monitor kami ya dari Tabanan juga ya. Itu dia tadi pendengar yang sudah menyapa kami ya. Jadi bagi Anda mungkin ingin menyapa-nyapa gitu ya, atau memonitor kami nih, bisa nih komen atau chat langsung ya di Facebook ataupun juga melalui chat WhatsApp kami. Nah pendengar, tidak terasa ya, saya sudah menemani Anda tadi dari pukul 10 hingga saat ini sudah mendekati pukul 3 sore. Tapi jangan khawatir pendengar, karena nanti akan ada rekan saya yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini, yaitu dengan Hari Sukma ya. Dan besok jangan khawatir, karena besok masih akan ketemu Lili lagi di pagi hari ya. Besok subuh-subuh nih Lili akan menemani pagi hari Anda ya pendengar. Dan dimanapun Anda berada ya, semoga Anda sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini masih bekerja, belum waktunya pulang kerja nih ya, semangat kerjanya karena besok adalah hari weekend gitu. Kira-kira pendengar libur gak besok? Mungkin ada yang libur, ada yang enggak ya, tapi semoga apapun aktivitas yang kalian lakukan bisa berjalan dengan lancar, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Jadi saya Lili Lintang pamit dulu undur diri, dan karena Lili juga sudah mengudara untuk Anda dari tadi jam 10 ya. Lili pamit undur diri dulu pendengar. Terima kasih sudah membersamai kami di Denpasar siang ini. Ada satu lagu untuk menutup sesi kita di Denpasar siang ini untuk Anda. Ini lagu dari Meiska yang berjudul Keras Kepala.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di hari ini ya, di hari Jumat 22 Mei 2026. Sampai di pukul 8 malam, Sukma akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di 105,2 FM. Jumat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
2: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
4: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Pro 1 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar yang sore hari ini masih harus terus beraktivitas. Sebentar lagi ya, karena bentar lagi udah jam 4, waktunya pulang kantor juga. Tapi mungkin ada juga beberapa kantor yang hari ini work from home ya, karena hari ini adalah hari Jumat. Dan juga pendengar, ada satu buah informasi untuk Anda. Ini merupakan inovasi terbaru ya dari produk Aqua, yang dimana sudah mengeluarkan kemasan 1 liter di Bali bertepatan dengan pelaksanaan Bali Trail Running atau BTR Ultra 2026 di kawasan Gunung Batur Kintamani. Tentunya peluncuran ini pendengar menjadi bagian dari komitmen Aqua dalam menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan gaya hidup aktif masyarakat, sekaligus juga mendukung kebutuhan hidrasi dan menjalani berbagai aktivitas harian. Wah, ini luar biasa sekali pendengarnya, inovasi terbaru dari produk Aqua, yang tentunya ini juga Aqua secara tidak langsung mendukung surat edaran dari Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Dan juga Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Sukma akan temani Anda yang masih harus beraktivitas di hari Jumat ini. Jadi stay tune terus di 105,2 FM.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih di 105,2 MHz dan tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga web streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar gak kerasa ya, hari yang ditunggu-tunggu udah datang nih besok ya, alias weekend. Siapa yang udah gak sabar weekend karena mau menghabiskan waktu bersama dengan orang tua atau orang-orang tersayang Anda?

menyeimbangkan diri seperti itu ya, karena bergerak di atas air itu memberikan tantangan tersendiri bagi tubuh kita karena harus menjaga keseimbangan selama latihan berlangsung. Pastinya ini lebih perlu tantangan ya, dan juga perlu melatih keseimbangan juga karena berbeda sekali dengan pilates konvensional, karena tentunya floating pilates ini pendengar menuntut koordinasi otot inti yang lebih kuat. Jadi ini bisa sekali untuk menjadi inspirasi ya untuk Anda yang mau beraktivitas besok. Pendengar, Anda bisa sekali coba floating pilates atau pilates yang konvensional dulu aja deh bersama dengan orang-orang tersayang Anda, atau sendiri aja bisa ya langsung booking kelasnya sekarang. Dan tentu saja pendengar, Sukma juga masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nanti juga kami akan hadirkan Denpasar sore hari ini dialog ekonomi digital bersama dengan Universitas Mahasaraswati. Kita akan berbincang-bincang mengenai Eko Bawang. Apa sih Eko Bawang? Jadi nanti jangan sampai melewati ya dialog kami di pukul 16 lewat 5 waktu Indonesia Tengah.

Desa Penglipuran kerap menjadi bahan pembicaraan setelah dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tapi tahukah Anda bahwa desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali ini memiliki aturan adat yang unik, di mana desa ini melarang keras laki-laki untuk berpoligami. Mereka yang melanggar aturan adat akan diasingkan di Karang Memadu yang ada di sebelah selatan pemukiman penduduk. Pelaku akan diberikan sanksi sosial, salah satunya tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat. Aturan adat ini ada karena masyarakat Penglipuran sangat menghormati perempuan sejak zaman leluhur atau Dresta kuna. Laki-laki dididik untuk setia pada satu pasangan untuk menghindari potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak terjaminnya kesejahteraan istri-istri yang dipoligami.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Hah?

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dialog Beranda Astacita bersama dengan Universitas Mahasaraswati. Kita akan berbincang-bincang mengenai Eko Bawang, inovasi pemanfaatan limbah bawang merah untuk pertanian berkelanjutan. Jadi untuk Anda pendengar bisa sekali untuk menyimak siaran kami tentunya live melalui laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Lalu juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui FM 105,2 MHz dan pastinya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownloadnya melalui Play Store pendengar. Serta juga untuk pendengar yang ingin sharing-sharing atau juga ingin mengirimkan pertanyaan seputar topik kita pada sore hari ini, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Dan senang sekali pendengar, sore hari ini Sukma tidak sendiri juga ya, karena Sukma ditemani dengan Bu Diah Unity yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar juga, yang menemani Sukma hari ini sebagai host juga ya. Selamat sore Bu Diah.
1: Selamat sore Sukma.
0: Kabar baik Bu Diah?
1: Pastinya.
0: Luar biasa, makasih
1: tapi
0: juga
1: bukan,
0: Bu Diah.
1: Tapi bukan biasa di luar ya. Okay.
0: Luar biasa ya, walaupun panas-panas gini masih tetap semangat ya.
1: Pastinya.
0: Oke, okay. Yeah. Sore hari ini Bu Diah kita akan berbincang-bincang mengenai Eko Bawang. Siapa saja nih yang kita ajak?
1: Biasanya kita dengar ekoenzim gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Ekoenzim
1: ini kok
0: gitu.
1: Eko Bawang, ada apa sih dengan bawang?
0: Betul.
1: Bawang merah, bawang putih gitu kali juga ya.
0: Apa bawang bombay nah. Iya.
1: Hari ini kita udah kedatangan orang-orang yang meneliti tentang bawang ini ya. Apakah bawang putih memang sering memfitnah gitu ya, atau bawang merah gitu ya. Baik Sukma, pendengar juga, di studio hari ini sudah hadir dua orang koleha saya gitu, junior saya. Nggak boleh bilang junior ya, koleha saya, sama-sama di Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Di sebelah saya ada Ibu Ramdhani. Biasa dipanggil Ibu Dani seperti iya. Itu ya. Beliau penelitiannya tentang Eko Bawang bersama dengan Ibu Luhputu Yuni Widyastuti. Bukan iya, Widyastini ya.
0: Widyastuti.
1: Nah, ini adalah dosen muda di Fakultas Pertanian dan Bisnis Unmas Denpasar. Tentunya kita akan mengupas tuntas bawang ini gitu. Bawang kan banyak ininya ya, kulit-kulitnya
0: juga.
1: Ya.
0: Kupas.
1: Kupasnya sejauh mana? Apakah sampai habis atau kulit luarnya aja seperti itu?
0: Iya. Luar biasa sekali. Kita akan langsung saja ya Bu Diah ya, apalagi okay. Misalnya dari topiknya aja, Eko Bawang. Apa sih sebenarnya Eko Bawang ini? Iya. Adakah apa latar belakang yang latar belakangi lahirnya inovasi Eko Bawang ini gitu dia.
1: Karena pendengar kan biasanya dengar ekoenzim,
0: iya,
1: seperti
0: sekarang
1: itu
0: lagi hype
1: biasa.
0: Lagi juga Bu.
1: Benar. Kenapa timbul Eko Bawang gini? Apa yang membisiki gitu barangkali ya? Atau waduh, mendapat ilham?
0: Serem banget juga ya Bu Diah.
1: Sehingga lahir Eko Bawang. Mungkin dari
2: ya,
1: Mbak Dani
2: ya.
1: Atau Mbak Yuni, silakan.
2: Lahir dari mimpi sih.
1: Oh, lahir dari mimpi. Bukan mimpi basah.
2: Oh iya, bukan mimpi basah. Oke. Okay. Yeah. Jadi Eko Bawang ini sebenarnya lahir dari pengabdian kepada masyarakat. Mm-hmm. Jadi tahun 2025 kami lolos dikti ya Bu ya, tentang mengangkat tentang bawang ini. Jadi kenapa kami mengambil topik tentang Eko Bawang, karena seperti yang kita tahu di Bali ini sendiri ya, sentra bawang itu sendiri kan banyak ya, banyak, dan kami mengambil bawang itu di Desa Kedisan ya. Jadi di sana
1: Kintamani,
2: di
1: Kintamani ya.
2: Iya, di Kintamani ya. Jadi di sana produksi bawang merahnya cukup lumayan melimpah gitu.
1: Artinya ini bawang merah ya?
0: Iya betul,
1: bawang merah. Spesial khusus bawang
0: khusus
1: merah,
0: bawang
1: tidak
0: merah.
1: Semua bawang diambil.
2: Limbah bawang merah.
1: Iya.
2: Nah, jadi hasil produksi limbah di sana sangat melimpah dan petani di sana tuh belum mengolah gitu. Jadi terbuang.
0: Sampahnya terbuang.
2: terbuang begitu saja di daerah apa namanya?
1: Tidak dimanfaatkan.
2: Tidak dimanfaatkan. Ya. Jadi kami mengangkat topik tentang pemanfaatan limbah bawang.
1: Limbah bawang merah lebih spesifik ya.
2: Yang dibuat menjadi produk ekoenzim yang kita namai karena berbasis limbah bawang, kita namai dengan Eko Bawang.
3: Eko Bawang.
2: Iya.
3: Biar unik.
1: Eko Bawang seperti itu katanya Sukma. Jadi Eko Bawang ini lahir dari mimpi di Kedesan mendapatkan apa namanya limbah kulit bawang yang kalau sampah sekarang kan lagi isu seksi ya.
3: Betul. Nah,
1: itu ini sampah kulit bawang mau diapain? Ternyata dia dapat mimpi.
2: Mimpi itu.
1: Sehingga
2: mimpi.
1: Eko Bawang ini ya. Dalam pengolahan kulit bawang ini menjadi Eko Bawang, selain kulit bawang itu apa lagi bahan-bahan yang diperlukan? Apa sama seperti pembuatan ekoenzim, prosesnya atau seperti apa?
2: Iya.
1: Dari Dani atau Yuni, silakan.
3: Boleh. Jadi sebenarnya kita shift tektokan gitu ya. Jadi sebenarnya Eko Bawang ini basisnya sama ya, seperti ekoenzim pada umumnya ya. Kan biasanya kalau bikin ekoenzim dari biasanya bahannya dari limbah buah-buahan dan sayur-sayuran ditambah dengan air dan juga gula merah atau molase. Nah, di Eko Bawang ini kita menambahkan satu bahan lagi yang yaitu limbah bawang. Biasanya terdiri dari kulit bawang ataupun bawang kan biasanya kalau dipanen itu daunnya tidak dibuang ya, disortir.
1: Dan itu dijual lagi kan daun bawang itu.
3: Daun bawang yang kering itu kan jadi limbah dan itu cukup ternyata di Kedesan itu banyak menumpuk dan tidak dimanfaatkan dan kami mencoba bisa nih kita tambahkan limbah bawang ini ke dalam ekoenzim
1: Berarti selain kulit bawang itu juga
3: daun bawang dan akarnya yang sudah kering.
1: Ini berarti sebagai bahan baku utama ya.
3: Ya betul.
1: Tanpa ada yang lain lagi.
3: Dicampur limbah
1: seperti
3: buah-buahan. Kulit buah,
1: tetapi
3: sayur.
1: Tetapi komposisinya
3: dominan biasanya
1: berapa banding berapa?
3: 50-50 biasanya kita pakai 50%.
2: 50 untuk limbah bawang dicampur dengan 50 limbah buah.
1: Limbah buah.
2: Iya. Jadi komposisi ekoenzim itu kan 1 berbanding 3 berbanding
1: 10. 3 berbanding 10. Betul,
2: satunya untuk gula, 3-nya untuk bahan organiknya, terus yang 10-nya untuk air. Jadi memang sangat simpel ya kalau kita buat ini ekoenzimnya.
1: Nah, produk Eko Bawang yang dihasilkan ini luarannya untuk dipakai sebagai apa? Apakah bisa diminum gitu misalnya? Ya kan ada ekoenzim juga yang bisa diminum ya. Seperti apa luaran yang diinginkan? Apa untuk pupuk atau untuk apa?
2: Oke, jadi luaran kita itu berupa ekoenzim ya Bu ya. Kalau ekoenzim itu kan bisa sebagai pupuk dan bisa juga sebagai biopestisida.
3: Gitu.
2: Jadi dua produk itu yang kita gunakan sebagai ekoenzim multifungsi gitu. Itu sih Bu.
3: Sedikit menambahkan juga bahwa ternyata ekoenzim yang berbasis bawang ini dicampurkan dengan tambahan bawang itu dia karena bawang ini mengandung auksin, jadi dia bisa memperbaiki pertumbuhan tanaman juga. Itu yang membedakan antara Eko Bawang dengan juga ekoenzim yang biasa.
1: Jadi artinya Eko Bawang ini lebih banyak bahan bakunya 50-50 ya pada kulit bawang merah, khusus ini bawang merah. Apakah ada hasil yang berbeda akan didapatkan kalau misalnya bukan kulit bawang merah aja, mungkin 50%-nya itu kulit bawang putih, bawang merah, atau bawang bombay seperti itu.
3: Itu sangat menarik karena kita belum melakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin next kita akan coba di berbagai jenis bawang, baik itu bawang putih ataupun bawang bombay. Tapi memang di Indonesia kan, atau khususnya di Bali, petani lebih banyak membudidayakan bawang merah.
1: Oke, mungkin bukan hanya di Kedesan saja penghasil bawang ya. Ada daerah-daerah lain di Batur juga di bawah kan itu bawang merah juga ya. Walaupun tanahnya berpasir tapi bawang bagus tumbuhnya di Songan, daerah Songan gitu ya. Nah, barangkali mereka juga yang ada di daerah sana mendengar obrolan kita ya. Mungkin tertarik untuk juga membuat eko bawang ini, bagaimana sih caranya, bisa enggak diberikan mungkin mekanismenya atau prosesnya seperti apa, apa yang kalaupun tadi sudah dikatakan 1:3 gitu ya, apanya yang duluan dimasukkan seperti apa, ada barangkali dampaknya kalau tidak ditutup misalnya mengakibatkan seperti ini gitu misalnya, sehingga pendengar yang punya mungkin bukan hanya di Songan aja, daerah lain juga ya yang bukan tanam padi, mungkin pergiliran tanaman pas nanam bawang gitu, biar limbahnya juga bisa kepake. Ya, shoot aja deh dulu.
2: Oke, jadi cara pembuatan ini ya, eko bawang iya. Ini ya Bu. Jadi sama, hampir mirip dengan pembuatan eko enzim sebenarnya ya. Cuma kita tambahkan dengan limbah bawang tadi, limbah bawang merah khususnya. Jadi cara pembuatannya, kita campur semua bahan tadi ya, 1 berbanding 3 berbanding 10. Kemudian kita masukkan ke dalam drum tertutup. Kemudian kita di drum itu kita kasih selang ya, supaya
3: aerasinya
2: atau oksigennya. Tetap keluar. Kemudian difermentasikan selama kurang lebih 3 bulan baru
1: 3
2: bisa.
1: Bulan.
2: Iya.
1: 3 bulan baru bisa panen.
2: Baru Betul. Bisa panen.
1: Artinya kalau ini kan bisa saja ada dampaknya gagal gitu ya.
2: Iya.
1: Ya, kalau gagal apa sih aromanya, baunya seperti ini?
2: Kalau baunya itu ini ya agak bau, nggak sih terlalu busuk ya Bu ya, tapi agak busuk gitu, nggak terlalu busuk tapi agak busuk,
3: agak
2: busuk.
3: Berbau iya, tidak enak
2: tahu kan Bu, kalau bau busuk dari buah-buahan atau sampah itu kan tidak terlalu seperti itu, karena mungkin kandungan dari limbah bawang itu ya nanti bisa menetralisir menekan dari bau itu gitu. Tapi kalau berhasil, baunya sangat
1: khas gitu, khas, ya.
3: Khas ada aroma bawang dan
1: ada aroma bawang.
3: Manis gula gitu.
2: Jadi kalau kemarin ke pengabdian kita kan kita terapkan ke petani ya. Jadi mereka tuh sangat antusias dan sangat Pak kok ini baru ya, padahal kita punya limbah ini tapi kita belum pernah melakukan hal-hal seperti ini, belum pernah mencoba menambah limbah. Padahal kita punya limbah gitu.
1: Bagaimana misalnya kalau tidak dicampur dengan limbah buah gitu ya.
0: Pure dari eko bawangnya itu ya, dari
1: karena
0: bawangnya.
1: Karena ini kan eko bawang ya.
2: Iya, betul ya. Kalau kemarin kenapa kita tidak ini ya, tidak full bawangnya itu ya. Karena kan eko enzim jadi bahan dari enzim itu kan harusnya dari limbah buah itu
3: banyak, gitu. Semakin beragam
2: semakin banyak kandungan enzimnya. Jadi kalau untuk limbah bawangnya itu sendiri, seperti yang teman saya bilang tadi, dia sebagai zat, mengandung zat bioaktif itu nanti yang membantu ZPT itu, zat tumbuh tanaman,
3: pengatur tumbuh.
2: Gitu. Jadi ada tambahan seperti itu yang nantinya kalau diterapkan di tanaman mungkin akan lebih cepat tumbuhnya gitu.
3: Ya, memacu pertumbuhan,
1: memacu pertumbuhan.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau ekoenzim itu sendiri kan dia kalau kita terapkan di tanaman, dia akan memperbaiki struktur tanah dulu dia. Nah, kalau ini bisa langsung ke tanaman karena kandungan dari limbah bawang itu gitu.
0: Oke, baik. Berarti bentuknya itu adalah cair ya, buat pupuk cair gitu ya.
2: Iya, betul.
0: yang diaplikasikan langsung ke tanaman tentunya.
2: Iya.
0: Oke, dan bisa juga dicoba kayaknya kalau yang sempet ya di rumah ya Bu. Betul, dan betul. Suka pakai bawang nih masak-masakannya semuanya.
3: Pasti.
1: Dikumpulin dulu ya.
0: Dikumpulin dulu itu dia.
1: Biarpun kita tidak nanam bawang,
0: iya,
1: tapi kita punya, punya limbah dari kulit bawang.
0: Betul.
1: Yang suka buat apa namanya? Sambel. Buat bawang goreng gitu ya.
3: Sambal mata.
0: Sambal mata.
1: Tuh.
0: Pasti
1: ini
0: punya.
1: Sambal mata jadi lapar.
0: Jadi lapar ya. Oke, baik. Baik, Bu Dia dan juga Bu Dani serta Bu Yuni, kita akan jeda terlebih dahulu ya untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Setelah ini kita akan sambung kembali pendengar, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja juga masih di Denpasar sore hari ini, dialog beranda Asta Cita bersama dengan Universitas Mas Raswati. Kita masih mengupas tuntas ya mengenai Eko Bawang, inovasi pemanfaatan limbah bawang merah untuk pertanian berkelanjutan. Tentu saja pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Di sini juga sudah hadir Pak Oke Mulyarte, ada juga Pak Ariastra yang masih menonton melalui Facebook kami, serta juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui tentunya FM 105,2 dan melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih bersama dengan Bu Dani dan juga Bu Yuni, serta ada Bu Diah juga yang menemani saya di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Tadi juga sudah dijelaskan ya, ternyata memang ini khusus Eko Bawang, bawang merah seperti itu, dari desa Kedisan seperti itu. Lalu untuk tanaman yang sudah diaplikasikan Eko Bawang ini, apakah ada perbedaan yang signifikan? Mungkin dari Bu Yuni bisa menjelaskan kepada pendengar, silahkan.
7: Baik, jadi kebetulan Eko Bawang yang sudah kami buat ini kebetulan sudah pernah diuji coba di bawang merah kembali.
8: Oh, di bawang merah kembali.
9: Balik lagi.
7: Karena jeruk
9: makan jeruk ini bawang makan bawang.
7: Iya, betul. Jadi ternyata hasil penelitiannya itu cukup baik ya, terutama nanti harapan kami Eko Bawang ini akan memperbaiki dulu sifat dan struktur tanah.
9: Tanah ya.
7: Ya.
9: Seperti pembenah tanah.
7: Betul.
9: Gitu ya.
7: Untuk mengurangi tadi pencemaran dari tanah. Kemudian kita juga ketahui bahwa budidaya bawang merah juga cukup banyak menggunakan pestisida. Ya. Jadi harapannya setelah dari limbah bawang ini kita olah jadi eko bawang, kita kembalikan lagi ke tanah, itu dapat memperbaiki sifat dan struktur tanah dan mengembalikan kesuburan tanah, sehingga nanti produktivitas tanaman terutama bawang merah yang ada di Kedisan atau di Bangli itu menjadi lebih baik lagi.
9: Iya. Iya, seperti pertanyaannya tadi Sukma ya, ada perlakuan berbeda nggak kira-kira ya, kalau diaplikasikan di tanaman bawang, di tanaman yang lain ada perbedaan gitu? Ini hanya khusus untuk bawang, kembali ke bawang gitu ya? Atau misalnya kalau tanaman bawang putih kita aplikasikan, ada pengaruhnya, ada efeknya, atau emang ini hanya khusus untuk memperbaiki
7: struktur tadi,
9: tanah seperti itu?
7: Kalau menurut saya, hasil penelitian kan baru dari bawang, untuk bawang merah, iya, kita belum mencoba di tanaman lain, tapi kemarin ke petani itu sudah pernah mencoba di tanaman tomat.
9: Di tanaman tomat.
7: Di tomatnya disemprot.
9: Seperti apa, apa misalnya pemanfaatannya eko bawang ini sebagai biopestisida nabati seperti itu ya?
7: Betul. Untuk biopestisida nabati biasanya kami kemarin memformulasikan kembali eko bawang ini. Jadi eko bawang sudah jadi nanti ditambahkan dengan bahan-bahan lain seperti serai, daun kipahit itu bisa ditambahkan, daun mimba itu dicampur lagi dan itu diolah menjadi biopestisida tersendiri.
9: Artinya hasil dari eko bawang ini ditambahkan dengan serai atau daun mimba,
7: lengkuas,
9: lengkuas selama berapa hari?
3: Kurang lebih satu minggu.
9: Satu minggu.
3: Ya, didiamkan selama.
9: Perlakuannya hampir sama dengan pembuatan proses eko bawang juga.
7: Jadi beda. Eko bawang yang sudah jadi kita tambahkan dengan sari dari serai, kemudian lengkuas dan daun lainnya, daun kipahit ya.
3: Iya.
7: Kipahit itu diremas bersama-sama, kemudian dicampurkan eko bawang, difermentasi selama satu minggu lagi.
9: Fungsinya penambahan serai, daun mimba dan lengkuas gitu untuk apa?
7: Karena di dalam selain di eko bawang juga sudah mengandung bioaktif tertentu, di lengkuas, kemudian di bahan-bahan lainnya tadi juga punya bioaktif lainnya untuk menambah fungsi dari biopestisida yang akan kita buat seperti itu. Jadi untuk menambah fungsinya lagi.
9: Ada takaran ini sekian liter hasil eko bawangnya, tambahkan sekian serai atau ataunya udah deh yang penting ditambahkan lengkuas,
7: ada
9: serai dan lain sebagainya.
7: Ada komposisinya.
9: Komposisinya?
3: Iya. Komposisinya berapa? Biasanya kita gunakan untuk 1 liter ya Bu ya. 1 liter itu biasanya 1 kilo serai, terus kemudian daun kipahit. Daun kipahit juga 1 kilo, terus kemudian ditambah lagi dengan
7: airnya itu 500 ml ditambah dengan eko bawangnya 500.
9: Ini sudah diaplikasikan hasilnya untuk membunuh atau membasmi hama apa ini? Yang spesifik barangkali atau semua hama bisa dihabisin oleh
7: untuk pencegahan ini. Biasanya
3: kalau di kami kemarin tuh untuk ulat geraya itu bisa langsung disemprotkan ya Bu. Biasanya waktu penyemprotannya itu
9: ini yang penting.
7: Iya, betul.
9: Penting banget ini. Biasanya kalau semaunya petani ya sih ya. Mau malam, mau siang, yang penting sempatnya petani untuk
7: mengaplikasikan ya.
9: Mengaplikasikan. Okay. Ini penting ini.
3: Okay. Dari percobaan ini ya, kelompok tani kami kemarin, dia mencoba di waktu pagi hari.
9: Pagi hari.
3: Okay, dia semprot pagi hari. Kemudian dia pengamatannya sore hari nih Bu. Gimana sih kondisi dari ulat itu? Apakah udah langsung mati atau masih
9: nggak mungkin dia mati. Dia pasti gini dulu nangis-nangis.
3: Ternyata dia baru disemprot sekali tuh udah terkapar.
9: Udah
3: belum mati ya Bu,
9: belum
3: ya,
9: mati ya,
3: masih terkapar
9: gitu ya.
3: Iya. Ternyata hasil
9: atau koma barangkali.
3: Ya. Jadi hasil akhirnya itu petaninya dapat hasil 2-3 kali semprotan itu sudah mati gitu.
9: Artinya karena kita pakai pestisida nabati gitu ya, musuh alaminya tidak ikut terbunuh seperti terbunuh. Itu ya. Oke. Nah, kalau tadi aplikasinya di pagi hari seperti itu ya. Barangkali pendengar juga tahu kenapa enggak siang hari, kenapa harus pagi? Kenapa tidak malam hari? Karena apa? Barangkali ini juga penting ya memberikan edukasi.

0: berapa kira-kira?
1: Jam-jam 5.45
2: jam 4 udah mulai agak gelap.
1: Udah mulai agak, udah mataharinya tidak terlalu terik.
0: Nah, bagaimana kalau misalnya hujan? Boleh nggak kita
3: mengaplikasikan eco bawang?
2: Ya, itu resiko alam ya. Kalau resiko kalau kita nyemprot terus hujan ya kita harus mengulang kembali.
3: Mengulang kembali.
2: Akan tercuci maupun kita pakai pestisida biasa atau pestisida nabati ya.
0: Kenapa harus mengulang kembali?
2: Ya karena mau efektif apa tidak? Kalau untuk efektif ya berarti kita harus mengulang kembali.
0: Karena percuma kita mengaplikasikan, menyemprot gitu ya, udah dilarikan sama air hujan ya, nggak efektif jadinya seperti itu ya. Jadi menyemprot juga mengaplikasikan eco bawang ini juga ada tata tertib.
3: Ada acuannya juga ya, harus diikuti ya Budi ya. Kalau enggak nanti nggak ada hasilnya nanti di tanamannya.
0: Betul, betul.
2: Apalagi kita menggunakan organik
1: gitu, yang alami.
0: Nah, kalau dari hasil penelitian hasil dari eco bawang yang sudah didapat seperti itu ya, petani bagaimana responnya? Biasanya kan gini, petani tanamannya terserang hama atau penyakit ya, dia nggak mau tahu, pokoknya sekali disemprot gitu udah bebas dari hama penyakit.
3: Maunya tapi kalau instan.
0: Iya betul, kalau pakai pestisida alami kan ini nggak seketika mati. Biasanya petani suka instan seperti itu. Bagaimana respon petani karena ini lama sekali, 2-3 kali disemprot baru berhasil.
1: Ya, jadi kebetulan ya di petani desa sasaran kita nih Bu ya,
2: petani mitra.
1: Dia sudah terbiasa ini membuat, sebelumnya mereka sudah terbiasa membuat ekoenzim. Cuman mereka tidak tahu kalau limbah yang ada di sekitarnya itu bisa ditambahkan menjadi bahan tambahan ekoenzim. Jadi kalau harapan apa tanggapannya mereka ya, mereka tuh sangat-sangat produk yang kami terapkan ini sangat bermanfaat untuk mereka gitu. Jadi kalau sekarang ya pemerintah menganjurkan harus organik, mungkin antusiasnya mereka tuh sangat tinggi untuk menerapkan organik ini gitu. Itu sih Bu.
3: Oke, luar biasa sekali. Tapi juga Sukma kepo nih, karena kan pastinya banyak petani.
0: Keponya jangan dibawa. Tanyaan aja.
3: Tanyaan aja ya. Banyak petani yang pastinya memikirkan efisiensi biaya nomor satu seperti itu. Banyak juga yang mungkin udah pakai pestisida kimia yang beredar di pasaran. Sebenarnya berapa biaya yang bisa dihemat oleh petani seperti itu ya dengan menggunakan pestisida dari alami, ya? Alami dari eco bawang ini. Silakan.
0: Bisa jadi kaya petani.
3: Iya, siapa tahu itu ya.
1: Oke, jadi kalau yang dari bahan-bahannya tadi ya, bahan-bahannya bisa mereka mudah dapatkan di lingkungannya mereka sendiri, artinya gratis ya. Jadi kalau menurut saya itu lebih pendapatannya mungkin lebih bertambah ya Bu ya, gitu. Terus
0: karena bahannya ada di sekitar mereka ya,
1: gampang mereka beli, dapatkan ya. Gitu.
2: Bahan-bahannya juga kan tersedia gitu ya. Jadi sebenarnya juga kelompok tani juga bisa membuatnya secara berkelompok. Jadi bisa sharing bersama-sama. Jadi harapannya dengan mereka menggunakan eco bawang itu bisa menekan pembelian pestisida yang kimia. Bahan kimia lainnya yang berbasis kimia. Kemudian juga bisa mengolah limbahnya sendiri, dan dari kalau kelompok tani itu sudah bisa bikin eco bawang, terus bisa dipasarkan juga, kebetulan itu eco bawang bisa dijual diperjualbelikan juga kepada petani-petani yang berminat atau mereka ingin mengajarkan seperti itu juga bisa. Jadi harapannya dari kegiatan pengabdian kami eco bawang dan penelitian kami tentang eco bawang ini bisa memberikan manfaat gitu pada kelompok tani lebih luas lagi.
0: Iya. Artinya petani mendapatkan income, boleh dikatakan seperti itu ya, selain untuk memproduksi eco bawang untuk kebutuhan sendiri, kalau berlebih itu bisa dijual seperti itu ya. Ya, ini pilihan yang luar biasa
3: tentunya ya, Sukma ya. Yang penting nanti petaninya juga mau ya Bu ya, untuk buat sendiri. Karena memang bahan-bahannya mudah ada di sekitar seperti itu. Oke, baik. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya, Bu Dia, Bu Dia, Dani dan juga Bu Yuni. Setelah ini kita akan sambung kembali perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar tetap

0: Tetaplah bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: memasuki musim hujan, kita diharapkan dapat bisa mulai waspada dengan datangnya bencana banjir, khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir. Hal ini dilakukan agar kita dapat siap dan terhindar dari berbagai kemungkinan terburuk dari datangnya banjir. Salah satunya kehilangan barang berharga hingga terserang penyakit penyerta banjir.
1: Salah satu penyakit penyerta banjir yang jarang diketahui oleh masyarakat adalah leptospirosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui kencing tikus berupa bakteri dan masuk melalui kulit lecet atau selaput lendir pada saat kontak dengan banjir atau genangan air sungai hingga selokan dan lumpur. Mencegahnya dengan menggunakan sarung tangan dan sepatu boot saat membersihkan rumah atau selokan, serta mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktivitas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
6: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
5: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
6: Udah ah, mau mandi.
5: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
6: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala. Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
5: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
6: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
5: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
6: Iya kak, aku lupa.
5: Makanya jangan ngeyel.
7: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
9: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
8: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
9: Radio di genggaman Anda.
10: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Denpasar sore hari ini, dialog beranda Astacita bersama dengan Universitas Mas Raswati. Kita dari tadi ya pendengar sudah berbincang-bincang mengenai Eko Bawang, inovasi pemanfaatan limbah bawang merah untuk pertanian berkelanjutan. Dan juga Bu Dia, gak kerasa banget ini waktunya udah semakin mepet ke menit 50.
11: Mungkin gak ngerasa ya?
10: Iya, gak kerasa banget. Mungkin bisa langsung ke closing statement nih ke Bu Dia, kepada Bu Yuni dan juga Bu Dani.
11: Iya.
10: Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga petani ya.
11: Benar. Ini kan karena menggunakan nabati gitu ya. Tantangannya pasti luar biasa ya yang dihadapi oleh kita sebagai entah sebagai penyuluh, sebagai akademisi gitu ya. Petani itu kalau tidak langsung plek mati hamanya nggak puas,
10: belum percaya
11: gitu. Adakah tantangan yang terberat bagi ibu-ibu ini?
12: Mungkin pada saat kita di lapangan, mungkin pola pikirnya ya, pola pikirnya balik lagi kayak tadi, mereka mau yang instan dan tidak mau menunggu yang lama-lama. Yeah. Terus tapi mungkin dengan keberadaan program kami ya, mereka mungkin bisa sadar bahwa pemanfaatan limbah di sekitarnya mereka juga gratis dan nanti bisa dijual gitu, Bu. Bisa ada
11: peluang
12: income,
11: bisnis gitu ya.
10: Bisa menambah income.
12: Betul, selain mereka juga bisa untuk pakai sendiri, bisa juga dikomersilkan.
11: Iya,
12: gitu.
11: Iya. Kalau gitu, Bu Yuni?
10: Ya, untuk Eko Bawang sendiri ini memang produk yang baru dan juga memang ada kesulitannya ya gitu.
11: Sudah punya patennya belum?
12: Sudah.
11: Oh, sudah. Iya.
10: Nah itu memang ya untuk menerapkannya itu perlu kerja keras memang. Ya dari menunggu pembuatannya saja sudah 3 bulan.
11: 3 bulan ya.
10: Tapi seharapannya sih karena kita ini sekarang kondisi tanah pertanian sudah mulai rusak segala gitu. Macam. Jadi mulailah kita berbenah diri mulai dari sekarang, karena tanah yang subur dan pertanian yang ramah lingkungan itu aset buat kita semua.
11: Betul.
10: Gitu.
11: Ini luar biasa. Iya. Anak muda yang berinovasi terus menerus ya, tanpa berpuas diri gitu.
10: Betul,
11: ya.
10: Betul sekali ya. Budi, ya pasti ada aja tantangan ya setiap kita mencoba
11: hal baru
10: itu dia. Oke, baik. Mungkin yang terakhir dari Bu Dani dan juga Bu Yuni, ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin mengenai pengembangan Eko Bawang ini ke depannya seperti apa? Silahkan dari Bu Dani terlebih dahulu.
12: Oke, baik. Mungkin untuk pengembangan ke depannya, kami harap masyarakat yang telah mendapatkan program kami ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Terus kemudian bisa dimanfaatkan untuk kelompok tani itu sendiri.
10: Oke, baik. Kalau dari Bu Yuni sendiri, silakan Bu Yuni. Harapannya dari produk Eko Bawang ataupun dari program ini ya, semoga pendengar bisa menerapkan juga. Ini juga bisa diterapkan di skala rumah tangga ya, selain jadi kelompok tani. Jadi bisa membuat gitu ya, sudah mulai membuat dan mengolah sampah terutama sampah kulit bawang. Pasti setiap hari menggunakan bawang merah
11: ya,
10: dong
11: ibu rumah tangga terutama.
10: Betul.
11: Ya,
10: jadi harapannya daripada limbah bawangnya itu terbuang bisa dicoba untuk menambahkan, untuk membuat ekoenzim.
11: Iya, jadi tidak mesti kita punya lahan yang luas, mungkin punya tanaman toga.
10: Betul.
11: Atau bunga-bungaan di rumah itu juga bisa dipakai seperti.
10: Betul.
11: Itu ya.
10: Betul. Oke, baik, luar biasa sekali. Kita tunggu juga ya pastinya inovasi dari Eko Bawang ini.
11: Kalau Sukma nunggu, ibu nunggu dikirimi Eko Bawang.
10: Oh gitu ya. Saya juga mau kayaknya nih ya. Kalau misalnya nanti udah ada penelitian pastinya lebih lanjutnya, kalau dipakai di tanaman perumahan, skala perumahan.
11: Betul.
10: Ya Bu ya. Pasnya ibu-ibu, apalagi ibu saya di rumah kayak seneng banget.
11: Betul,
10: itu ya. Jadi subur semua ya tanamannya ya.
11: Pakai organik pastilah.
10: Pakai organik, itu dia. Oke, baik. Terima kasih Bu Dani dan juga Bu Yuni, serta Bu Diah Unity juga sudah menemani Sukma hari ini dan juga menemani pendengar di sore hari ini dengan beragam informasi mengenai Eko Bawang yang ternyata sangat bermanfaat ini ya. Padahal kita sering kali melihatnya di dapur, tapi sering kita buang juga. Ternyata sangat bermanfaat ke tanaman itu kembali, seperti itu. Dan pendengar, itu dia dialog kita mengenai Eko Bawang, inovasi pemanfaatan limbah bawang merah untuk pertanian berkelanjutan. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami pendengar melalui Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga FM 105,2. Sukma akan tutup untuk dialog sore hari ini dengan terima kasih. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah simak bersama-sama dan pasar sore hari ini, dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Universitas Mahasaraswati. Setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terbaru dan juga terupdate hanya untuk Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami dan selamat menyimak warta berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
6: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
7: Radio Republik Indonesia dengan warta berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
8: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan.
9: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik.
6: Badan Gizi Nasional mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Hal itu disampaikan Dadan saat berkunjung ke Mataram. Ia menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
8: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
6: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik higien sanitasi. Ia mengatakan BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLHS yang diterbitkan pemerintah daerah. Penipuan berkedok pembangunan dapur MBG khususnya di Lombok Timur terus diwaspadai. Masyarakat diminta lebih teliti keabsahan pembangunan MBG. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
10: Masyarakat kita yang beringin ikut partisipasi, nah hanya ditawarkan dia mau saya, tapi dia tidak pernah menanya secara detail itu loh.
11: Masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur diminta lebih waspada terhadap potensi penipuan berkedok kerjasama pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG. Kewaspadaan ini dinilai penting mengingat tingginya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendukung program tersebut. Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur Mualani menjelaskan, masyarakat harus lebih teliti sebelum menyepakati kerjasama dengan pihak yang menawarkan pembangunan dapur MBG. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu legalitas layanan, identitas SPPG, serta keberadaan titik lokasi yang ditawarkan. Ia menyebutkan pengecekan dapat dilakukan melalui koordinator wilayah, portal resmi, maupun pihak terkait di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang belum jelas kebenarannya. Mualani menerangkan pembangunan dapur MBG membutuhkan modal besar karena harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Karena itu, yayasan biasanya mencari mitra yang bersedia berinvestasi dalam pembangunan fasilitas tersebut. Ia menegaskan seluruh proses kerjasama harus memiliki dasar hukum yang kuat. Legalitas lahan hingga perjanjian kerjasama harus dibuat secara resmi dan diperkuat melalui notaris untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
10: Sebelum terlanjur atau ingin berkecimpung, ingin ikut partisipasi mensukseskan program ini, program pusat pemerintah ini, tentunya lebih awal kalau ada yang ngajak, tanya dulu apakah dia sudah masuk portalnya, tanya ID SPPG-nya, dia pakai yayasan mana, tanya dia. Dan kalau memang dia ikut berpartisipasi itu, tentunya harus minta. Ya, kalau bisa itu orang yang berinvestasi itu yang menjadi PIC-nya.
11: Mualani mengatakan hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait korban penipuan pembangunan dapur MBG di wilayah Lombok Timur. Meski demikian, pihaknya mengaku telah mendengar sejumlah cerita dan keluhan yang berkembang di masyarakat terkait dugaan kerjasama bermasalah. Ia juga menjelaskan mekanisme program MBG, di mana yayasan yang telah memperoleh kuota titik pembangunan dari BGN akan mencari mitra investor untuk pembangunan fasilitas sesuai dengan standar. Mualani kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi tanpa melakukan pengecekan secara mendalam. Ia menilai masyarakat perlu memastikan seluruh identitas dan legalitas program benar-benar terdaftar agar terhindar dari potensi kerugian.
6: Maraknya penipuan terkait pembangunan dapur MBG menjadi keresahan masyarakat. Beberapa pernah ditawari, namun menolak karena iming-iming penghasilan yang dirasa kurang masuk akal dan cenderung menipu. Berikut beberapa petikan tanggapan masyarakat.
12: Suharli, dari Cakra. Pandangan saya sebagai masyarakat itu, ketika ada orang yang menjanjikan dengan nilai uang yang cukup besar keuntungan, jangan pernah dipercaya karena terlalu naif lah kalau kita berbicara bisnis. Kalau pasti itu akan merugikan diri sendiri karena namanya niat jahat orang menipu itu melihat konteks memberikan iming-iming keuntungan yang lebih besar. Misalnya seperti SPPG saat ini misalkan. Banyak orang yang ayo ikut gabung, kita membangun dapur nih, uang sama 50, nanti dari masing-masing ompreng dapatkan sekian rupiah. Tapi pada ujung-ujungnya tidak akan dapat seperti itu. Nah, itu dari hal yang pernah terjadi di saya juga pernah ditawarin hal-hal begitu tuh.
13: umami dari Luang Balok sedang ribut, itu banyak broker-broker yang fiktif gitu untuk pengadaan lahan untuk MBG, karena memang lahan MBG ini cukup tricky untuk pengadaan lahannya. Nah, kemarin saya lihat tuh banyak sekali fenomena yang begitu tuh. Nah, akhirnya saya sebagai warga biasa sih sangat resah gitu kan. Apalagi dia misalnya udah transaksi, udah bayar sampai puluhan juta, terus tiba-tiba dia ditipu gitu kan. Siapa yang gak resah gitu? Itu kalau info yang saya dapat itu sampai 30 juta loh itu untuk pengadaan lokasi aja. Itu untuk bayarnya 30 juta loh ditipu. Siapa yang gak rugi gitu? Nah, itu sih saya sangat kecewa dengan orang-orang broker-broker yang gak jelas yang kayak gitu.
6: Sebanyak 824 dapur makan bergizi gratis telah berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk 136 dapur yang melayani daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Keberadaan ratusan dapur tersebut kini menjangkau hampir 2 juta penerima manfaat, mulai dari balita hingga ibu hamil. Pemerintah Provinsi NTB menilai jumlah dapur MBG yang saat ini sudah cukup memadai, sehingga fokus selanjutnya diarahkan pada pemerataan distribusi layanan penerima manfaat. Berikut penjelasan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
14: Sebenarnya bagaimana sih prosedur untuk masyarakat kalau misal mau investasi untuk pembuatan dapur MBG ini? Kepala BGN juga kan mengimbau masyarakat supaya tidak tergiur masalah itu. Karena banyak memang masyarakat kemarin dia diajak untuk investasi bangun dapur, ternyata sampai sekarang itu tidak ada kejelasan gitu.
15: Untuk saat ini NTB itu sudah, untuk jumlah itu sudah memadai sebenarnya. Tinggal sekarang pengaturan penerima manfaat aja yang kita atur. Supaya terjadi pemerataan dalam arti kita melihat dari jangkauan area penerima manfaat. Ini ada yang lompat desa ini mengantar. Nah, ini yang perlu ditata.
14: Jadi sebenarnya untuk NTB apakah sudah diberhentikan untuk pembangunan dapur atau seperti apa?
15: Bukan diberhentikan, tapi untuk saat ini proses untuk dapur itu kan sudah memenuhi sebenarnya dari target BGN. Tinggal sekarang langkah yang perlu kita lakukan adalah mengatur kembali jangkauan penerima manfaatnya. Kalau memang di suatu wilayah terdapat calon penerima manfaat yang belum bisa tercover, maka itu ada peluang untuk diadakan dapur SPP. Nah, itu pun kita akan lihat wilayahnya nanti Satgas Kabupaten Kota, kemudian Kepala Desa, Pak Camat, itu akan memberikan laporan secara tertulis bahwa di situ memang ada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu belum terjangkau oleh dapur SPTG, dapur MBG. Jadi sehingga kita akan membuat usulan melalui koordinasi dengan Korwil setempat, baik itu Korcam, Korwil Kabupaten Kota, kemudian Provinsi.
14: Berarti sekarang yang 781 dapur itu di luar
15: 800 sekarang posisi 821 posisi SPTG hari ini ya.
14: Di NTB ya?
15: Di NTB.
14: Ini termasuk dapur yang di wilayah 3T Pak?
15: Termasuk itu.
14: Sasarannya berarti berapa deh? Kemarin kan ada 1,8 itu dari
15: 1,8 sekian, udah sekarang udah mendekati 1,9 sekian lah. 2 juta kita ini hampir 40% terjangkau Jin.
14: Berarti Pak Asisten maksudnya yang 800 ini termasuk yang sudah di luar suspend atau bagaimana?
15: Seluruhnya yang tercantum ini adalah data terakhir yang SPPG-nya operasional.
14: Pak Asisten, ini kan kemarin ada penegasan juga dari Pak Kepala BGN supaya bagaimana memastikan dapur-dapur ini juga bisa melibatkan para petani kita. Ini seperti apa skenarionya?
15: Jadi nanti skenarionya, kalau Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan ini sudah operasional, maka insya Allah kita akan arahkan nanti mekanisme itu lewat koperasi itu. Ini kan masih menjadi ini rencana ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti ada semacam dari hulu ke hilir itu jadi satu kesatuan.
14: Targetnya bulan 7 ya kemarin Pak Gubernur, supaya bisa Kopdes ini bisa menyuplai untuk MBG.
15: Kalau operasinya sudah secara operasional sudah memenuhi syarat, ya bisa. Tapi kan sekarang kita tahu nih bahwa beberapa koperasi kan masih belum ini kan, masih tahap pembangunan, pengisian personil juga masih ini kan itu. Kita akan menunggu kelengkapan dari sisi pembangunan fisik maupun personalianya gitu.
14: Terakhir Pak Asisten, himbauan ini dari pemerintah provinsi supaya masyarakat benar-benar tercerdaskan, tidak teriming-imingi untuk investasi ini. Seperti apa mungkinnya masyarakat itu bisa
15: terinvestasi? Masalah dapur MBG, SPPG, maka yang perlu diperhatikan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan manfaat di suatu wilayah itu sudah terpenuhi atau tidak. Ketika suatu wilayah itu belum terjangkau atau belum menerima layanan SPPG, maka ada peluang untuk
14: membangun dapur.
15: Layanan itu maksimum 3.000. Itu bisa ke depan, bisa untuk optimalnya layanan kepada masyarakat, bisa saja itu nanti berkurang. Ada yang menerima layanan PM itu ada yang 1.500, 2.000, 2.500. Sekarang masih maksimum 3.000. Kalau di atas 3.000, maka akan dialihkan kepada SPPG terdekat. Ketiga, misalnya kita dalam SPPG penerima manfaatnya 3.000 tapi keteteran, maka ada kebijakan juga untuk mengalihkan penerimaan manfaat kepada SPPG terdekat. Yang tadinya 1.500 mungkin bisa berbagi menjadi 3.000 menjadi 2.500 atau 2.000, maka sisanya dialihkan kepada SPPG terdekat yang penerima manfaatnya mungkin masih 1.000 atau 1.500. Tetapi kalau khusus untuk 3T kan itu bisa di bawah 1.000.
14: Terus syaratnya untuk bisa bangun dapur ini harus punya yayasan atau seperti apa Pak? Selain sasaran tadi.
15: Ya jelas untuk saat ini kan yayasan dan mitra itu bergerak sama.
14: Siap. Terima kasih Pak Asisten informasinya.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah pencegahan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan rumah tidak menjadi sarang tikus.
9: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
16: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
9: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus tinggi dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
16: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
17: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
16: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus penyerta virus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
6: Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital.
18: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
19: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
18: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
19: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
18: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
19: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
6: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
20: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
21: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Penataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
20: Jadi dari awal 56 data yang ditemukan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar.
21: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
0: Karena pembongkaran reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari, ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita jadwalkan pembongkaran.
21: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
6: Kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
1: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
22: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
1: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan pelatihan, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
22: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
23: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
22: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
6: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Badan Gizi Nasional mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Dari Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dari Hayamuruk 70 Denpasar bersama dengan Hari Sukma yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya pendengar, Sukma akan temani Anda yang masih dalam perjalanan, sudah gak sabar ya mau sampai rumah dengan cepat gitu ya, karena udah gak sabar banget mau segera rebahan di kasur. Siapa nih yang udah gak sabar untuk rebahan pendengar, karena besok juga hari Sabtu ya, jadi bisa lebih santai juga karena besok libur. Iya pendengar, pastinya kalau pulang kerja udah capek banget dan rasanya pingin cepat-cepat rebahan atau tidur gitu ya. Dan pastinya lebih senang lagi kalau sampai di kamar kasurnya rapi. Semuanya sudah rapi, sudah dibersihkan juga, spraynya rapi, selimutnya juga rapi. Tapi pendengar, ternyata dari kasur yang tertata rapi dan tampak bersih dari luar itu seringkali memberikan rasa aman yang palsu juga loh untuk para pemiliknya. Karena pendengar, secara medis, manusia melepaskan jutaan sel kulit mati setiap harinya saat tidur. Nah, sel kulit mati inilah yang menjadi sumber makanan utama bagi tungau debu dan juga organisme mikroskopis yang hidup subur di sela-sela serat kasur dan juga bantal. Serta dokter spesialis kulit dan juga kelamin dari RSUP Prof. Ngurah Denpasar menjelaskan, sebenarnya tungau itu sendiri tidak menggigit sih, seperti itu ya. Namun, kotoran dan bangkai tungau itu mengandung protein yang bersifat alergen kuat bagi manusia. Iya, pastinya paparan alergen ini yang bisa memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari rinitis alergi yang mungkin tiba-tiba pagi-pagi sering bersin, lalu juga hingga kambuhnya asma. Dan selain itu yang paling familiar adalah munculnya jerawat. Pastinya kita nggak pingin dong ya tiba-tiba muncul jerawat karena banyak tungau yang bersembunyi di balik kasur kita, pendengar. Iya, maka dari itu pendengar, pakar kesehatan juga menyarankan ya untuk para pendengar lebih sering mencuci spray dan sarung bantal minimal 1 minggu sekali menggunakan air hangat. Selain itu juga bisa menjemur kasur di bawah sinar matahari langsung yang tentunya ini masih menjadi metode tradisional juga. Siapa nih yang sampai sekarang kalau di awal bulan gitu ya udah ada jadwalnya untuk keluarin kasur dan langsung dijemur di bawah sinar matahari, karena memang sinar ultraviolet mampu ya membunuh dari sebagian besar bakteri dan mengurangi kelembaban. Lalu juga Anda bisa menggunakan penyedot debu khusus ya pendengar, ini juga bisa Anda lakukan. Dan yang paling penting, kesadaran untuk menjaga kebersihan tempat tidur ini bukan sekedar masalah estetika kamar, tetapi juga investasi ya, investasi jangka panjang untuk kesehatan kita. Dan tentu saja pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di 105,2 FM.

0: rumah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York,

0: saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Denpasar sore ini.
1: Yang terpenting bukan masalah apa yang menimpa kita. Yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi masalah itu dengan benar. Orang berpikiran besar tidak akan terganggu atau terhentikan oleh masalah-masalah kecil. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,2 MHz per satu kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari 420, Nimarto Morpa sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya, selamat malam tentunya untuk Anda para pendengar setiap per satu RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Mungkin ini sudah lagi di jam capek-capeknya ya. Ada yang baru pulang kerja mungkin, atau ada juga nih yang lagi siap-siap mau jalan-jalan bareng keluarga, cari makan malam tentunya ya. Anda tentunya akan sukma temani dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mungkin untuk Anda juga pendengar yang setelah seharian bekerja dan pas bekerja harus on point ya pastinya, dengan mungkin ada yang make up juga. Dan ini waktunya untuk kembali membersihkan makeup Anda pendengar. Mungkin bagi sebagian wanita ini merupakan part yang paling melelahkan ya, yaitu adalah membersihkan makeup Anda. Dan banyak juga yang memilih cara lebih instan dengan menggunakan tisu basah. Iya, pendengar, ini merupakan kebiasaan yang memang sebenarnya kurang tepat jika Anda lakukan terus-menerus. Masalahnya, tisu basah ini yang biasa kita temui di Indonesia atau di Bali sendiri bukan khusus dibuat untuk mengangkat make up secara menyeluruh. Iya, karena produk tisu basah yang biasa kita temui pendengar hanya membersihkan kotoran di permukaan kulit, sementara sisa make up terutama yang tahan air bisa tetap tertinggal tuh di pori-pori Anda. Dan hal ini juga yang jika dibiarkan malah akan menimbulkan masalah kulit lain

salah sekali, karena bukannya nanti buat bersih, malah berujung jerawat muncul lagi, lalu juga tiba-tiba kulit kusam, pastinya itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri ya. Jadi Anda bisa sekali untuk menggunakan micellar water atau cleansing balm, dan setelahnya jangan lupa juga untuk tetap cuci pakai sabun cuci muka. Dan jangan lupa, hal ini juga harus dilakukan secara benar dan juga konsisten ya, agar kulit Anda lebih terjaga kesehatannya dan juga terhindar dari banyak masalah di kemudian hari. Itu dia mendengar salah satu informasi ya untuk Anda yang malam hari ini udah di jalan pulang dan nanti sampai rumah sebelum mandi dan juga sebelum tidur harus tetap bersihin make up. Tapi jangan mau pakai cara yang instan dengan menggunakan tisu basah ya pendengar. Anda bisa gunakan cleansing balm dan juga micellar water. Dan untuk Anda pendengar yang masih di jalan atau di perjalanan pulang harus kejebak macet, Sukma masih akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Hai Lily. Kamu kayaknya kelihatan capek banget hari ini.
4: Iya nih, belakangan tuh kerjaan numpuk. Tidur gak enak. Terus rasanya apapun yang aku lakuin tuh gak ada energinya gitu.
3: Bisa jadi kamu lagi burnout, Li. Soalnya burnout itu muncul kalau badan dan pikiran kita dipaksa kerja terus tanpa jeda. Tanda-tandanya mirip kayak yang kamu ceritain. Lelah panjang, susah fokus, kehilangan motivasi, dan mood gampang turun.
4: Aku pikir cuma lagi bad day berkepanjangan. Ternyata ada istilahnya ya?
3: Iya, ada Li. Dan yang sering dilupain, burnout itu bukan soal lemah atau kurang kuat. Tandanya tubuh ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat sebentar. Coba deh Li, mulai dari hal kecil atur ulang ritme kerja. Kasih batas waktu atau sekedar ambil 10 menit buat lepas dari layar atau pekerjaan.
4: Iya deh, kayaknya aku perlu pelan-pelan coba. Biar otak sama badan aku tuh gak kayak mesin yang dipaksa kerja terus.
3: Nah itu Li, pelan gak apa-apa. Yang penting tetap waras.
5: Kalau burnout datang, jangan tunda. Pulihkan diri biar semangatmu kembali.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebiasaan melewatkan sarapan dan telat makan sering terlihat sepele, tetapi berdampak pada kesehatan tubuh. Selain penyakit lambung menghantui, kerja organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Berikut ini, bahaya jika Anda terlalu sering telat makan. Pertama, mudah lelah dan murung. Menurut Evelyn Tribole, penulis buku Eating on the Run, pasokan glukosa pada otak menjadi terganggu dalam waktu 4-6 jam sejak makan terakhir. Saat pasokan level glukosa rendah, berarti tubuh jadi kurang efisien untuk menjalankan fungsi normalnya. Ujungnya, Anda akan mulai merasa mudah lelah, lesu, dan menjadi murung. Karena gula darah yang rendah mempengaruhi memori, konsentrasi, dan juga kinerja mental atau fisik. Kemudian kedua, metabolisme melambat. Metabolisme tubuh selalu berjalan meski tubuh sedang beristirahat. Tujuannya untuk membakar kalori dan mengubahnya menjadi energi. Tingkat metabolisme tubuh ini ditunjang oleh asupan kalori. Pastikan Anda mengkonsumsi kalori dengan jumlah cukup untuk menunjang proses pembakaran energi. Bila telat makan, secara otomatis metabolisme tubuh jadi ikut melambat untuk menyimpan kalori dalam tubuh agar bisa dibakar dalam waktu yang lama. Dampaknya, lemas dan tak bertenaga, sehingga aktivitas lain pun juga ikut terganggu. Yang ketiga, kram perut. Makan teratur memiliki banyak manfaat untuk fisik dan juga pencernaan, tetapi banyak orang yang kerap menangguhkan waktu makan dan berpikir hal tersebut bisa jadi jalan menurunkan berat badan. Sayangnya hal ini justru berbahaya. Pasalnya, telat makan bisa menyebabkan irritable bowel syndrome yang mengacu pada kumpulan gejala kronis di stres lambung, termasuk kram perut dan nyeri, sembelit atau diare, serta kembung. Penyakit ini bisa disebabkan karena sindrom iritasi pada usus akibat pola makan yang salah. Jadi, bila Anda sering melupakan waktu makan, bisa jadi pertanda sedang mengalami stres. Untuk itu, cobalah makan teratur. Selain meningkatkan energi, juga dapat meningkatkan energi positif.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Korean. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala.
4: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok Info Lowongan Kerja 2026 pada Rabu 7 April 2026 berisi narasi rekrutmen bersama BUMN 2026 bersama BUMN Membangun Indonesia. Kesempatan kerja emas untuk bergabung dan berkontribusi bersama BUMN dalam membangun negeri dan memberikan manfaat untuk jutaan masyarakat Indonesia. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax, terdapat tautan pendaftaran di bio akun. Konten tersebut telah mendapatkan 240-an tanda suka serta dibagikan ulang hampir 460 kali. Lantas benarkah rekrutmen bersama BUMN 2026 bersama BUMN? Mari kita cek faktanya. Pendengar Turnback Hoax mengakses tautan tertulis di bio akun TikTok Info Lowongan Kerja 2026. Diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci rekrutmen bersama BUMN 2026 ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan pemberitaan pikiranrakyat.com dengan judul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026, ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui portal Forum Human Capital Indonesia atau di fhcibumn.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci alur pendaftaran rekrutmen bersama BUMN ke mesin pencari Google. Diketahui berdasarkan pemberitaan kompas.com, pendaftaran rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 melalui laman rekrutmen bersama 2025.fhcibumn.id. Setelah registrasi dan seleksi administrasi, para pelamar akan mengikuti tes daring serta wawancara dan tes kesehatan. Informasi mengenai rekrutmen bersama BUMN dapat diakses melalui kanal resmi seperti berikut, yaitu yang pertama fhcibumn.com, Instagram BUMN hashtag ID, lalu juga Instagram fhci.bumn. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi tautan rekrutmen bersama BUMN 2026 yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya, pastinya pendengar udah ada yang nyampe rumah juga ya, karena ini sudah jam 7:16 dan siap-siap juga mau istirahat, serta mungkin ada juga yang lagi janjian sama teman besok mau jalan-jalan atau olahraga bareng. Mungkin ada juga yang udah prepare ya untuk besok karena hari Sabtu mau olahraga lari bareng sama teman atau sama orang-orang tersayang Anda. Dan bahkan pendengar, riset juga menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia sendiri lari saat ini menjadi olahraga favorit nomor satu, mengalahkan sepak bola dan juga futsal. Yang dimana menariknya ya pendengar ya, lari ini unggul sekali di angka 33% dibandingkan dengan sepak bola di angka 18% dan juga futsal di angka 12%. Iya, data ini juga pendengar dirilis oleh Populix dan menunjukkan bahwa memang lari ini menjadi olahraga yang paling diminati, seperti itu ya. Dan kalau Anda sendiri pendengar, kenapa nih yang suka lari milih olahraga lari? Mungkin karena memang suka aja, karena suka lihat trennya juga, atau memang waktunya lebih fleksibel nih pendengar?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Tulus Diri sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya, tadi pendengar kita sudah bahas ya mengenai olahraga lari yang menjadi favorit nomor 1 di Indonesia. Dan juga ada nih satu fakta juga, atau bisa kita bilang sebagai good news ya, untuk para perempuan yang dimana biasanya kalau nyeri haid datang selalu dilawan dengan obat pereda nyeri. Dan sekarang pendengar, sebuah studi juga sudah menemukan bahwa latihan pilates secara rutin bisa membantu menurunkan intensitas nyeri haid secara signifikan, bahkan laporannya hingga 38% loh pendengar. Iya, karena gerakan pilates sendiri disebut membantu meregangkan otot panggul dan juga perut, lalu juga bisa melancarkan aliran darah serta meningkatkan produksi endorfin yang berperan sebagai pereda nyeri alami dari tubuh. Selain itu juga pilates dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih baik dan stres yang lebih rendah selama menstruasi. Iya, jadi mungkin untuk Anda yang sering ngerasain nyeri saat menstruasi, bisa sekali untuk coba olahraga pilates ini pendengar, karena manfaatnya sangat ada ya, dan luar biasa sekali untuk yang biasanya Anda mungkin nyeri haid selalu minum obat. Nah, sekali-sekali gitu ya, sekarang sudah bisa pilates terus supaya nanti setiap haid udah gak sakit lagi nih pendengar. Anda bisa sekali untuk rencanakan juga jadwal olahraga Anda mulai besok mungkin pendengar, karena besok sudah weekend. Ini juga bisa menjadi inspirasi kegiatan Anda ya di akhir pekan bersama dengan keluarga atau juga orang tersayang Anda. Tapi juga gak menutup kemungkinan ya untuk olahraga pilates sendirian. Ini juga bentuk sebagai cinta diri sendiri atau me time juga untuk Anda. Serta juga pendengar, semua masih akan terus menemani ruang dengar Anda sebentar lagi ya, gak kerasa waktunya. Nanti Sukma di jam 8 malam akan segera digantikan juga, tapi Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini juga kami akan masih menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda? Indonesia mengenal keris sebagai benda mistis dan disucikan. Namun di balik itu, keris tidak hanya sekedar senjata tajam pajangan. Ketika dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 2008, keris sudah memiliki perjalanan panjang sejak pertama kali berkembang pada abad ke-7 Masehi. Dengan proses penempaan pasir besi dan percampuran dengan logam lainnya, keris menghasilkan corak dan ragam yang menggambarkan keunikan kehidupan masyarakat, berikut dengan adat dan istiadatnya. Keunikan keris tidak hanya tergambarkan dalam wujud pisau berkelok,

0: Namun Empu, sang pembuat keris, memiliki konsep memayu hayuning bawono. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan bahan baku pembuatan suatu keris dilakukan tanpa mengeksploitasi atau menggali dari alam, melainkan mengambil bahan yang ada di sekitar lingkungan. Dengan cara ini, pembuat keris mengajarkan kita untuk tetap menjaga cantiknya dan indahnya lingkungan sekitar.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Tata Rasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir, namun Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini sudah siap rekan saya Fitri Marlinda akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1, karena tentunya akan kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Seperti itu. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungannya itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, dan melakukan sikapi yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BRI, terus itu cek gula darah, cek bilipid, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah APBD ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan, dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Masih disiarkan dari Hayamuruk 70 Denpasar, FM 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat di tanggal 22 Mei tahun 2026. Tentunya di Denpasar malam ini setelah tadi kita sudah dibuka bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini kita kembali di Denpasar malam ini dan berikutnya kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik yang sudah diproduksi oleh Pro 1 Denpasar dengan judulnya Terimalah Roh Kudus bersama Lorenzo Gen. Lalu kemudian pendengar, setelah mimbar agama Katolik kita juga akan mendengarkan Denpasar malam ini di Sandiwara Radio yang berjudul Ketika Hati Memilih dari RRI Ambon. Lalu di segmen selanjutnya bari kita nanti akan bergabung di Senandung Malam. Jadi siap-siap bagi para pendengar yang mau cerita-cerita, yang mau kirim-kirim salam atau request lagu, nanti kita bertemu di Senandung Malam ya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katoliknya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dan Pasar malam ini.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama
3: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dan pasar.

Dan mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya tetap diampuni. Dan jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, dosanya itu tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih, tadi saya katakan bahwa renungan kita hari ini saya beri judul Terimalah Roh Kudus. Suatu ketika ada seorang pemain organ yang sangat handal menggelar acara konser. Di masa itu organ harus dipompa oleh orang lain dari belakang panggung. Supaya apa? Supaya tabung-tabungnya terisi udara sehingga dapat menghasilkan bunyi. Setiap satu lagu berakhir, para penonton bertepuk tangan meriah. Dan sebelum membawakan lagu terakhir, sang pemain organ berdiri dan berkata, "Sekarang saya akan memainkan satu lagu." Lalu ia mengumumkan judul lagu. Ia duduk kembali dan bersiap untuk memainkan organ. Dengan kaki menginjak pedal dan tangan menekan tuts, ia memulainya dengan chord yang sangat megah. Namun organ itu tidak berbunyi. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang panggung, "Jangan cuma saya, tetapi katakan kita." Pendengar yang terkasih dalam

memandang remeh bantuan dan kehadiran orang lain. Itu dapat menghancurkan sebuah kebersamaan yang indah. Itulah pemandangan sehari-hari yang sudah biasa terjadi di berbagai tempat. Kesetiakawanan, ketulusan, dan kejujuran adalah sikap yang sudah lama ditanggalkan. Sebaliknya, konspirasi, pengkhianatan, dan pementingan diri, itulah sikap yang terus bertumbuh subur di mana-mana. Wajar jika yang dituai pada akhirnya adalah perpecahan dan krisis kepercayaan. Apakah murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami krisis kepercayaan? Jawabannya tentu saja ya. Hal ini disebabkan oleh peristiwa penyalipan dan kematian Kristus yang membuat iman mereka terguncang. Belum lagi faktor Yudas, salah seorang murid yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri, tetapi ternyata justru berkomplot dengan pihak musuh melakukan pengkhianatan yang keji itu. Wajar jika para murid bersembunyi mengunci diri ketakutan. Harapan dan cita-cita mereka telah mati terkubur bersama dengan kematian Kristus. Kesedihan dan keputusasaan mereka begitu dalam sehingga menghalangi mata iman mereka untuk dapat melihat Kristus yang telah bangkit. Makanya sikap Thomas yang tidak mau percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan sifat yang memang tidak mudah percaya sebelum ada bukti. Tetapi banyak juga yang dipengaruhi oleh krisis kepercayaan terhadap murid-murid yang lain. Sehingga walau telah diyakinkan bahwa murid-murid telah melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri, bukan mimpi atau halusinasi, Thomas tetap tidak bergeming. Ia membutuhkan bukti karena kini ia mengalami krisis kepercayaan terhadap sesama.

dan kita patut bersyukur. Karena Kristus sangat memahami kegalauan yang ada di hati para murid, sehingga Dia, Yesus, selalu hadir dengan pendekatan untuk memulihkan krisis kepercayaan para murid. Menariknya untuk menyimak apa yang Kristus lakukan untuk memulihkan dari keadaan krisis ini. Apa yang Kristus lakukan? Yesus selalu menghadirkan bukti kebangkitannya. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat mereka melihat Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 27. Dalam konteks kebangkitan Yesus pada ayat 29b, Yesus memang berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tetapi kalau Yesus harus menghadirkan bukti saat itu, ialah karena Yesus memahami krisis yang sedang ada di hati para muridnya. Sehingga dengan fakta itu tentu saja membuat para murid lebih yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Dengan demikian memulihkan kembali iman murid-muridnya. Yang kedua, Yesus selalu menghadirkan sapaan yang lemah lembut dan menguatkan. Pertama, Yesus menghadirkan bukti kebangkitannya. Yang kedua, Yesus selalu menghadirkan sapaan yang lemah lembut dan menguatkan. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di ayat ke-19, Thomas bersama-sama dengan mereka senantiasa bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, namun Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yang menarik di sini, Yesus selalu mengucapkan salamnya yang meneduhkan hati murid-murid yang sedang gelisah dan ketakutan. Walaupun itu salam yang biasa sehari-hari diucapkan di kalangan mereka, tetapi salam itu lebih bersifat menguatkan. Bahkan Yesus sama sekali tidak menunjukkan sikap yang marah, apalagi menghukum Thomas karena ketidakpercayaannya. Sebaliknya, Ia malah memenuhi keinginan Thomas untuk mencucukkan jari kepada luka-luka bekas paku dan tombak pada jari dan lambungnya. Tentu saja, hal ini membuat Thomas tertegun, terharu, dan menyesal, sehingga keluarlah sebuah pengakuan dari mulutnya yang luar biasa, ya Tuhanku dan Allahku. Cara Yesus menyikapi ketidakpercayaan Thomas membuat Thomas yang angkuh menjadi Thomas yang tersungkur, sujud, menyembah di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, iman murid-muridnya dipulihkan oleh fakta kebangkitan Kristus. Dan seiring dengan itu, sikap mereka pun mulai juga diubahkan. Di mana ketakutan mereka kini diubah menjadi sukacita. Thomas yang angkuh menjadi Thomas

dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai perasaan curiga, dengan berbagai ketidakpercayaan dan lain-lain, kini dipulihkan oleh Tuhan. Dalam bangunan komunitas yang saling inilah Tuhan kemudian mempercayakan misinya untuk memperbaharui, ia mengutus dan memberi kuasanya. Dengan demikian, kita harus belajar meneladani apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dia membangun komunitas yang saling percaya, apakah yang dilakukan Kristus? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dia selalu menghadirkan kebenaran, kejujuran, ketulusan, keterbukaan, seperti pada waktu ia berusaha membuktikan kebangkitannya. Dia menghargai dan menerima setiap orang apa adanya, seperti ketika berhadapan dengan Thomas yang lemah imannya. Dia bersikap rendah hati ketika kuasa kebangkitannya diragukan. Dia menunjukkan kasih serta yang sangat besar. Dia menunjukkan kasih setia yang sangat besar, seperti ketika ia mencari murid-murid yang tersembunyi karena ketakutan. Dia, Yesus, adalah sahabat yang sejati. Dia memiliki kerinduan yang untuk mengubah dan melihat orang lain menjadi lebih baik, bukan malah menghakimi dan menjatuhkan orang lain. Senang kalau melihat orang lain susah. Dia mengampuni murid-murid yang tidak setia, lari meninggalkannya, menyangkalinya. Dia mempercaya para murid itu, sebabnya ia mengutusnya, mempercayakan misinya itu. Dia membangun komunitas yang baik, yang lemah, yang lemah lembut dan menguatkan. Karena itu marilah kita saling membangun dan menguatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diketengahkan yang tadi saya katakan adalah terimalah Roh Kudus. Berbicara tentang menerima Roh Kudus, maka kita berguna. Maka kita berguna untuk menghadirkan damai sejahtera dan memampukan untuk melayani serta mengampuni. Berdasarkan hal itu, itulah yang dijelaskan dalam nas berikut ini. Kalau kita membaca peristiwa yang luar biasa yang kita baca tadi itu, yang kita dengarkan tadi, peristiwa tersebut ditandai dengan ketakutan para murid yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu. Akibat dari ketakutan itu, mereka mengurung diri di salah satu tempat dengan pintu terkunci. Tentu tempat ini atau tempat itu tidak diketahui oleh orang banyak, sebab bila diketahui banyak orang, maka itu bukan menyembunyikan diri. Bahkan siapa yang ingin masuk ke tempat persembunyian itu tidak akan bisa masuk, sebab apa? Pintu terkunci dengan kuat. Namun di tengah-tengah ketakutan mereka di tempat itu, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Pertanyaannya adalah, dari mana Yesus tahu tempat itu? Dan di mana Yesus lewat padahal pintu sudah tertutup dan terkunci? Hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu ia adalah Allah. Maka ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dengan demikian ia ada di mana-mana. Pendengar yang terkasih, Yesus mengetahui yang dialami para muridnya. Maka Yesus datang. Untuk apa? Untuk menguatkan. Supaya apa? Supaya tidak terlena dan dikuasai oleh ketakutan yang dapat membahayakan para murid. Kehadiran Yesus menghadirkan damai sejahtera dengan mengatakan kepada para murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Adapun ketakutan kita sehingga pikiran kita tidak tenang, keberadaan kita tidak nyaman dan tidak ada kedamaian, pasti tentu kita tidak takut dan khawatir, sebab Allah kita bukan Allah yang terbatas. Ia datang menghadirkan damai sejahtera bagi kita. Selain itu, Yesus meneguhkan keyakinan para murid-muridnya.
dengan memperlihatkan tangan dan lambungnya. Para muridnya melihat dan menyentuhnya pada suasana berubah. Jadi ketika mereka melihat dan menyentuh Yesus, suasana berubah. Seketika menjadi suasana yang penuh sukacita karena langsung melihat wajah Yesus dan mengatakan sebagai Tuhan. Bila Yesus tidak menghampiri dan hadir di tengah-tengah mereka, maka kita tidak tahu sampai kapan mereka dikuasai oleh ketakutan. Namun Yesus tidak membiarkan murid-muridnya mengalami ketakutan yang berkepanjangan. Ia hadir dan membawa sukacita. Tentu hal itu menegaskan bagi kita bahwa Yesus tidak membiarkan kita mengalami masalah dan pergumulan yang berkepanjangan. Ia akan datang menghadirkan kita sukacita. Untuk itu bila Yesus ada di tengah-tengah kita, masalah dan pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, suasana bisa berubah menjadi suasana yang penuh sukacita. Itu sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kemudian Yesus menegaskan sekali lagi dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu ia menjelaskan bahwa, sama seperti Bapa mengutus aku, dengan demikian aku mengutus kamu. Setelah Yesus memberikan damai sejahtera, maka ia mengutus para muridnya guna memberitakan tentang keselamatan Yesus kembali ke sorga untuk meneruskan pelayanan adalah para murid-muridnya. Yesus tidak menginginkan penyampaian keselamatan berhenti, tetapi terus dikobarkan dan disampaikan kapanpun dan dimanapun. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak hanya mengutus begitu saja, namun ia memberikan pertolongan melebihi kekuatan dan kemampuan manusia, yaitu apa? Roh Kudus. Supaya apa? Supaya menghadirkan Roh Kudus bagi murid-muridnya dengan ungkapan meniupkan atau menghembusi, yang menunjukkan bahwa Yesus memindahkan dan menempelkan serta meletakkan Roh Kudus bagi para murid. Peranan Roh Kudus berguna untuk memberikan kemampuan untuk melayani, bahkan memampukan melewati masalah dan tantangan yang dihadapi kelak dalam tugas melayani. Selain itu, peranan itu lebih tegas. Yesus mengatakan, jika para murid mau atau para murid menerima Roh Kudus, maka para murid memiliki kuasa untuk mengampuni. Para murid tidak mengampuni orang, maka Allah tidak mengampuni juga orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi, jika para murid tidak mengampuni orang, maka Allah tidak mengampuni juga orang tersebut. Tentu kuasa itu sudah kita terima, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu kita terpanggil untuk mengampuni orang lain. Mengampuni itu jalan masuk untuk menerima keselamatan. Mengampuni adalah memutuskan mata rantai perseteruan, kebencian, iri hati, dengki. Mengampuni memperlihatkan kasih melebihi dari segalanya, karena menutup segala kesalahan dan kesilafan yang tentu atau yang telah dilakukan. Mengampuni itu mempersatukan perbedaan dan ketidakharmonisan. Mengampuni mempererat persaudaraan dan persahabatan yang baik antar sesama. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian terimalah Roh Kudus guna menguatkan dan meneguhkan tatkala mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga apa? Sehingga menghadirkan damai sejahtera, sukacita, serta memberikan kuasa untuk melayani dan mengampuni. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23 tadi menceritakan Yesus yang hadir di tengah para murid dalam ketakutan untuk memberikan damai sejahtera. Ia menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan mengutus mereka untuk melanjutkan misi Bapa, termasuk memberikan kuasa pengampunan dosa. Karena itu ada tiga pesan utama untuk kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari dari bacaan yang kita dengarkan tadi. Yang pertama,
menerima damai sejahtera. Yesus menyapa para murid dengan damai sejahtera bagi kamu di tengah pintu yang terkunci akibat ketakutan. Ini adalah kepastian bahwa Yesus hadir mengusir kecemasan kita. Belajar untuk menyerahkan kekhawatiran hidup kepada Yesus dapat membawa ketenangan batin yang sejati. 2. Misi pengutusan. Sebagaimana Bapa telah mengutus Yesus, Yesus juga mengutus kita. Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus di dunia, mewartakan kasih dan kebenaran Allah dimanapun kita berada. Ketiga, kuasa Roh Kudus dan pengampunan. Pemberian Roh Kudus memampukan para murid untuk melakukan tugas perutusan. Salah satu wujud kuasa ini adalah kemampuan untuk mengampuni sesama, sama seperti Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sudah dibaptis, menerima tiga tugas Yesus, Imam, Nabi, dan Raja. Mari, dengan kuasa Roh Kudus yang kita terima itu, kita siap untuk melaksanakan misi Yesus, melanjutkan misi Yesus, yaitu mengutus kita untuk menyelamatkan orang lain dimanapun kita berada. Mari kita siapkan diri, kita menjawab ya, siapkan diri untuk melaksanakan tugas perutusan Yesus dengan setia dan tanggung jawab. Pendengaran terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: dan pasar malam ini.
1: Mini drama ketika hati memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
5: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
4: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
6: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
7: Ya, cukup lancar, Pak. Mm-hmm. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala.
6: Oh.
7: Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
6: Kenapa gagal?
7: Biasalah, Pak. Perubahan dadakan.
6: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
7: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
6: Ya iyalah.
7: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah, yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak, aman kan?
6: Ya sudahlah, kamu kerja yang baik ya, hati-hati kalau kerja, jangan kerja hal-hal yang tak benar.
7: Alah, Bapak ini banyak bicara, mending Bapak diem aja deh.
8: Bobby, di mana chargernya kakak?
7: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
8: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja. Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
2: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
7: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
5: Baiklah, tapi apa kamu yakin? Tidak ada yang mengikuti kita ini.
7: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: Bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
1: Kejar mereka. Berhenti.
2: Jika tidak, kami tembak.
1: Tembak kakinya. Segera.
3: Ah, tolong. Tolong saya. Kaki saya. Ah.
1: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
4: Pateo, ini adiknya Pateo.
1: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
3: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
4: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
3: Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
4: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
2: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
3: Kak, jangan nangkep Bobby, Kak. Kak, Bobby janji Kak gak akan lakuin lagi, Kak. Please, Kak, tolong jangan tangkep Bobby, Kak. Jangan, Kak. Kak.
2: Opsir, bawa segera adik saya. Sekarang juga.
4: Tapi, Pak.
2: Ini tugas dan perintah. Laksanakan.
3: Kak, please jangan, Kak. Kakak, tolong, Kak. Tolong Bobby, Kak. Jangan bawa Bobby. Jangan, Kak. Jangan ditangkap.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu!

0: Ya, masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya masih di Denpasar malam ini bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti. Baik saja, kini saatnya. Dan pendengar, tadi kita sudah mendengarkan bersama Mimbar Agama Katolik, Sandiwara Radio, dan saat ini kita sudah memasuki kembali ke segmen yang biasanya paling ditunggu-tunggu nih sama pendengar Denpasar malam ini. Di Senandung Malam, jadi bagi para pendengar yang mau kirim-kirim salam, request lagu, cerita, curhat, apapun itu boleh banget langsung bergabung di 089-678-123-830 atau melalui telepon kami di 0361-222-1661. Tapi kita masih belia. Dan sepertinya sudah ada penelpon pertama, jadi langsung kita akan sapa saja terlebih dahulu nih penelpon pertamanya yang masuk melalui line telepon kami. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Igati di Wonosobo.
0: Dengan Bu Igati, apa kabar Ibu?
1: Baik, ini Kak Santi apa Kak?
0: Dengan Linda, Ibu di sini.
1: Lama sekali ya, Mbak Linda.
0: Sudah lama kita tidak bersua.
1: Iya. Kalau sama Mbak Indah, Mbak Sukma ya, pagi. Tadi pasti Mbak Indah.
0: Iya betul, pagi Mbak Indah, sore ada Sukma, siang betul. Tadi. Siang tadi siapa ya? Oh, siang ada Lili tadi.
1: Saya sore enggak bisa dengerin. Hujan.
0: Walah, pantas. Enggak apa-apa, yang penting sekarang kan malam sudah masuk ya.
1: Iya, sudah. Secerah
0: hati kita, iya.
1: Iya dong.
0: Aduh.
1: Oke. Tadi Denpasar.
0: Malam ini terang sih, aman kayaknya nih, nggak hujan nih. Kemarin dari kemarin hujan terus, tapi hari ini panas.
1: Hari ini panas, besok weekend.
0: Besok kalau bisa juga yang cerah-cerah aja, yang cerah-cerah aja
1: iya.
0: Gitu ya. Siapa tahu kan pada mau jalan-jalan kan kalau weekend biasanya.
1: Betul. Sama siapa ini, Mbak?
0: Operatornya malam ini ada Pak Yan Switre.
1: Oh, Pak Putra.
0: Pak Wayan.
1: Nyoman.
0: Pak Wayan.
1: Selamat Wayan Switre. Malam, Pak Wayan.
0: Oke. Silakan Ibu mau langsung request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya?
1: Lagunya dari ini.
0: Dari siapa?
1: Sela Majid.
0: Sela Majid yang judulnya?
1: Sinaran. Iya. Okay. Biar agak hangat. Okay. Biar agak semangat. Ini tanggalnya sudah mau habis. Mm-mm. Terus cuacanya begini ya, biar agak-agak anget
0: ya. Udah mau mendekati akhir bulan, gajian masih iya. Seminggu lagi.
1: ini pusing semuanya.
0: Lagi masa-masa kritis ya.
1: Masa flu itu.
0: Okay. Silakan kalau mau langsung kirim-kirim salamnya ini.
1: Buat Mbak Linda, selamat tugas ya, sehat-sehat lalu, semangat, sukses selalu. Pulangnya hati-hati, jaga kesehatan. Selamat besok ya. Selamat menyambut akhir pekan. Semoga bahagia. Terus salamnya buat Sandi, Pak Sanggulan, Pak Mangku, Bu Yanura, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Indi, terus ada siapa lagi, Mbak Ayu, Teh Dinda, ada Pak Mas Andi Yudhistira. Terus Bang Luhut masuk, Yang dari Tapanuli ya, belum masuk lagi.
0: Belum, ini baru nih. Baru
1: saya
0: pembukaan.
1: Nomor satu, asik, dapet sanggir cantik.
0: Numero uno ini.
1: Okay. Nomor satu. Terus buat, aduh, Bu Gemas. Salam sehat-sehat ya, Bu Gemas. Bu Ani. Terus siapa lagi ya, Pak Govinda. Juga lama enggak masuk ya. Semuanya okay. Di Denpasar dan sekitarnya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih. Buat Pak Wayan ya, Mbak Lina.
0: Oke, siap-siap Ibu.
1: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih juga atas salam-salamnya ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke penelpon kedua sebelum nanti untuk requestan lagunya akan kita putarkan ya. Penelpon kedua ini sudah ada Bunda Yosli. Halo, selamat malam Bunda.
2: Halo Winda, selamat malam juga. Gimana kabar?
0: Kabar baik Bunda dari Studio Pro 1 nih.
2: Puji Tuhan.
0: Bunda, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Oh, luar biasa.
0: Oh, luar biasa. Oke, semangat selalu ya Bunda ya.
2: Iya dong,
0: terus. Oke, Bunda mau request lagu kah? Atau mau langsung kirim-kirim salam?
2: Lagu Indonesia ya.
0: Lagu Indonesia boleh.
2: Barat juga boleh.
0: Barat boleh.
2: Itu aja, apa nama? Mother.
0: Mothernya?
2: John Lennon.
0: John Lennon, oke siap. Nanti kita putarkan ya Bunda ya.
2: Mau salam-salam dulu ya sayang.
0: Boleh, silakan Bunda.
2: Untuk Bu Janura, mat malam. Bu Windy juga mat malam. Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talan juga mat malam. Bu siapa nih?
0: Bu siapa yo?
2: Mami Adel, mat malam. Mm-mm. Bu Ayu cantik juga mat malam. Mm-mm. Bu Nana mat malam. Bu Ayu Masohi juga mat malam. Mm-mm. Bu Farida mat malam. Bu Kartika juga mat malam. Bu Widjawati juga mat malam. Mini S mat malam. Mm-mm. Bu Diona mat malam.
0: Okay.
2: Untuk Pak Widi sekeluarga di Tokyo juga mat malam. Mm-hmm. Pak Kris Pati, Pak Ken Arok, Pak Putu Bendese, Pak Aderai, Pak Anwar, Pak Sandi.
0: Bang Sandi.
2: Bang Sandi dan Pak Andi Yudhistira. Mat malam semuanya, mat istirahat. Tuhan memberkati. Untuk Winda, bersama operatornya, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Siap, Bunda.
2: Salam untuk keluarga.
0: Oke.
2: Tuhan berkati kita semua.
0: Amin. Dadah Bunda, terima kasih kembali untuk salam-salamnya dan juga doanya untuk malam hari ini. Tadi Bunda lupa ya, biasa lurus aja kalau pulang, jangan belok-belok. Oke, pendengar, itu dia tadi penelpon kedua kita, sudah ada Bunda Yosli. Nah, berikutnya apakah sudah ada yang masuk lagi nih? Oke, sepertinya sudah ada yang masuk lagi. Langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Oh, terputus dia teleponnya, guys. Oke, tidak masalah. Buat yang lain nanti yang mau bergabung, boleh banget langsung bergabung di WhatsApp kami di 0361 di kok WhatsApp yang 0361 sih. WhatsApp-nya yang di 0896781238330 atau yang teleponnya di 0361222161. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, jadi langsung saja kita sapa terlebih dahulu nih. Ada Ibu Janura. Halo, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam. Dengan siapa? Santiari nih.
0: Dengan Linda di sini, Bu.
3: Oh, Linda yang kok mirip modelasenya, maaf ya.
0: Enggak apa-apa, Bu. Gak Janura. Apa-apa, ya. Sama kami, sama-sama penghuni malam nih, wanita-wanita ya, penghuni.
3: Sama-sama operator juga, penyiar.
0: Penyiar malam.
3: Sama penyiar, bukan Pak operatornya Pak Wayan ya.
0: Betul, operatornya malam ini Pak Wayan Suitra.
3: Pak Wayan Suitra, iya.
0: Bagaimana?
3: Tadi udah naik Budayos dengan yang pertama Bu Mega, Mak Mega.
0: Bu Wigasi.
3: Dari Wonosobo ya. Iya ya. Sekarang saya minta lagunya, lagu manca, manca.
0: Lagu manca boleh. Emang lagu manca sih biasanya kalau hari Jumat.
3: Iya, Just the Way You Are.
0: Just the Way You Are-nya siapa nih?
3: Kalian enggak salah, Billy Joel.
0: Billy Joel.
3: Billy Joel ya.
0: Oke, coba nanti kita cari ya.
3: Iya, iya, iya, oke. Salam-salam budaya, Bu Mega, Bu Farida, Gek Mas juga, Putri Mangis, selamat malam. Mbak ini naik maini, Bu Rismi juga, ya. Bu Mini, Bu Ani Gunung Dalang, selamat malam, ya. Buat Bu Mini S, Bu Mangku Ribawa, Bu Mangku Maliarse, ya, selamat malam, ya. Buat Mbak Gupina Lampung, Gupina Depa, gimana kabar? Apa naik sekarang? Mungkin sedang kredit udah ya buat Mbak Widi di Tokyo Kenaro, Mbak Armada, Mbak Vanessa, Mbak Baga.

0: di Manado, Grace Party di NTT, Mat Malam, Bu Kasih di Jambi, Bu Samjar yang ada di Palu, Pak Anwar di Madura, gimana kabar? Bapak Putra Setia juga di Madura, abad Pak Acep ya Acep ya di mana di Muncar ya, Mat Malam ya buat Pak Sandi, Mbak ada Andi Yudhistira juga, Pak yang ada di yang baru penyiar siapa mengikat Rio, Pak Rio yang ada di Manado dengan Pak Luhut yang ada di Tapanuli, Tapanuli ya. Buat ya pada semua-semuanya para pecerdas Nandung Malam. Silakan Nadi sudah ditunggu sama Nalinda di studio. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Ya, sampai yang penting selamat sampai tugas sampai tuntas tadi ya.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu Janura. Selamat malam. Dadah. Selamat malam, selamat beristirahat Bu Janura. Itu dia tadi penelpon ketiga kita malam hari ini, ada Bu Janura Ga dari Bangli. Nah, buat pendengar lainnya masih boleh banget nih untuk bergabung. Kembali Linda sampaikan di 0896781238330 untuk WhatsApp-nya atau di 0361222161 untuk teleponnya. Nah, dari line telepon sepertinya sudah ada yang masuk lagi. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam, Kak. Halo, Sukma.
1: Dengan Linda di sini, Bapak.
2: Mbak Dinda.
1: Linda, pakai L.
2: Mbak Piti Malinda.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya, kok mana Mbak Linda, ujungnya ada pangkalnya itu, Mbak Mas. Linda, ya,
1: dengan oke, siapa di mana ini?
2: Selalu dengan Leman, Mbak Linda.
1: Dengan Leman?
2: Iya, Kota Agung Tanggamus, Selampung, Mbak Linda.
1: Oke, selamat malam Bapak Leman. Ini kayaknya pertama iya, ya
2: saya,
1: kita ya?
2: Iya, udah banyak Mbak Linda. Cuma saya kalau di Denpasar ini kayak saya nggak apa namanya gabung gitu Mbak Linda.
1: Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Saya kebanyakan gabungnya di Sungai Liat Mbak Linda.
1: Oh, di Sungai Liat ada teman saya tuh di sana tuh.
2: Siapa tuh?
1: Di Sungai Liat ada teman saya namanya ada, aduh lupa aku namanya kan.
2: Oh ya, mungkin tahu, mungkin kenal.
1: Di Pro 2 dia.
2: Oh, ini Pro 1 dan Pro 4 gitu.
1: Kalau di Sungai Liat teman saya di Pro 2
2: itu kan untuk anak muda.
1: Oh, namanya muda, Jessica, ya. Lupa kan.
2: Iya, betul.
1: Pro 2
2: ini
1: dia.
2: Ini lagu apa Mbak Linda malam ini?
1: Masih bebas Pak, sampai nanti kita jam 10 baru kelok di mancanegara. Gitu.
2: Saya minta lagu Indonesia aja lah.
1: Boleh, lagu siapa tuh? Ya,
2: hatiku masih ada rindu.
1: Hatiku masih ada rindu?
2: Iya, Iis Sugiyati.
1: Iis Sugiyati. Aduh, rindu ke siapa nih, Pak?
2: Ya, kepada semuanya lah ya, yang se-Indonesia tanpa kecuali tadi yang sudah gabung juga gitu.
1: Oke, siap. Coba okay. Nanti kita carikan ya lagunya.
2: Oke, Mbak Linda. Salamnya untuk Mbak Linda, untuk Mbak Ayu Maluku, untuk Pak Ahmad Yaman Bandung, untuk ya semua saja lah. Saya tidak hafal sih yang timpasannya Mbak Linda.
1: Oke, siap.
2: Mbak Lindanya sama tugas sama saya selalu sampai tuntas gitu Mbak Linda.
1: Oke,
2: terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali Pak Leman di Lampung. Oke, pendengar itu dari tadi penelpon keempat kita malam hari ini. Satu lagi ya, setelah itu baru kita nanti putarkan. Biar udah empat sih, tapi gak apa-apa satu lagi. Karena sudah ada yang masuk nih. Ada Ibu Farida di Palu. Halo, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Linda.
1: Selamat malam, apa kabar malam hari ini?
3: Kabarnya baik, sehat Mbak Linda. Seperti Linda malam ini ya, begitu ya. Semangat,
1: ceria. Oh, harus dong. Iya, harus semangat, harus ceria.
3: Iya, itulah kedua-duanya ya. Mbak Linda, boleh minta lagu dari Derly, lagunya Derly.
1: Lagunya Derly yang mana nih?
3: Derly. Iya. Oh, Deril.
1: Derilnya.
3: Ya.
1: Judulnya?
3: Bukan Salammu. Judulnya Bukan Salammu.
1: Salahmu. Terus salah siapa dong, Bu Farida nih?
3: Salah orang yang lewat tadi, Bang Leman tadi dari Lampung itu.
1: Benar, Bang Leman, Pak Leman dari Lampung.
3: Iya, baru dengar lagi suaranya Bang Leman. Kayak Mbak Balida ada lagunya?
1: Anda nanti diputerin deh pokoknya buat Bu Farida.
3: Oke,
1: okay.
3: Kak Linda ya mau kirim salam ya.
1: Silakan.
3: Tadi Bu Wigati ya, ada Bu Wigati, Bu Janura, terus Bang Leman tadi, terus siapa lagi ya yang gabung tadi dari awal-awal
1: ada
3: itu?
1: Ada Bu Januraga, oh, ada Bunda Yoseli,
3: Bunda Yoseli, Bunda Yoseli, ada Pak Widi di Tokyo, ya ada Pak Nasrun, ada Kang Ahmad Irwan, ada Bang Luhut. Ada Bang Edo dari Lampung juga, Bang Edo. Ya, terus ada Bang Krispati, ada

0: Linda sama Pak Wayan, tetap semangat ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali Ibu Farida. Selamat malam dan selamat beristirahat. Untuk lagunya nanti akan kita putarkan ya. Ditunggu karena sudah ada 5 penelpon dan ada 5 lagu yang di request. Jadi harus kita putarkan dulu sebelum nanti jam 10 masalahnya listnya akan di lock. Jadi akan diputarkan terlebih dahulu nih yang lagu-lagu bahasa Indonesia ya, lagu-lagu yang Indonesia, karena setelah jam 10 kita akan memasuki segmen mancanegara pendengar. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya akan Linda putarkan satu lagu dulu yang sudah Linda pilihkan spesial untuk seluruh pendengar Senandung Malam dimanapun Anda berada, yaitu lagu dari Audi dengan judulnya Arti Hadirmu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya, malah kabur!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

pendengar masih di 105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita sudah memasuki segmen kedua di Senandung Malam. Tentunya saat ini karena sudah lebih dari jam 10 malam, artinya saat ini saat ini lagunya sudah di lock ya, playlistnya sudah di lock ke lagu-lagu mancanegara. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu, kirim-kirim salam, kirim-kirim sapa, ataupun mau bercerita, mau curhat, boleh banget langsung bergabung saja di WhatsApp kami di nomornya di 0896781238330 atau melalui telepon kami di 0361222161. Atau apabila jika misalkan ada yang malu-malu nih, mau gak mau lewat telepon, boleh banget chat aja di WhatsApp kami yang di 0896781238330. Chat mau kirim salamnya ke siapa, mau lagu requestannya apa, boleh banget nanti Linda bantu bacain, Linda bantu putarkan juga lagu-lagu yang di requestnya.

Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Adito Taka dengan judulnya Someone There For Me. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Lionel Richie dengan judulnya Endless Love.

0: Dan pendengar sepertinya sudah ada penghubung yang masuk, penelpon yang masuk. Jadi coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Selamat malam Kak Ayu, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Ini sama Yanti ya?
0: Dengan Linda Kak Ayu.
1: Oh, dengan Linda. Saya berbuka radio RRI.
0: Oke. Gak apa-apa Kak Ayu. Tadi juga kita di sesi pertama udah ada lumayan banyak, sudah ada 5 orang. Nah, ini baru kita mulai lagi sesi keduanya. Silakan Kak Ayu, mau langsung request lagunya atau mau langsung kirim-kirim salamnya atau mau curhat juga boleh Kak Ayu.
1: Curhat apa ya? Kalau di Denpasar hari ini gimana cuacanya? Kalau di Sohimahpetengah lagi musim sudah hujan ini.
0: Kalau tadi sih dari sore ke saat ini masih cerah-cerah aja nih Kak Ayu nih, belum ada tanda-tanda mau hujan. Siang malah panas banget di Denpasar.
1: Ini lagunya tahun berapa sih nih?
0: Lagunya bebas tahunnya tapi mancanegara.
1: Oh, lagunya bebas. Tahunnya kalau lagunya bebas kita pilih dari penyanyinya. Siapa ya?
0: Siapa, ayo.
1: Lagu mancanegara kita. Ya, kalau hero itu punyanya ini ya, siapa tuh ya?
0: Siapa tuh?
1: Ini kan bukan ya? Oh enggak, yang hero
0: Yoshiro?
1: Bukan Yoshiro. Ya Allah, teman dia jadi Yokohama nanti, jadi apa nih, Tokyo nanti.
0: Aduh, siapa ya? Ayo.
1: Kita gak pandai bahasa Tokyo jadinya.
0: Pandai bahasa Jepang.
1: Hero itu dari ini ya.
0: Hero.
1: Yang,
0: Hero.
1: Saya itu ini ya, bukan ya?
0: Ya mana?
1: Hero.
0: Hero. Hero soalnya kayaknya banyak deh yang penyanyinya. Hero. Hero siapa nih? Hiroshima. Beda.
1: Hiroshima ya, benernya gak ya Hiroshima?
0: Hero siapa masalahnya nih?
1: Oh udah, kalau saya yang telah dari Bryan Adams. Bryan Adams, tapi judulnya Please Forget Me.
0: Bryan Adams ya?
1: Please Forget Me dari
0: Bryan Adams. Oke, nanti kita putarkan untuk lagunya yang Please Forgive Me dari Bryan Adams. Silahkan kalau mau kirim-kirim salamnya Kak Ayu.
1: Ya, dari Bryan Adams, ada ya?
0: Ada.
1: Daripada kita nanti ke Hiroshima.
0: Iya, nanti Pak Widi terpanggil. Kalau yang Jepang-Jepang.
1: Iya, Pak Widi nanti jadi terpanggil. Pak Widi belum masuk ya?
0: Belum kelihatan beliau.
1: Iya, saya menyapa ya buat Bu Janura. Mungkin Bu Janura sudah bergabung ya. Ayah, salamnya buat beliau, buat Bu Indi juga, Bu Mas. Dan Bu Mastika, terus ada Bu Farida, Bu Mimi, Bu Dayasari juga, Bu Anik ya. Terus ada Tekak Sanggulan juga. Emang dia Mangwati, kemudian ada Pak Putri Bendese, Mas Pro, Bang Irwan juga, Pak Benjo. Leman, emang Leman gak pernah masuk di sini ya. Tapi saya menyapa buat Bang Sandi.
0: Tadi kebetulan ada Pak Leman dari Bang Leman.
1: Oh, Pak Leman. Iya ya. Oke, Bang Leman ya ada di Tangga Mus. Juga buat Bang Andi yang ada di Batam. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo. Pak Widi benar-benar semakin pulih ya keadaannya. Juga bersama istri dan anak beliau, saya selalu di sana. Amin. Terus ada Bu Putri Lasmi, ada Bang, terus siapa di Paloh ya, selain Bu Farida ada juga Pak Nasrun. Dan semua yang mendengarkan aja tanpa terkecuali, selamat malam dan selamat mendengarkan, saya selalu kita semuanya.
0: Okay.
1: Farida, selamat putus ya, selalu sehat.
0: Siap Kak Ayu.
1: Selamat, pokoknya hati-hati, nanti sedang bantu. Selamat malam
0: Kak Ayu, terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi penelpon pertama kita di segmen kedua ya. Ada Kak Ayu dari Maluku Dan untuk lagunya nanti pasti akan kita putarkan, jadi ditunggu dulu. Oke, sebenarnya sudah ada penelpon berikutnya, jadi langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Oh, terputus teleponnya. Oke, kita ganti. kita matikan. Berikutnya, kalau mau ada yang bergabung masih boleh banget. Kembali Linda informasikan untuk nomor WhatsApp kami di 0896781238 atau bisa juga melalui telepon di 0361222161. Linda akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, kita putarkan dulu satu lagu yang sudah Linda siapkan, yaitu dari Jamie Cullum dengan judulnya Mind Trick. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak di antara kita pendengar yang sangat suka mengkonsumsi makanan manis. Mengkonsumsi makanan manis merupakan kebiasaan yang buruk. Mengapa? Karena makanan manis bisa meningkatkan berat badan dengan cepat dan juga tidak sehat untuk organ-organ tubuh kita. Michael Pramoulakyo, seorang penulis terkenal dari buku Sugar Free, The Simple 21-Day Plan for Clear Skin, More Energy, and Healthy Weight Loss, menceritakan mengenai efek buruk yang terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Menurutnya, gula tidak memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, selain kalori yang bisa menambah energi. Namun, kebanyakan orang menyukai gula karena rasanya yang enak. Dan sebenarnya, mengkonsumsi sedikit gula tidak akan menimbulkan efek buruk. Jadi, ada 3 cara mudah untuk mengurangi konsumsi gula berlebih untuk Anda. Yang pertama, kita bisa mengganti minuman-minuman manis dengan minuman yang lebih sehat, yang tentu memiliki rasa. Seperti jus buah dan sayur tanpa gula yang penuh nutrisi dan vitamin. Hal ini bisa mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang manis. Selain jus, kita juga bisa memilih teh herbal yang panas atau teh herbal hangat ketika kita ingin makanan dan minuman manis. Dan tentu saja, Anda tidak boleh menambahkan pemanis pada teh herbal tadi. Selain bisa mengurangi hasrat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis, teh herbal juga baik untuk kesehatan kita. Dan yang paling penting, untuk bisa menstabilkan tubuh kita dan bisa mengurangi keinginan kita untuk makanan dan minuman yang manis adalah olahraga selama 20 menit per hari. Selain bisa mengurangi kalori, olahraga juga bisa membuat kita lebih segar dan berenergi dan bisa mengalihkan keinginan kita dari yang pengen makan manis dan minum manis ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan ternyata nih di line WhatsApp kami juga sudah ada pesan dari Bapak Widi di Tokyo. Konbanwa, senandung malam Mbak Fitri Linda, apa kabar? Baik Bapak Widi. Widi di Tokyo monitor request lagunya Backstreet Boy yang Shape of My Heart. Kirim salamnya buat Ayu Masohi di Maluku Tengah Pulau Seram, Bu Farida di Palu, Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, Pekak Sanggulan, Bung Benijo di Manado, Bung Andi di Batam, Purnamasari, Gemas, Pak Putu Bandese, Pak Mangku Wijana di Kelungkung, Pak Tami di Karangasem, Bu Wigati di Wonosobo, Mas Andi, Bang Anwar, dan salamnya yang lain dirangkul A sampai Z. Buat Fitri Linda, selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulangnya hati-hati di jalan. Arigato. Oyasuminasai. Oke, terima kasih kembali Bapak Widi untuk pesannya ya. Udah Fitri Linda lengkap memang ya. Padahal boleh salah satunya aja. Fitri boleh, Linda boleh, sama ke orangnya. Untuk lagunya Bapak Widi ditunggu ya. Nanti kita putarkan lagu dari Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Dan untuk pendengar lainnya yang mau kirim-kirim salam, bisa langsung telepon di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp, baik telepon ataupun chat di 089-678-123-830.

Ya, pendengar tadi sebuah lagu dari Fantasia feat Kelly Rowland dengan judulnya Without Me. Berikutnya kita akan memutarkan lagu requestan dari Bapak Widya, Backstreet Boys dengan judulnya Shape of My Heart. Selamat mendengarkan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ya, sebuah lagu dari Adele. Tadi baru saja menemani ruang dengar kita ya pendengar ya. Dan masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Senandung Malam, tentunya bersama Linda di sini. Dan pendengar, sepertinya tadi sudah ada penelpon lagi yang masuk. Jadi kita langsung sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam, Bapak.
1: Ya, dengan Linda nih ya.
0: Iya, dengan Linda di sini.
1: Wah, saya Mas Boy.
0: Iya. Selamat malam, ya, Mas Boy. Ada yang bisa dibantu?
1: Bro.
0: Oh, Mas Bro, oke. Okay. Ya. Ada yang bisa dibantu malam hari ini?
1: Iya. Saya lagi ban kempes di depan RR ini ya.
0: Waduh, ban kempes nih, salah telepon nih. Mungkin damkar kali ya, Mas Bro ya, yang bisa bantu. Oke, Mas Bro, apa kabar Mas Bro?
1: Bantuan maunya.
0: Oke.
1: Gimana ya, bisa ya bantu saya?
0: Nggak bisa Mas Bro. Kebetulan Mas, kita gimana? Lagi tidak ada yang bisa bantu nih Mas Bro.
1: Kalau security-nya bisa nggak bantu aku ya?
0: Kalau security-nya nggak tahu sih Mas Bro ya. Coba ditengok Mas Bro.
1: Mana bisa tengok aku dari sini, di sananya sekilo kan.
0: Waduh. Ya udah, paling benar telepon damkar sih Mas Bro.
1: Damkar kan kalau kebakaran ya.
0: Salah, damkar tuh sekarang bisa apa aja Mas Bro.
1: Tapi hatiku terbakar kan.
0: Terbakar, malam-malam ini terbakar siapa pula Mas Bro.
1: Ya gara-gara Linda kayaknya.
0: Waduh, ngeri kali.
1: Ngeri ya.
0: Iya, ngeri nih. Gimana Mas Bro? Emang, mau kirim-kirim salam?
1: Yang ngeri? Emang apanya yang ngeri?
0: Ngeri kalau main bakar-bakaran malam-malam lah Mas Bro.
1: Oh ya, nggak boleh.
0: Benar kan, nggak boleh.
1: Lagunya tahun berapa, Linda?
0: Lagunya masih lagi. Masih mancanegara, bebas tahun berapa aja Mas Bro.
1: Oh iya, kalau bebas sih. Saya pengennya lagu Indonesia ya, boleh ya, dari Parit Harja ya, boleh nggak?
0: Nggak bisa, harus yang lagu yang barat-barat.
1: Oh, yang ke barat ke Birit kan?
0: Yang ke barat ke Birit.
1: Ke barat ke Birit, berarti aku suka dengan Don't Sleep Away dari Daniel Sahuleka ya.
0: Okay, si Daniel Sahuleka nanti akan kita putarkan, yeah. Ditunggu Mas Bro, silahkan kalau mau salam-salam.
1: Soalnya itu ada kenangan manis buat saya.
0: Waduh, sama siapa tuh?
1: Ya sama Linda dong.
0: Kok sama saya?
1: Ya kalau nggak mau sama Linda, sama Ayu.
0: Aduh.
1: Kalau Ayu malu gue nggak masalah. Kalau nggak mau kenangan, ya sama Bu Farida berarti.
0: Semuanya disebutin.
1: Kalau Ibu Farida nggak mau, gimana lagi ya? Terpaksa deh aku sama ini, sama Tete Dinda.
0: Oke, boleh.
1: Berarti sama dong sama penyiarnya Dinda, Tete Dinda.
0: Beda dong, Tete Dinda. Kenapa di Bogor?
1: Linda Dinda. Oh iya ya,
0: Tete Dinda di Bogor, Linda di Denpasar.
1: Iya, tapi kayaknya kalau ke kosannya kayaknya aku tahu nih kayaknya.
0: Masya sih.
1: Iya, coba aku baca dari sini.
0: Waduh, ngeri kali dibaca-baca.
1: Waduh, ngeri kali.
0: Ayo dah
1: ya,
0: Mas Bro.
1: Kalau
0: gak
1: mau sih, Bu Januraga aja lah.
0: Bu Januraga. Boleh.
1: Ya, kalau gak mau ya. Ya siapa ya kalau gak mau ya. Ibu Retmi kali. Mau kayaknya.
0: Oke.
1: Kenangan nama Ibu Retmi. Atau Kartika kayaknya.
0: Sebutin semua.
1: Iya. Ya kalau sama cowok-cowok, sama Bang Andi Yudhistira kan enggak mungkin.
0: Iya, siapa tahu kan. Kita kan enggak ada yang tahu.
1: Itu juga enggak mungkin. Homo dong. Hobi monitor.
0: Oke, boleh.
1: Homo itu kan hobi monitor.
0: Benar Mas Bro. Sangat positif sekali memang Mas Bro ini.
1: Iya, benar. Ini udah masuk belum ya?
0: Bu, ini hari ini belum kelihatan nih, Mas Bro.
1: Ya, di mana kelihatan, orang di udara.
0: Kan biasanya nongol di WhatsApp gitu dia, kan ngelihatkan kelihatan tuh fotonya gitu.
1: Fotonya cakep nggak?
0: Cakep dong, cakep semua pendengar Pro 1 mah.
1: Ya, pasti dong. Apalagi gua nih.
0: Waduh.
1: Aduh, sakit apa nih? ada Sandi di Munang Maning juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Gurmadis Wardana juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Gemas di Payangan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Pak Widi kali. Kayaknya Pak Widi monitor nih kayaknya ya.
0: Mm-hmm, dia monitor. Monitor dia tadi chat dia ya, lewat chat.
1: Kalau nyalamin Pak Widi itu enaknya nyalamin istrinya kayaknya.
0: Waduh.
1: Kenapa sih? Sakit apa bilang waduh?
0: Enggak apa-apa. Lanjutkan Mas Bro.
1: Iya deh. Selamat tugas ya Linda ya. Thank you.
0: Oke.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Mas Bro sudah malam-malam sudah bergabung. Itu dia tadi Mas Bro ya. Pak Widi hati-hati Pak Widi. Istri yang disalami sama Mas Bro nih. Oke, berikutnya kita sudah ada penelpon lagi nih, Bu Janur Raga lagi masuk. Halo, selamat malam Ibu.
2: Selamat malam, bersua kembali. Sudah kedua kali.
0: Sudah kedua kali. Iya. Baru saja ada Mas Bro Ibu katanya mau ya, berkenangan enggak?
2: Sudah tak kasih salam, belum dibaca sama Nelinda.
0: Iya nih baru kelihatan.
2: Ya ada apa-apa. Udah sekarang udah langsung kan. Selamat malam Ustaz Bro. Ya yang penting sehat walafiat bisa bersua di udara ada apa-apa. Sudah tanya Ma ini enggak naik dia tuh.
0: Belum kelihatan.
2: Mungkin sedang kredit ya ada apa-apa ya. Mungkin besok ya ditunggu besok Mr. Bro. Mr. Bro, warnanya cakep sekali Mbak Linda. Iya, tak tahu ya. Ya.
0: Semuanya lah.
2: Apa tadi kininya di depan RI ada kininya maunya dari minta tolong dengan Mbak Linda tadi.
0: Katanya mobilnya mogok depan RRI katanya.
2: Oh gitu, Malina disuruh dorong. Minta dorong. Ditinggalkan studio, jangan siaran.
0: Nggak ya, mau ah.
2: Orang berjanda dia ada anak-anak ada di sana dia.
0: Iya. Namanya juga Mas Bro. Kalau nggak bercanda bukan Mas Bro dia. Berubah nanti.
2: Iya benar ya. Kalau enggak bercanda tidak Mr. Bro ya. Benar,
0: iya.
2: Ya, nah udah biar gini. Lagunya saya minta I Don't Like to Sleep Alone.
0: I Don't Like to Sleep Alone dari?
2: Ya, Paul Ankara.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan Bu Janur. Mau salam-salam lagi?
2: Ya, salam dulu ya. Khusus buat para penyiar yang sudah tidak aktif masih. Bang Paul, selamat malam Bang Paul, Bang Krishna juga. Dan Devi Ernita, gimana kabar? Selamat malam. Bang Adi juga, selamat malam. Yang masih aktif sekarang, Mbak Natalia Meka, Dayu Indah, Habsari Naswa, Hari Sukma, Santiari. Dengan siapa lagi? Ada Habsari Naswa ya sudah. Ya, mat malam ya. Mungkin sedang istirahat sekarang ya, udah malam ya. Mungkin besok tugas lagi ya. Khusus untuk Mbak Linda juga selamat bertugas dengan Pak Wayan Sutra ya. Ya, nanti ingat ya pulangnya hati-hati ya.
0: Siap Ibu.
2: Iya. Sudah siap tiap payung sebelum hujan dah?
0: Sudah siap payung, sudah siap jas hujan, udah lengkap pokoknya.
2: Ya, jas hujan juga, payung juga. Soalnya hujannya tidak bisa tahu rencananya akan ditunggu-tunggu dah tahu-tahu hujan terus.
0: Betul.
2: Sekarang udah reda, baru sekali ya, terus lagi gerimis gitu dari tadi pagi sampai nyambung
0: di Bangli.
2: Baru sekali reda hujannya.
0: Oh.
2: Ya, tapi masih sebenarnya lagi gerimis tadi baru sekali gini. Gerimis. Iya. Gitu. Kita sudah bersyukur ya sudah dikasih air ya, sudah turun hujan ya, tidak nyiram lagi ya, tapi kita harus jaga ya.
0: Betul.
2: Ya, kalau hujan kalau ingat keluar bawa payung atau jas hujan ya, mantel juga ya. Tapi ingat nanti kalau jalan-jalan kalau kini ada selokan-selokan nanti datang bawa motor nanti hati-hati ya.
0: Hati-hati ya.
2: Ya, oke, oke. Ya, salam-salam para pecinta Standong Malam yang sudah malam ini, mungkin yang sudah siap, yang sedang istirahat. Selamat tidur, semoga nyenyak semua para pecinta ya.
0: Oke.
2: Moga-moga mimpi yang indah. Oke, terima kasih Nalinda saat dengar lagunya.
0: Siap, terima kasih Bu Janura. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah kembali bergabung ya malam hari ini, udah dua kali nih. Nanti untuk lagunya pasti akan kita putarkan. Ada Bapak Widi juga tadi tuh di Tokyo bilang katanya Linda dirayu tuh sama Mas Bro. Emang kalau Mas Bro mah ngerayunya bukan cuma Linda, semuanya juga dirayu sama Mas Bro. Makanya Bapak Widi istrinya juga kayaknya mau dirayu. Oh gak boleh ya. Oke, pendengar, buat pendengar lainnya yang mau bergabung masih boleh banget nih di WhatsApp kita di 0896781233830, atau bisa juga di telepon 0361222161. Sudah ada yang bergabung lagi nih, sudah ada Kak Dinda. Halo, selamat malam.
3: Malam kembali Linda.
0: Malam kembali. Kabar baik malam hari ini. Kakak gimana?
3: Baik sekali, dan info cuacanya luar biasa panas di sini.
0: Iya, panas di Denpasar juga tadi panas sekali. keputus sama Teteh Dina nih teleponnya nih. Nanti kalau bergabung lagi bisa ya, boleh ya, masih bisa di WhatsApp kita ataupun di telepon kita. Nah, buat yang lainnya nih, mungkin ada yang mau bergabung, boleh banget. Oh, oke, sudah masuk lagi, coba kita sapa lagi ya. Halo.
3: Halo. Kenapa keputus
0: dia?
3: Makanya lagi ngomong sendiri ternyata.
0: Tiba-tiba hilang.
3: Aduh, panasnya luar biasa di sini. Di Denpasar dan sekitarnya gimana, hujan kah?
0: Denpasar dari tadi pagi kebetulan sama panas nih, Kak.
3: Gitu ya.
0: Tadi baru, tapi kata Bu Janura kalau daerah Bangli malah gerimis-gerimis hujan katanya hari ini.
3: Ya, padahal satu langit tapi beda-beda ya.
0: Beda-beda dong. Beda, geser-geser RT juga bisa beda soalnya sekarang.
3: Biasanya gitu memang. Oke lah kalau gitu, malam ini lagu tahun.
0: Lagu mancanegara, Kak.
3: Tahunnya?
0: Tahunnya bebas.
3: Oh, bebas. Coba dari kalau bebas ini. Lagunya dari Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi yang judulnya
3: Before You Go.
0: Oke, Before You Go ya. Nanti kita putarkan. Silakan kalau mau salam-salam ya.
3: Oh iya, pokoknya doa terbaik ya untuk Linda.
0: Siap.
3: Pulang nanti-nanti.
0: Siap.
3: Nah, Pak Wayan juga ya, pun Navigatron ya Pak Wayan. Nah, yang baru landing tadi Bu Janura ya.
0: Benar.
3: Janura, ya selamat malam ya Ibu Janura, juga Ibu Indi, Ibu Gemas juga ya, selamat malam. Bu Resmi juga, apa Kak Sanggulan, selamat malam. Juga Bang Sandi ya di Monang Maning, Bang Andi Risira di Bengkulu. Beli ini Bu Finda di Lampung,
0: Lampung
3: ya.
0: Betul.
3: Oke, ya Bung Kris Fati di NTT, juga di NTT di tepatnya di Kupang ada Diona. Lagi. Oh, Ibu ini Ibu Wijati juga ya.
0: Di Wonosobo.
3: Di Wonosobo. Ya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Next time deh yang belum tersapa.
0: Oke,
3: Linda, dilanjut. Thank you, malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Kak. Sebelum diputus nih tadi, Luis Capaldi yang Before You Go ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, siap.
3: Before You Go.
0: Siap, nanti diputarkan ya.
3: Bye, thank you, malam, bye-bye.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Itu dia tadi satu. Untuk lagunya nanti kita akan putarkan ya. Nah, sudah ada lagi yang masuk, jadi kita sapa dulu nih. Sebelum kita putarkan requestan-requestan lagunya, ada Bu Resmi. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga.
0: Selamat malam.
4: Linda, Fitri Linda.
0: Fitri Linda. Oke, siap.
4: Sampai ngantuk nih, tadi susah banget masuknya ya. Dari Singaraja ke Denpasar,
0: ke
4: susah
0: Denpasar
4: masuknya.
0: Iya nih.
4: Iya, sekarang Denpasar sudah bisa masuk.
0: Sudah masuk nih. Silakan.
4: Ya, gimana kabar?
0: Kabar baik, Ibu. Bagaimana Ibu malam hari ini?
4: Sama, luar biasa baiknya.
0: Luar biasa, baik. Nah, kita semua masih baik, masih semangat ya, Astungkare ya Bu ya.
4: Iya, Astungkare, semoga semuanya baik-baik ya.
0: Amin. Oke, siap, silakan Bu Resmi mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya?
4: Enggak, ini lagu apa ini? Soalnya lagu, baru ini.
0: Lagu mancanegara kita malam hari ini.
4: Tahunnya tahun berapa bebas?
0: Tahunnya
4: ya?
0: Bebas. Ah.
4: Oh ya deh. Kalau ini ada enggak ya?
0: Apa tuh?
4: Siapa itu? Britney. Britney Spears ada enggak?
0: Britney Spears ada, yang judulnya
4: Baby One More Time ya. Baby One More Time.
0: Yang One More Time ya.
4: Iya. Yeah.
0: Nanti aku cari ini ya. Silakan kalau mau salam-salam Ibu Resmi.
4: Salam-salam dulu. Tadi siapa Bu? Farida ya?
0: Tadi Dinda.
4: Oh, Teteh Dinda Teteh tadi.
0: Iya.
4: Iya, Teteh Dinda, selamat malam Bu Farida, Bu Iga juga, sama Bu Janura juga, makasih ya. Bu Janura sama Bunda Yo, sama itu lagi Bu Dewati, sama Bu Kartika, Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang, terus Gek Mas ya, sama Bu Kartika juga, sama Pak Widi juga, terus sama Pak Sanggulan ya, Pak Abdul. Eh tadi siapa?
0: Mas Bro.
4: Oh iya Mas Bro, makasih callingannya Mas Bro. Pak Sandi, Anwar. Tadi Anwar naik enggak?
0: Bang Anwar belum kelihatan nih malam ini nih.
4: Oh, Anwar belum kelihatan ya. Terus siapa lagi bapak-bapaknya yang sudah masuk tadi?
0: Tadi Pak Widi lewat telepon lewat WhatsApp ngechat. Terus ada Pak Leman. Bang Leman.
4: Oh, Pak Leman. Bang Leman, Bang Lasrun ya. Bang Beni juga, Bang Krispati juga. Dan kesemua-kesemuanya ya, Dinda ya.
0: Oke, siap.
4: Oh, kok Dinda? Linda, ya Linda. Aku ingatnya Dinda. Kalau Dinda satu sekarang di Penguin ya.
0: Benar.
4: Di Penguin sekarang ya. Ya udah, makasih. Good night. Bye.
0: Good night.
4: See you next time ya.
0: Siap, Ibu Resmi. Terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi pendengar dari Ibu Resmi. Lagunya juga sudah diminta, sudah di request ya. Nanti kita putarkan. Jadi pendengar, kita akan putarkan dulu karena waktu sudah semakin malam nih. Nanti khawatirnya tidak sempat diputarkan kan, padahal sudah ditunggu-tunggu. Jadi tanpa berlama-lama kita akan memutarkan. Namun sebelum diputarkan ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti?

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Waktunya Kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.
5: Aduh, susahnya cari tongkok.
6: Tenggorokan.
5: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
6: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
7: Masih mau ngomong, susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
8: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
9: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
8: Artinya indigo.
9: Indigo.
8: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya.
9: Oke.
10: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
11: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
12: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
11: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089 678 123 83.

Lagu ini juga menjadi lagu penutup kita di malam hari ini ya, karena saat ini waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada yang selalu setia mendengarkan Pro 1, dan juga kepada para pendengar yang tadi sudah bergabung ya di Senandung Malam, ada Bu Wigati, ada Bunda Yosli, Bu Janura, Pak Leman, Ibu Farida, Kak Ayu, Bapak Widi, Mas Bro, Teteh Dinda, dan juga Bu Resmi. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dan menemani Linda pada malam hari ini. Semoga tadi untuk lagu-lagu yang di request sudah benar terputarnya ya, tidak ada kesalahan. Dan juga kepada seluruh pendengar lainnya yang terus memantau ya, memantau dari WhatsApp ataupun dari aplikasi RRI Digital ataupun dari terestrial kami di 105,2 FM. Nah, pendengar, selain itu Linda juga memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati, dan juga mohon maaf apabila ada telepon yang tadi belum sempat terangkat ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Tentunya terus dengarkan Pro 1, di mana besok kita akan kembali mengudara pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam melalui terestrial di FM 105,2 MHz ataupun juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, atau juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dengan demikian Linda di sini pamit undur diri terlebih dahulu. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat menanti akhir pekan ya, karena besok sudah memasuki hari Sabtu. Selamat malam pendengar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini. Usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Om Swastiastu, Om Nubadrah Kratawuyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga Anda kami jumpai dalam suasana yang berbahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kembali lagi bersama saya Inengah Budiantara, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Modernitas dan Agama Umat Sedharma pada zaman dahulu. Dan di zaman sekarang, rekayasa iptek telah mengantarkan manusia pada sebuah revolusi besar dan kehidupannya. Pergeseran-pergeseran sikap hidup dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan zaman terjadi di berbagai sendi kehidupan. Banyak hal positif yang dapat dinikmati dari hal modernisasi ini. Namun di sisi lain, banyak pula dampak negatifnya. Salah satunya adalah sikap modernomaniak, yakni kegila-gilaan untuk mengadakan modernisasi. Institusi pendidikan telah berhasil dan sukses mencetak orang terpelajar yang pintar. Namun hanya sebagian kecil orang-orang pintar tersebut yang terdidik. Hal ini dibuktikan dari penyelewengan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya korupsi yang dilakukan secara beramai-ramai oleh orang-orang yang memiliki kategori pemimpin dan terpelajar. Tentu saja, realita ini sangat sulit dipahami oleh orang awam. Bagaimana mungkin orang yang terpelajar dapat terseret menjadi manusia yang tersesat? Jika demikian, apakah kepandaian atau pendidikan itu berfungsi untuk membimbing kehidupan sehingga manusia terpelajar itu tidak tersesat jalan? Jika tersesat, berarti pendidikan itu belum menjadi bagian dari kebudayaan yang seyogianya memiliki peran fungsional bagi kelangsungan hidup manusia, atau bahkan diposisikan sebagai rival dari agama karena pendidikan dianggap telah menjerumuskan manusia sehingga tidak lagi menjadi manusiawi melainkan sudah menjadi robot. Jika iptek itu sendiri sebagai embrio lahirnya sebuah modernitas tak memberikan keterangan tentang arti dan makna kehidupan yang merupakan salah satu dimensi dari misteri hakikat kehidupan manusia. Lantas, institusi apa yang dapat menjelaskannya? Agama dikedepankan sebagai institusi yang dapat menguak rahasia terdalam dan syarat akan misteri dari kehidupan umat manusia itu. Kendati demikian, agama yang dimaksudkan bukan pada kelembagaannya, tetapi lebih pada dimensi spiritualitas keberagamaan. Selain agama yang berdimensi spiritual menunjuk pada aspek kesenian dan kesusastraan, karena dapat dipandang memberikan sentuhan pada kehalusan budi dan perilaku manusia, sekaligus memberi nuansa metafisik pada kehidupan manusia sebagai suatu yang tidak dapat diberikan oleh iptek itu sendiri. Lalu bagaimana dengan agama Hindu? Dalam agama Hindu adanya Mahavakya, Satyam, Jnanam, Anantam, Anandam Brahman yang memiliki arti Tuhan Yang Maha Esa adalah kebenaran, ilmu pengetahuan, kebahagiaan dan tidak terbatas. Lebih lanjut, dalam agama Hindu dikenal dengan adanya figur Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan yang merupakan sakti dari Dewa Brahma, Sang Dewa Pencipta
beliau memberikan makna kepada kita bahwa ilmu pengetahuan adalah syarat utama bagi suatu penciptaan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, tidak akan ada sesuatu apapun. Tanpa Dewi Saraswati, Dewa Brahma pun tak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam Chandogya Yoga Upanishad disebutkan, tanpa ilmu pengetahuan, tak akan ada penciptaan. Tanpa penciptaan, tak akan ada kemajuan. Tanpa kemajuan, tak akan ada kebahagiaan. Umat Sedharma, setiap kerja memerlukan olah pikir atau ide. Lebih-lebih dalam melakukan perbuatan yang baik atau sesuatu yang agung. Maka peranan ilmu pengetahuan atau sakti yang merupakan kekuatan yang tidak boleh kita abaikan. Sebab kemakmuran dan kebahagiaan dalam bidang material dan spiritual tidak akan terwujud jika ilmu pengetahuan tersebut diabaikan. Tanpa ilmu, orang disebut awidya. Dan orang yang awidya adalah orang yang hidupnya sia-sia. Agama Hindu mengajarkan untuk tidak menjadi orang yang sia-sia dalam hidup ini. Maka ilmu pengetahuanlah hidup ini diproses untuk dapat memberi makna dan arti. Bahkan dalam sistem untuk mempercepat kebahagiaan spiritual atau moksa, modernitas merupakan bagian tak terpisahkan dalam mempercepat tujuan tertinggi tersebut. Dengan demikian, modernitas produk dari iptek merupakan subsistem dalam evolusi kosmik dalam merealisasikan tujuan hidup yang tertinggi. Dalam hal tersebut disebutkan dalam Taittiriya Upanishad bahwa ada 5 tahapan dalam tangga kosmik yang kita kenal dengan Panca Mahakosa. Panca Mahakosa ini terbagi atas 5. Yang pertama ada Anamaya Kosa, anorganik atau psikis, Pranamaya Kosa, biologis, Manamaya Kosa, psikis, Vijnanamaya Kosa, logika mental atau intelektual, dan yang terakhir Anandamaya Kosa, yaitu kebahagiaan spiritual. Berdasarkan tangga kosmik di atas, modernitas adalah produk dari Vijnanamaya Kosa atau logika mental yang membawa pada situasi yang mengglobal. Dalam persiarahan hidup manusia dalam konsep Hindu, semua tangga kosmik tersebut wajib kita lalui dan kita tuntaskan untuk kita bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya. Dengan demikian, modernitas bukanlah suatu tujuan. Kapan modernitas itu dianggap sebagai suatu tujuan, maka tidak akan membawa peningkatan terhadap peradaban manusia. Tetapi hal tersebut justru akan sebaliknya, bisa menyebabkan manusia menjadi mabuk. Orang yang mabuk adalah orang yang tidak ingat apa-apa. Untuk kita sebagai manusia tidak menjadi mabuk akibat pengaruh modernitas, ada baiknya kita dengarkan nasihat Dewa Siwa kepada Arjuna sebelum beliau meninggalkan Gunung Indrakila. Setelah mendapatkan anugerah senjata Pasupati, sebagaimana yang tersurat dalam Kekawin Arjuna Wiwaha bab 35.7, perluaslah cakrawala pikiranmu. Jangan sampai ananda berganti haluan ketika telah mendapat anugerah itu. Hendaklah pikiran ananda tetap ajak seperti saat bertapa dahulu. Tidak lupa akan puja semadi sebagai halnya pendeta besar. Walaupun telah mencapai astaguna, namun beliau tetap rendah hati dalam kesederhanaan hidup.
Jika nafsu yang memabukkan itu selalu diumbar, akhirnya Ananda akan jatuh ke derajat orang bodoh, dan karenanya harus dimulai dari permulaan. Jadi umat sedharma, dengan demikian modernitas belumlah cukup menjadikan dunia ini sebagai sorga, di mana manusia dapat hidup bebas, aman, penuh cinta kasih dan persaudaraan. Maka kewajiban berikutnya adalah menuntaskan evolusi kosmik sampai pada tingkat ananda yang disebut dengan samadhi, yang memiliki tujuan kebahagiaan spiritual. Adanya kesadaran untuk menuntaskan evolusi kosmik tersebut, maka modernitas tak akan mengakibatkan terjadinya penghancuran diri. Justru sebaliknya akan menyebabkan pengisian diri. Proses pengisian diri ini adalah cara hidup dalam agama Hindu yang kita kenal dengan samskriti, atau dapat disamakan dengan kebudayaan. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang mengalami proses penghalusan, sehingga ia memiliki makna hidup yang sejati, transformasi diri, di mana orang lebih merasa menjadi manusiawi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama Hindu tidak menentang modernisasi, tetapi justru bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kemajuan mental dan spiritual kita. Seperti halnya sekarang banyak muncul internet dengan jaringan yang canggih, kita bisa membuka cakrawala berpikir kita, karena melalui

Tetapi sebaliknya jika tidak, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan dan malah akan hanyut entah kemana. Pendidikan yang cenderung positivistik dan naturalistik tanpa diimbangi dengan pembangunan budaya kreatif dan berdasarkan pada akhlak etika yang baik tidak akan pernah menghasilkan output yang seimbang. Malah sebaliknya, pendidikan yang hanya menekankan budaya kreatif tanpa mendorong tingkat kecerdasan itu juga belum lengkap. Seperti kita contohkan seorang penari, bila ia tidak cerdas, maka bakat menarinya hanya akan terpendam, tidak bisa dikembangkan, dan tidak bisa diekspos untuk diketahui orang lain. Akan tetapi, apabila orang itu cerdas, ia tidak hanya kreatif dan berakhlak, maka kecerdasannya akan kaku, mau menang sendiri, mau benar sendiri, dan tidak peduli apakah ilmu itu untuk kebaikan atau kejahatan. Semua pembuat bom atom, ia bangga akan hasil karyanya. Tetapi dia tidak tahu berapa besar kerugian yang ditimbulkan, baik terhadap jiwa manusia maupun alam semesta ini. Tidak semua ilmu pengetahuan bisa memberikan jawaban atas semua masalah dan pertanyaan kita. Oleh karena itu, ketika akal sehat tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan, maka banyak ilmuwan barat yang menoleh ke timur. Maka mulailah dikembangkan emosional dan spiritual, atau biasa kita singkat dengan ESQ. ESQ lebih memberi ruang bahwa kematangan emosional dan kualitas spiritual seseorang menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan seseorang. Budaya kreatif mengajarkan tidak hanya cerdas dalam aspek kognitif, tetapi juga cerdas dalam emosional, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, iptek dalam hal ini sangat membantu, karena berbagai informasi tentang agama maupun ilmu pengetahuan sekarang dengan mudah dapat kita akses di internet. Asalkan tujuan dan penggunaannya benar, maka iptek itu akan sangat membantu. Umat Sedharma, kecerdasan nasional merupakan faktor dasar bagi keberhasilan seseorang. Melalui modernisasi, maka arus informasi dan komunikasi tidak pernah mengenal batas. Namun demikian, banyak informasi juga merupakan informasi negatif dan menyesatkan kita. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan mental dan emosional seseorang dalam mengakses berbagai informasi dari luar, terutama untuk anak-anak dan remaja. Maka kita sebagai orang tua hendaklah selalu mengawasi dan selalu menasihati agar para anak-anak kita dan para remaja kita tahu mana yang boleh dan mana yang baik, serta mana yang tidak boleh dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu, maka kecerdasan rasional hendaknya diikuti oleh kecerdasan emosional dan spiritual, sehingga membuat kecerdasan rasional menjadi lebih halus dan berbudi. Bagi umat Hindu, apabila kita telah menyeimbangkan hal tersebut, maka modernisasi bukan satu hal yang patut ditakuti, tetapi merupakan suatu hal yang baik untuk kemajuan kita bersama. Marilah kita bijak menyikapi perkembangan dan selalu mawas diri agar tidak tergelincir pada jalan yang salah. Marilah kita selalu eling dan waspada, dan selalu ingat dengan Tuhan. Umat Sedharma, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

100 tahun yang lalu kita tidak ada, dan 100 tahun lagi kita tidak akan ada. Bertahun-tahun kita telah hidup dan lenyap seperti sebuah mimpi. Sisanya juga akan lenyap seperti itu. Kewajiban kita sebagai umat beragama Hindu adalah memuja kebesaran Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perajam.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi para pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali nih pada pagi hari ini ya, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, Lili kembali hadir untuk menyapa Anda semua, untuk menemani ruang dengar Anda tentunya di 105,2 MHz ya. Dan bagi Anda yang ingin menyimak siaran kami, Anda bisa mendengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda download melalui App Store maupun Play Store. Dan Anda juga bisa streaming melalui laman www.rri.co.id. Dan Anda pendengar juga bisa mengikuti kami ya melalui sosial media juga di Instagram @rripro1 dan Pasar, dan juga di Facebook, karena kita sering streaming di Facebook ya, di RRI Pro 1 dan Pasar juga. Lili mau menyapa dulu nih para pendengar kita ya, dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya pagi hari ini ya? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya. Jangan lupa untuk semangat di hari ini ya, karena kita ketemu lagi di akhir pekan. Pokoknya kalau udah Lili yang menyapa pagi-pagi, wah pastinya ketemu di akhir pekan nih ya. Atau mungkin sekarang masih banyak pendengar yang lagi rebahan gitu ya, baru melek matanya, masih mengumpulkan nyawa gitu ya sambil dengerin RRI Pro 1 dan Pasar. Atau mungkin ada yang sudah beraktivitas mau berangkat kerja ya, siapa tahu gak libur di hari Sabtu. Atau mungkin ada yang sudah siap-siap mau berangkat olahraga. Wah, pokoknya apapun aktivitas kalian, semoga semuanya lancar ya. Dan kalau ngomongin cuaca juga nih ya pendengar, kalau dari Jalan Hayam Wuruk 70 sendiri sih ini sepertinya agak mendung gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya apakah mataharinya malu-malu atau nanti terlihat cuacanya akan cerah hari ini ya. Dan pendengar, nanti Lili pasti akan membagikan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda, dan juga lagu-lagu spesial, lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani pagi hari Anda. Dan nanti Lili juga akan menemani Anda sampai pukul 10 WITA ya. Dan ini ada satu lagu yang akan Lili putarkan untuk Anda ya, supaya lebih semangat nih menjalani pagi harinya. Ini lagu dari Run, Selamat Pagi.

Ya pendengar, satu lagu tadi dari Ran ya sudah mengawali pagi hari ini yang berjudul Selamat Pagi. Semoga dengan lagu yang sudah Lili putarkan tadi untuk Anda bisa membuat kalian ya para pendengar jadi lebih semangat untuk menjalani pagi hari ini. Nah pendengar, mungkin pagi ini Lili akan membahas suatu hal yang dimana ini masih cukup banyak diperbincangkan ya. Dan ini mengenai suatu isu sosial ya, yang dimana ini berkaitan erat dengan pemilihan umum ya. Dan memang pemilih perempuan ini memiliki peran krusial dalam dinamika pemilu di Bali. Ya, ini baik sebagai pemilih mayoritas maupun yang menentukan ya sebagai pengawas partisipatis. Dan memang penyelenggaraan pemilu ini terus menggalakkan program khusus untuk meningkatkan kualitas, kemandirian dan juga kesadaran politik kaum perempuan di Pulau Dewata ya. Karena memang sebenarnya pemilih perempuan di Bali sendiri khususnya ini sangat tinggi partisipasinya ya. Dan pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan agar ada program-program khusus untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pemilihan ya, terutama sebagai suara politik. Nah, ini juga ada beberapa fokus utama peran pemilih perempuan di Bali ya. Salah satunya adalah mayoritas suara dan juga ketelitian, di mana jumlah pemilih perempuan memang seringkali mendominasi atau bahkan berimbang dengan pemilih laki-laki. Dan selain itu juga penyelenggara pemilu seperti KPU menilai pemilih dan penyelenggara perempuan ini sebenarnya memiliki keunggulan komparatif berupa ketelitian dan juga ketahanan mental yang tinggi. Jadi sebenarnya partisipasi perempuan ini sudah sangat tinggi ya, dan perempuan dianggap memiliki keunggulan komparatif yaitu lebih teliti dalam memilih atau memilah gitu ya calon yang ingin dipilih dan juga ketahanan mental yang tinggi. Dan selain itu juga ada gerakan Women Support Women ya. Dari Bawaslu dan KPU setempat juga gencar melakukan edukasi seperti dialog interaktif dan juga sosialisasi pendidikan politik untuk mendorong perempuan agar tidak sekedar menjadi pelengkap kuota suara tapi juga menjadi pilar pemilih yang kritis dan pengawas partisipatif di lingkungan keluarga maupun juga masyarakat. Dan kemarin nih pendengar, ini ada satu informasi juga bahwa telah dilaksanakan sosialisasi untuk pemilih perempuan di Bali yang dimana kemarin KPU sudah menyusun modulnya ya. Kira-kira bagaimana rangkaian kegiatan tersebut atau bagaimana penyusunan modul sosialisasi pemilih perempuan di Bali dari KPU, nanti akan Lili sampaikan lagi ya pendengar, tapi setelah satu lagu berikut ini yang mau lewat. Ini lagu dari Salma Salsabil yaitu Sesal.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Mendengar lagu dari Reza Artemevia ya, ini dengan judul Pertama sudah mengudara untuk Anda semua. Pendengar, kalau tadi Lili sudah menyampaikan ya, kalau di Jalan Hayam Wuruk 70 sendiri ini cuacanya agak-agak mendung dikit gitu ya, matahari kayaknya masih agak malu-malu nih untuk muncul. Tapi jangan khawatir pendengar, karena kami akan sampaikan informasi yang lebih akurat gitu ya, karena kami sudah terhubung dengan rekan BMKG yaitu rekan Wayan Wirata yang pada pagi hari ini akan menyampaikan informasi seputar cuaca pada pagi hari ini. Kepada rekan Wayan Wirata, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Dan berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk Leh Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Di mana untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali dan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Terjadi silap merata di wilayah Bali bagian barat, Bali bagian utara, Bali bagian tengah, dan Bali bagian timur pada siang dan sore hari. Tentu angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 33 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Dan untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18.06 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 3,5 meter. Dan untuk peringatan dini, waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali, Selat Lombok bagian selatan, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya kita ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Wayan Wirata atas laporan Anda. Selamat pagi dan selamat bertugas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar cuaca di wilayah Bali dan sekitarnya ya, tadi sudah disampaikan dengan rekan BMKG. Jadi bagi Anda pendengar yang hari ini sudah berencana mau keluar rumah gitu ya, tetap berjaga-jaga ya untuk membawa selalu payung atau jas hujan ya, karena walaupun sudah diprediksi kita tidak tahu nih, bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Dan bagi Anda yang keluar dengan roda dua gitu ya, jangan lupa untuk bawa jas hujan dan jangan lupa pakai jaket, karena biasa hanya kalau udah siang hari ini, aduh panasnya Bali tuh luar biasa ya, bikin gerah gitu ya, rasanya matahari ada di atas kepala langsung gitu ya. Nah mendengar, tapi dimanapun Anda berada tetap berhati-hati ya, dan semoga lancar apapun aktivitas yang Anda lakukan. Mendengar, nanti Lili masih akan membagikan beragam informasi lainnya, khususnya tadi kan Lili sudah menjanjikan nih ingin membagikan informasi mengenai KPU yang sudah menyusun modul sosialisasi pemilih perempuan di Bali. Tapi nanti ya setelah yang satu ini, karena akan ada shocking time dari Diana Nasution.

Nama Diana Nasution tidak akan terlupakan dari sejarah musik Indonesia. Dengan suaranya yang khas, vokalis yang di tahun 70 hingga 80-an masuk dalam jajaran penyanyi wanita papan atas ini seakan membius telinga para penggemarnya. Dalam dunia tarik suara, wanita berdarah Batak yang lahir di Medan 6 April 1944 ini memulai karir bernyanyinya di tahun 70-an. Kala itu, ia berduet dengan sang kakak Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters. Setelah sukses dengan debutnya bersama sang kakak, Diana kemudian menggandeng musisi Melky Guslow sebagai rekan duetnya dalam ajang Festival Penyanyi Nasional di tahun 1977. Mereka kemudian membawakan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Kedua lagu tersebut diciptakan oleh Minggus Tahitu, seorang pencipta lagu ternama yang kelak menjadi suaminya. Hanya engkaulah kasihku Pada pertengahan tahun 70-an, Rinto Harahap mendekati Diana Nasution dan mengajaknya membawakan lagu ciptaannya. Proyek Rinto Harahap dengan Lollipopnya berhasil merekam album solo Diana Nasution, di antaranya Jangan Kau Sangsikan dan Kau Bukan Milikku. Baru pada lagu Benci Tapi Rindu di tahun 1978, nama Diana Nasution menjadi populer di masanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Kangen dari Hanindia. Waduh, pagi-pagi udah lagunya galau aja nih ya. Kira-kira kangen sama siapa nih pendengar ya? Oke, pendengar, kalau tadi kan Lilil sudah sampaikan ya soal pemilih perempuan di Bali. Karena memang kebetulan dari KPU sendiri ini kemarin mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun modul sosialisasi pemilih perempuan di Bali. Hal ini dilakukan pendengar untuk memperkuat partisipasi perempuan pada pemilu mendatang ya. Jadi modul ini memang disusun dalam demokrasi melalui pendekatan yang inklusif dan sesuai dengan perspektif gender ya. Dan memang dari isinya sendiri ini merupakan hasil evaluasi terkait tingkat partisipasi pemilih perempuan, kultur politik perempuan, kendala sikap politik perempuan, dan juga metode sosialisasi yang terbaik untuk semua segmen. Melalui modul khusus ini, KPU Bali menargetkan semakin meningkatnya literasi politik dan demokrasi pada perempuan, juga menegaskan bahwa perempuan Bali ini memiliki kesetaraan dalam menentukan pilihan politik di tengah budaya patriarki yang masih berkembang. Dan dalam rapat koordinasi kemarin, modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan ini dipresentasikan oleh pakar dari KPU Gianyar, Klungkung, dan juga Denpasar ya, di mana mereka banyak sekali mengangkat pentingnya kehadiran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Untuk modulnya sendiri, pendengar, ini sudah difinalisasi ya bersamaan dengan modul sosialisasi pendidikan pemilih untuk dua segmen lain, yaitu untuk pemilih pemula dan juga pemilih disabilitas. Dan sekarang tinggal diproses edit dan juga penambahan gambar dan foto yang kemudian rencananya bulan depan akan dilakukan uji publik. Dan modul ini juga disusun lebih praktis ya, kreatif dan juga menarik sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dan dari Demokrasi Berjaya juga mendorong pelibatan laki-laki dalam sosialisasi pendidikan politik perempuan nantinya. Dan ini adalah salah satu kabar baik juga ya pendengar ya, karena dari pimpinan KPU Bali sendiri menilai penting untuk membangun kesadaran perempuan terhadap perannya dalam demokrasi. Tidak hanya perempuan yang tinggal di kota, tapi juga mereka-mereka yang belum bisa mengakses digital seperti ibu rumah tangga dan petani. Ini adalah hal baik karena ini mewujudkan juga kesetaraan antara perempuan dan juga laki-laki ya, bahwa sebenarnya perempuan ini adalah tonggak penting juga dalam pemilihan di Bali khususnya ya. Dan pendengar, nanti Lili akan masih membagikan beragam informasi penting lainnya ya, seperti yang informasi tadi Lili kutip dari laman antaranews.bali.com. Dan nanti Lili akan membagikan informasi penting yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa,
3: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Waktunya kentongan.
6: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
1: Lalu gimana dong?
7: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Momentum Hari Kura-Kura Sedunia ini menurut kami menjadi pengingat ya bahwa menjaga ekosistem laut dan pesisir itu tanggung jawab kita bersama.
2: Kami jaring 99 kendaraan, hari kedua 80 kendaraan.
3: Selamat pagi. Kolaborasi jangka panjang diperlukan untuk melindungi habitat penyu dan kura-kura. Jelang Idul Adha, penjualan kambing di Bali stabil. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menjaga habitat kura-kura. Pihak pengelola kawasan Serangan menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang guna melindungi habitat penyu dan kura-kura dari ancaman kerusakan lingkungan serta aktivitas manusia di kawasan pesisir.
5: Kawasan pesisir Pulau Serangan menjadi salah satu habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Keberadaan satwa tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu adalah memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur berlangsung, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya konservasi dinilai membutuhkan kerjasama berkelanjutan antara pengelola kawasan, lembaga konservasi, masyarakat, hingga pemerintah. Head of Communication BTID Zefri Alfaruki kepada RRI menjelaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCEC di Serangan dalam menjaga habitat penyu. Menurutnya konservasi tidak dapat dilakukan sepihak melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar tetap berjalan berkelanjutan.
1: Kawasan pesisir Serangan ini kan merupakan bagian dari habitat penting lah bagi penyu yang datang secara musiman gitu. Dan komitmen BTID tentu saja memastikan proses pengembangan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan pesisir ya, melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan lembaga konservasi setempat.
5: Selain melakukan pemantauan habitat, BTID juga menggandeng komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan edukasi lingkungan, termasuk mengajak generasi muda ikut terlibat dalam kampanye pelestarian penyu di Pulau Serangan. Zefri menambahkan populasi penyu di kawasan Serangan hingga kini masih kerap ditemukan pada periode tertentu, bahkan 2 bulan lalu terdapat penyu yang mendarat dan menghasilkan hampir 200 butir telur, meski belum memasuki puncak musim bertelur. Momentum Hari Kura-Kura Sedunia pun diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir secara bersama-sama.
1: Momentum Hari Kura-Kura Sedunia ini menurut kami menjadi pengingat ya bahwa menjaga ekosistem laut dan pesisir itu tanggung jawab kita bersama ya, dan penyu juga merupakan salah satu bagian dari keseimbangan ekosistem laut, sehingga perlindungannya itu butuhlah kepedulian dari semua pihak gitu.
5: Keselarasan antara pengembangan kawasan dan upaya konservasi lingkungan diharapkan dapat terus berjalan seimbang. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan sektor swasta menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan habitat penyu di Pulau Serangan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Tanggal 23 Mei diperingati sebagai Hari Kura-Kura Sedunia. Peringatan ini untuk mengajak seluruh warga di dunia untuk ikut melestarikan habitat kura-kura.
6: Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia atau World Turtle Day diperingati setiap tanggal 23 Mei. Peringatan ini diinisiasi pada tahun 2000 oleh American Tortoise Rescue atau ATR, sebuah organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk perlindungan dan penyelamatan kura-kura. Berikut sejarah dan tujuan peringatan. Pertama, awal mula, hari ini digagas oleh Susan Tellem dan Marshall Thompson, pendiri American Tortoise Rescue, untuk merayakan kura-kura dan penyu, serta mendorong aksi penyelamatan habitat mereka dari ancaman kepunahan dan eksploitasi lingkungan. Kedua, edukasi publik. Tanggal 23 Mei dipilih untuk memusatkan perhatian dunia pada spesies purba yang rentan ini, menyoroti bagaimana cangkang mereka menjadi simbol ketahanan sekaligus kerentanan, dari perburuan liar dan kerusakan ekosistem, serta ketiga aksi global. Hari ini dirayakan di seluruh dunia dengan berbagai kegiatan, mulai dari membersihkan pantai dan habitat alami, kampanye edukasi pelestarian lingkungan, hingga penyelamatan kura-kura peliharaan yang ditelantarkan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi untuk jenis kura-kura dan penyu.
3: Berikut suara masyarakat terkait menjaga habitat kura-kura.
7: Saya Edo dari Ternasem. Menurut saya, peduli terhadap kura-kura itu bisa dimulai dari hal yang kecil aja. Kayak nggak buang sampah sembarangan, itu ikut menjaga kebersihan pesisir juga. Ini karena lingkungan yang bersih itu bisa buat satwa laut lebih nyaman untuk hidup dan juga untuk berkembangnya nanti.
8: Saya Dayu dari Sanur. Menurut saya, peringatan Hari Kura-Kura Sedunia ini penting untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih peduli terhadap keberadaan kura-kura. Saat ini kondisi pantai dan laut di beberapa tempat itu mulai tercemar sehingga bisa mengganggu kehidupan satwa tersebut.
9: Saya Idewa Gede Rai Purnata dari Tambak Siring Gianyar. Menurut saya, keberadaan kura-kura juga sangat penting untuk keseimbangan ekosistem laut. Jadi kalau masyarakat semakin sadar untuk melindungi, kelestarian satwa ini juga tetap terjaga untuk kedepannya.
3: Pendengar, populasi penyu di Bali dinilai masih memerlukan perhatian serius meski kesadaran masyarakat terhadap pelestarian terus meningkat. Abrasi pantai dan pembangunan di kawasan pesisir menjadi ancaman utama bagi habitat penyu. Berbagai kelompok masyarakat kini aktif melakukan upaya konservasi dan perlindungan penyu di Bali. Masyarakat juga diajak menjaga lingkungan serta ikut melaporkan temuan penyu maupun tukik yang membutuhkan penanganan. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Iwayan Wiratnyana, founder dan chairman Bali Sea Turtle Society.
10: Peringatan World Turtle Day menjadi pengingat pentingnya pelestarian penyu di Bali. Ancaman kerusakan habitat hingga perburuan ilegal masih menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian satwa laut tersebut. Pak Wiratnyana, mungkin bagaimana kondisi populasi penyu di Bali saat ini?
11: Begini, jadi di Pulau Bali sendiri kan memang teridentifikasi sebagai salah satu tempat penyu berpulau. Jadi di Indonesia tuh ada 6 jenis penyu, di dunia ada 7 jenis. Jadi 6 jenis dari 7 itu dari Indonesia. Nah, di Bali ini yang paling banyak bertelur adalah jenis penyu lekang. Jadi hampir rata lah di semua pesisir itu ada yang bertelur menurut informasi dari masyarakat. Nah, untuk populasi yang pasti itu butuh penelitian, itu masih kita butuh kerjasama dengan masyarakat atau kelompok-kelompok yang melakukan upaya konservasi penyu. Namun ini ada dua sisi sebenarnya saat ini untuk populasi itu. Yang pertama, kita melihat semakin banyaknya antusias masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan penyu. Jadi ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mulai sadar dan melindungi penyu di daerah mereka masing-masing.
10: Kalau untuk ancaman terbesar yang dihadapi saat ini seperti apa sih, Pak?
11: Kalau di alaminya, khususnya di Bali itu yaitu Pak, abrasi pantai itu. Jadi dengan naiknya permukaan laut dan gelombang yang tinggi, nah, kita lihat beberapa tempat juga di Bali kan habis pantainya, langsung bentur bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada pembangunan di pesisir. Nah, sekarang kan masif pembangunan pariwisata, hampir semua pesisir sudah ada bangunan. Nah, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi ada manusia di situ nantinya yang bisa mengganggu penyu, dan juga cahaya dari bangunan-bangunan itu akan mengganggu hidup penyu ketika bertelur maupun ketika sarang-sarang alami melepas tukik, ya, anak penyu itu melepas, karena mereka secara alami menggunakan panduan cahaya di langit, di kaki langit untuk menuju ke lautan. Nah, ketika daratan lebih terang, tukik-tukik ini disorientasi, mereka malah gak ke laut, jadi menuju ke sumber cahaya tersebut.
10: Apa upaya konservasi yang saat ini dilakukan untuk melindungi penyu, Pak?
11: Ya, kalau saat ini sih sungguh luar biasa. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang sudah melakukan aksi nyata. Mereka langsung melindungi penyu yang bertelur. Masyarakat mulai sadar dengan akses informasi yang semakin mudah saat ini lewat sosial media. Jadi dari mulut ke mulut, dari forward share informasi itu, banyak masyarakat kita, orang-orang lokal yang sudah paham tentang arti perlindungan penyu, ikut menjaga penyu, dan banyak sekali kita juga menerima laporan-laporan langsung dari masyarakat ketika mereka menemukan penyu yang naik untuk bertelur, tukik yang terdampar, bahkan yang mati juga pun mereka menginformasikan ke kita.
10: Apakah selama ini ada temuan praktik perdagangan ilegal penjualan penyu, Pak?
11: Kebetulan kita tidak bekerja untuk isu perdagangan, namun kalau kita lihat dari upaya penegakan hukum, itu masih aja ada yang berupaya untuk melakukan itu. Jadi mungkin untuk penegakan hukum yang lebih tegas mungkin tentang perdagangan penyu ini. Tidak hanya di Bali, Bali ini kan hanya menjadi tujuan. Jadi mungkin dari daerah-daerah sumbernya, dan yang diselundupkan itu kan jenis penyu hijau yang di Bali sendiri sangat kecil sekali data bahwa penyu hijau bertelur di Pulau Bali, karena hampir sebagian besar 99% lebih itu penyu lekang. Itu pasti biasanya didatangkan dari pulau-pulau lain di Indonesia. Nah, kita berharap tidak hanya Bali saja yang melakukan upaya itu, tapi semua daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain di Indonesia juga melakukan upaya penegakan hukum yang sama, sehingga tingkat perdagangan ini jauh menurun, bahkan terhenti.
10: Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian ini, Pak?
11: Kami dari Bali Sustainable Society mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan aksi nyata melindungi penyu dengan apapun caranya. Kita berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan-kegiatan kita. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, atau ketika lihat penyu jangan mengganggu penyu, dan membantu secara aktif menginformasikan ke lembaga-lembaga yang kerja perlindungan penyu tentang misalnya mereka menemukan penyu terdampar atau penyu bertelur. Itu yang lebih kita butuhkan saat ini, karena kan Bali hampir terbuka semua pantainya saat ini dengan fasilitas pariwisata.
10: Sekian perbincangan saya bersama Bapak Iwayan Wiratyana, Founder and Chairman Bali Sea Turtle Society. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Menjelang arus mudik libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana dan Satlantas Polres Jembrana memperketat pengawasan mobilitas kendaraan. Operasi tersebut digelar di Terminal Penumpang Kaliaka, Kecamatan Negara.
2: Kami di sini dari Dinas PUPR dan Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum.
12: Menjelang lonjakan mudik libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana dan Satlantas Polres Jembrana memperketat pengawasan di jalan. Operasi besar-besaran digelar di Terminal Penumpang Kaliaka, Kecamatan Negara, guna memastikan keselamatan para pemudik. Kepala Bidang Kabid Perhubungan Jembrana, I Gusti Putu Widano, mengungkapkan hasil yang cukup mengejutkan. Memasuki hari ketiga operasi, petugas menyaring ratusan kendaraan, baik bus maupun travel. Dari ratusan kendaraan yang diperiksa, pelanggaran paling mendominasi adalah maraknya angkutan travel ilegal yang nekat beroperasi tanpa izin resmi.
2: Hari pertama kami jaring 99 kendaraan, hari kedua 80 kendaraan, hari ini baru sekitar 30 nanti. Sore nanti baru kami laporkan lagi. Yang banyak tidak punya izin travel, Pak. Travel yang ada yang plat luar Bali terutama. Kami semua travel yang masuk melintasi terminal penumpang. Masukkan ke sini untuk kami periksa dan kami berikan pengarahan. Travel banyak yang belum punya izin.
12: Berarti ya. Selain menjaring travel gelap, operasi ini mengungkap fakta pelik terkait keselamatan transportasi umum di Jembrana. Widano membeberkan bahwa dalam 2 kali terakhir, kesadaran para supir angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor atau KIR maupun memperpanjang izin trayek merosot tajam hingga 20%. Oleh karena itu, razia yang berlangsung selama sepekan dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2026 ini tidak hanya fokus pada penilangan, tetapi juga sebagai momentum pembinaan. Pengecekan fisik total yang meliputi fungsi rem, kelayakan ban, sistem lampu, hingga ketersediaan alat keselamatan darurat.
2: Nah, lanjutnya kami, pertama kami pembinaan dulu, nanti kami bersurat ke masing-masing PO yang artinya yang bertanggung jawab terhadap kendaraan tersebut. Untuk segera mengurus kendaraannya biar nantinya untuk keselamatan penumpang sebenarnya itu.
12: Selain itu, pihaknya juga mensosialisasikan para supir untuk aktif menggunakan terminal Kaliaka yang selama ini fungsinya belum maksimal sebagai tempat naik turun penumpang. Langkah preventif ini akan terus digencarkan secara berkala sepanjang musim libur Idul Adha demi menjamin masyarakat bisa pulang kampung dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan kambing kurban di Bali diprediksi tetap stabil. Meski tren penjualan di sejumlah peternak berbeda-beda, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban masih dinilai cukup tinggi.
13: Kalau tidak ada halangan, mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
10: Penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan tetap stabil meski tren penjualan di sejumlah peternak mengalami perbedaan. Permintaan kambing kurban di Bali dinilai masih cukup baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Ahmad Hanafi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki data pasti terkait tren penjualan kambing tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat peternak yang mengalami peningkatan penjualan cukup signifikan.
13: Secara angka saya belum punya datanya, trennya, tapi kalau saya survei dengan beberapa teman yang menjual kambing, gimana ya? Ada yang memang naik nih, drastis penjualannya, termasuk kami naik, tapi ada juga teman yang dulunya itu beberapa ya, jual sampai 200 ekor, sekarang 100 ekor mereka belum tembus. Jadi, secara rata-ratanya kami belum menemukan angkanya, tapi mudah-mudahan permintaan itu, kalau sapi tinggi ya, barangnya yang jarang gitu ya. Kalau kambing, mudah-mudahan stabil, syukur-syukur kalau bisa naik, kira-kira begitu.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya menargetkan penjualan kambing kurban mencapai lebih dari 100 ekor. Harga kambing yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta per ekor.
13: Kalau kurban ini targetnya ya 100 ke atas lah. 100 sampai maksimum mungkin 150 untuk kurban. Kami buka harga di 2,5 sampai tertinggi itu di 6 juta. Tapi terakhir kambing yang mau datang ini kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
10: Ahmad Hanafi berharap permintaan kambing kurban tahun ini terus bertambah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perarem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
14: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat.
15: Perarem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk perarem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Nilo Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan perarem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
14: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
15: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki perarem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau perarem yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap perarem khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komunikasi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
14: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
15: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan prarem atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pengelolaan organisasi dan pembinaan atlet menjadi faktor penting dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah. Pengamat olahraga Bali, Ketut Suwandi, mengatakan pencapaian prestasi olahraga sangat bergantung pada kesiapan masing-masing cabang olahraga dalam melakukan pembinaan atlet. Selain itu, kesiapan pelatih, sarana pendukung, serta perencanaan yang terukur juga diperlukan untuk mencapai target prestasi. Suwandi menyebut program latihan yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemampuan atlet. Selain latihan, atlet juga memerlukan pengalaman bertanding melalui kompetisi di tingkat daerah maupun nasional untuk membangun kemampuan teknis dan mental. Suwandi berharap pembinaan olahraga di Bali dapat terus berkembang untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada ajang mendatang. Optimisme tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan pada PON 2028 di NTB dan NTT, Bali harus merebut kembali peringkat 5 besar mengulang sukses ajang sama tahun 2021 lalu di Papua. Mampukah hal tersebut diwujudkan? Berikut ulasannya dalam tinjauan olahraga bersama reporter Putu Dirawati.
16: Salam olahraga. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali saat ini memiliki tugas berat, yakni mengembalikan kejayaan olahraga Pulau Dewata di Pekan Olahraga Nasional PON. Perintah Gubernur Bali Wayan Koster pada PON 2028 di NTB dan NTT, Bali harus merebut kembali peringkat 5 besar mengulang sukses ajang sama tahun 2021 lalu di Papua. Mampukah hal tersebut diwujudkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan data dan kajian mendalam dari berbagai aspek. Pertama, masalah keuangan atau pendanaan untuk keolahragaan Bali mau tidak mau harus lebih ditingkatkan lagi. Berkaca pada PON 2016 di Jawa Barat, satu atlet PON Jawa Barat disupport pendanaan 225 juta dari pemerintah Jabar, sedangkan Bali satu atlet hanya mendapat dukungan pendanaan 75 juta rupiah saja. Ketimpangan itu akan terus berlanjut mengingat kondisi anggaran Bali memang berbeda dengan daratan Jawa. Faktor yang kedua, infrastruktur keolahragaan. Dibandingkan dengan provinsi lain, Bali juga masih jauh tertinggal. Nahkoda baru KONI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste menjanjikan akan berupaya mewujudkan sport center di Gor Ngurah Rai Bali. Semua insan olahraga juga menantikan hal tersebut segera dapat terwujud. Faktor yang ketiga, yakni sumber daya manusia SDM pelatih. Ini sangat menentukan langkah dan prestasi yang mampu diraih para atlet. Seorang pelatih memiliki peran strategis mengantarkan anak asuhnya menuju podium juara. Akan tetapi, kebanyakan pelatih di Bali justru terlena dengan kenyamanannya menjadi seorang pelatih dari masa ke masa. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi. Ilmu pelatih harus terus di-upgrade atau diperbarui, termasuk personilnya juga harus ada regenerasi. Faktor yang keempat juga menjadi penentu keberhasilan pembinaan atlet menuju prestasi PON adalah kesempatan bagi para atlet potensial mengikuti berbagai kompetisi. Hal ini penting untuk menguji proses latihan dan menambah jam terbang, termasuk uji mental bagi atlet bertanding di berbagai kejuaraan berskala nasional. Bila keempat faktor tersebut mulai dilengkapi, besar harapan bagi Bali tetap mampu mempertahankan prestasinya di kancah nasional. Minimal tidak keluar dari jalur 10 besar nasional. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
3: Tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Kolaborasi jangka panjang diperlukan untuk melindungi habitat penyu dan kura-kura. Jelang Idul Adha, penjualan kambing di Bali stabil. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda di Denpasar pagi ini. Pendengar, kalau tadi kita sudah menyimak beragam informasi dalam warta berita Lintas Dewata pagi ya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan ATCS, yaitu rekan Suparta, yang akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas pagi hari ini. Kepada rekan Suparta, silakan laporan Anda.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, sebenarnya pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Debagus Mantra menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Sanur. Terpantau normal lancar dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Topati dan pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Bali Beach, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur atau menuju arah Nusa Dua, terpantau normal lancar dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar dari arah jalan jalan Danubuyan yang menuju arah Pantai Sindu, terpantau normal lancar dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar dari arah utara, dari arah Sidakarya yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah

0: Nah, berikutnya kami laporkan dari Simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki Simpang kami laporkan. Dari Raden Pasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Kuta dan Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju arah BTTC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju kawasan BTTC Nusa Dua maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Nah, pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTTC Nusa Dua dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparta dari ATCS yang sudah menyampaikan informasi ya seputar arus lalu lintas pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas ya pada pagi hari ini, khususnya di beberapa simpang. Bagi Anda dihimbau ya pendengar untuk tetap berhati-hati dimanapun Anda berada gitu ya. Jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan gitu ya. Karena ada keluarga dan juga kerabat, orang-orang tersayang yang menunggu Anda di rumah. Pendengar, Lili masih akan membagikan informasi lainnya ya nanti. Dan Lili juga akan putar lagu-lagu pilihan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tukar Jiwa dari Tulus Pendengar sudah mengudara untuk Anda semua. Coba sehari saja jadi diriku ya, agar kau tahu kira-kira gimana sih rasanya gitu ya kalau kita bertukar jiwa gitu ya. Dan pendengar, ini ada satu informasi menarik nih yang Lili kutip dari laman antaranewsbali.com ya. Jadi di hari Jumat kemarin ini telah diselenggarakan Denpasar City Expo, yang dimana Expo ini memamerkan produk-produk UKM di Indonesia ya. Dan ini dari daerah peserta rapat kerja Komisariat Wilayah atau Rekerkomwil 4/21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, yang dimana Denpasar City Expo ini digelar di kawasan Pramasanur Beach, Bali. Kegiatan ini pendengar menjadi wadah promosi berbagai inovasi pelayanan publik sekaligus menampilkan produk unggulan UKM dari daerah peserta Komwil 4 APEKSI. Dan pelaksanaan Denpasar City Expo ini diikuti oleh pelaku UKM dari 13 kota peserta Raker Komwil ya, yang dimana ini adalah unggulan dari binaan Dekranasda Kota Denpasar. Dan di Expo ini berbagai produk kreatif dan unggulan dipamerkan, mulai dari fashion, kriya, tenun, kuliner, perhiasan, hingga produk-produk berbasis kearifan lokal yang memang mencerminkan identitas budaya dari masing-masing daerah. Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar yaitu Ayu Kristi Arya Wibawa ini juga mengatakan bahwa pelaksanaan Denpasar City Expo ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar lebih berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas ya. Dan Expo ini juga menjadi salah satu kegiatan untuk menjadi ruang promosi, sekaligus mempertemukan para pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, baik itu regional maupun nasional. Dan harapannya dengan adanya Expo ini bisa menjadi wadah bagi pelaku UKM dan IKM ya untuk naik kelas dan semakin dikenal masyarakat luas dan mampu juga menembus pasar regional. Semoga dengan adanya Denpasar City Expo ini bisa mengembangkan expo-expo lainnya yang pendengar ya, yang dimana ini adalah salah satu komitmen juga dari Kota Denpasar sebagai kota yang kreatif yang terus mendorong pengembangan industri lokal berbasis budaya dan inovasi ya. Kita tunggu nanti expo-expo selanjutnya yang tentunya juga merupakan kegiatan untuk mendukung UKM atau IKM di Bali ataupun di daerah lainnya. Pendengar, nanti Lili akan menyajikan beragam informasi lainnya dan nanti pada pukul 8 WITA kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita ya. Nanti akan ada beragam informasi penting dan menarik tentunya di sana, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dengan lagu dari Hindia, Everything You Are, yang sudah mengudara untuk Anda.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekali Bapak Ibu semua.